0: Dek. Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin? Sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan diponis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade gak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade,
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: Radio Setara

Istotelku berhasil muncul dari koleksinya Rinto Harahap dengan Tangan Tak Sampai ya. Selamat pagi buat Mas Monitor di 98.4 Radio Ustara FM Kebumen. Ada dari siapa ini yang udah gabung di WhatsApp? Mas Safit yang ada di Jambi ya. Waalaikumsalam juga. Katanya salamnya buat Pak Sutar, Bu Asih, Mas Andri, Bapak

0: Orang, Mbak Putri, dan buat semua dengar setiap Rai FM Kebumen, mat pagi, mat beraktivitas. Thank you buat Mas Hafid ya, selamat pagi juga buat siapa ini? Waalaikumsalam, Star FM, Mas Pras, apa kabar? Baik dong. Abis lagi dong dari Onti Wadah Selintang, selanjutnya buat semuanya lagi monitor, selamat pagi, selamat beraktivitas. Memulai ke selagunya sepanjang jalan kenangan buat Faris, selamat bertugas. Oke, okay, thank you buat Onti yang di Wadah Selintang, selalu digabung pagi nih ya. Mbak Nur Klirong, selamat pagi, waalaikumsalam. Katanya mau telatnya jangan tangan yang bicara. Katanya salam buat Mbak Putri, Mbak Titin, ada Mbak Ya, Mama Pian, Mama Asraf, Bu Saminter, juga Ibu Ayu, Butika, Mas Dani, Om Gendro, dan Kang Imam Butuh, Pak Sutar, Pak Kinoro, dan Mas Andre juga ya. Alhamdulillah Mas Farah, aku minum habutop 2 kali, asam lambungku ada perubahan ya. Terima kasih buat Mbak Nur Klirong, udah beli habutop, sehat selalu ya Mbak Nur. Beli di mana Mbak Nur? Di Cahaya atau beli di mana nih? Klirong. Pak Karim, selamat pagi. Desel nih Mas Faris pagi ini pengen apa ya? Lagunya Kau dan Siba Hati. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih Faris, tugas sampai tuntas. Tak selonjoran monitor sumuk. Pagi-pagi udah sumuk aja habis olahraga ya. Mbak Yaya pagi juga Mbak Yaya, buat Farid ganteng izin aku gak gabung, aku mau pergi bantuin masak di tetangga, oh iya. Mbak Yaya mau ini ya, sinoman, oke. Okay. Putri Selatan, salam juga kita nimbrung lagunya Kau Selalu di Hatiku, salamnya buat Mas Ipro, salam kangen buat Mas Andri, Pak Fatur, sama Ibu Kumis juga, dan semuanya saja pokoknya ya. Ada juga siapa lagi di buku misal selamat pagi, ada Om Toto boleh request boleh, ada juga Mbak Isna di Rantai Peringin katanya mau request lagunya apa ini di Rantai Peringin, Tena Biru ya katanya pesalamnya buat Mama Naomi, Mama Titin, Masra, Mama Inun, Bu Yati, Mandi, buat semuanya aja pokoknya. Bu Tika cantik juga selamat pagi Bu, lagi monitor ya Bu ya, oke siap. Yang ditelepon kayaknya ada mau naik, halo selamat pagi All These Memories.
1: Oh, halo mat pagi, mandi. Sarapan buruk mi, kondisiin sarapan buruk mi, kesian lah.
0: Kayaknya suaranya lagi makan deh.
1: Agak, lagi abis ngerjain ono, Pak Kepsek baru pulang, no bak payung banyak, katanya gitu Rahul.
0: Oh, emang dari mana? Dari Jakarta kan kok bawa.
1: Waduh, pagi? Habis piknik seminggu baru pulang gimana sih? Masa infonya ketinggalan? Parah pol ini. Belum siap-siap, kita lagi ngerumpi berempat. Suaminya datang, katanya masih ntar sore, Rahul.
0: Seminggu di Malaysia pas seminggu di Jakarta?
1: Bu Fatur belum mandi.
0: Ya gak disambut. Aduh, dong ya,
1: aku lagunya Surat Putih Rahul.
0: Surat Ijo
1: Ungu Rahul.
0: Kayak terong.
1: Punya aku buat Rahul aja deh.
0: Apanya?
1: Ayo Bu Kumis. Itu yang dari Ono. Mbak Putri hebat, Mbak Putri dapat banyak ya, selalu diambil punya Mbak Putri mah ada bagus-bagus terus ya Rahul ya.
0: Iya benar.
1: Orang punya kita juga bagus ya Rahul ya, bisa dipakai ya.
0: Iya bisa dipakai.
1: Iya, aku buat seragaman juga nih kalau pas kumpulan gitu loh Rahul tak pakai, tahu nggak? Nah, namanya pemberian kan harus dihargai loh Rahul,
0: iya,
1: ya kan?
0: Iya
1: benar. Semangat, niatnya bagus. Mas Mamet punya mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Gitu ya Rahul ya?
0: Benar.
1: Tadi salamnya ikut bapaknya Naura aja. Udah panjang lebar dan lengkap kan Rahul ya?
0: Iya betul.
1: Oh jangan lupa Rahul, ada apa? Itu kan airnya bersih kan?
0: Bersih.
1: Ya udah lanjut nanti biar ini nanti sarapannya bentar lagi nyusul dari Bu Kumis katanya mau nganterin dari Bu Rukmi mau nganterin si Juli juga udah masak totomito Rahul tenang aja bentar lagi pada mentungul Rahul. Semangat pokoknya. Assalamualaikum, bye bye maksimal.
0: Bye maksimal. Terima kasih buat Bunda Ervita yang ada di Bitoro Purworejo digabung pagi ini ya. Dicoba lagi yang mau naik teleponnya boleh 0851-806-9984 nya barangkali dia mau gabung di teleponnya boleh ya. Pagi Oldies Memories, halo.
1: Pagi Oldies Mama.
0: Pagi.
1: Itu sandung.
0: Seger banget, kayaknya abis mandi deh.
1: Poro-poro, wong bener banget. Cucu-cucu mandi. Kangen di jalan nih.
0: Soalnya seger banget auranya gitu maksudnya.
1: Maksudnya kan Arab serang menyerang.
0: Baru mulai perang maksudnya.
1: Iya. Katanya kemarin Bu kae ko larang temen ya. Masa 1,5 juta kae-kae.
0: Kae-kae apa itu?
1: Paham dong. Ajalah tit aja. Ayo diomong ke di udara. Nggak mau pikir lah kemarin gegel-gegel karena pake jangan.
0: Ada-ada saja Bu Fatur bang.
1: Ya bang. Apa kabar ganteng?
0: Kabarnya baik Bu, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah,
0: luar
1: sehat
0: biasa.
1: Kan?
0: Alhamdulillah dong sehat, Bu Fatur juga tuh ceria banget.
1: Iya, ya kan ganteng, musuhnya. Iya.
0: Udah dimasakin apa Pak? Jangan-jangan belum dimasakin ini.
1: Belum.
0: Kasihan banget terpuasa.
1: Belum biarin lah. Puasa tuh kan yang penting bukan nasi yang diinter. Mas Mares gimana sih ah?
0: Oh, aku tahu.
1: Oh, ya aku tahu lah. Awas ah, buat main yang lain. Assalamualaikum, lagunya ikutan.
0: Ya, oke, siap.
1: Seandainya jogat.
0: Terima kasih buat Bu Fatur yang ada di Poncowarno sana yang udah gabung juga pagi ini. Halo, selamat pagi. Ini dari siapa yang udah gabung di SMS? Bu Yati ya Bu ya. Bu Yati pagi ini pengen dengerin lagunya. Apa ini? Jangan simpan tangismu katanya. Salam buat Umi Hani, Bu Asi, Bu Tika, Bu Nervito. Terus juga buat siapa lagi nih? Bu Tuti, Mas Ri, Bu Ayu, dan buat semuanya aja. Terima kasih sama-sama. Kembali kasih buat Bu Yati cantik. Ada Mbak Liana, waalaikumsalam juga pagi juga Oldies Memories. Katanya mau salamnya buat siapa ini? Semuanya aja, request lagunya Menanti Kejujuran. Oke, terima kasih buat Mbak Liana juga pagi ini sudah bergabung ya.

Selamat pagi juga buat Om Paryodi Wonosobo. Terima kasih udah monitor ya Om. Butika cantik, halo yang masih setia monitor. Kang Tukimin, selamat pagi juga buat Kang Tukimin ya. Pagi ini sudah bergabung Pak Haji Japlin. Selamat pagi monitor yang bisa dapat hadiah motor ini Pak Haji Japlin ya. Terus juga ada Ibu Karina cantik, selamat pagi. Umi Hanif, ada lagi siapa nih? Banyak banget pagi-pagi ya yang monitor ya, luar biasa.

Mama Naomi juga selamat pagi. Oh iya, si Juli juga di Pagedangan. Mbak Warid selamat pagi, Mbak. Ya, terima kasih sudah monitor juga pagi ini. Kita kembali ke lagu dulu aja, udah Faris siapin di sini. Ada Surat Putihnya Ria Resti Fauzi ya. Stay terus pokoknya di Oldies Memories sama nanti jam 8 pagi. Ya tadi Faris mengucapkan juga makasih banget buat Pak Suprianto ya. Pak Suprianto kalau gak salah tadi yang udah beli abu top yang ada di Bulup itu, makasih ya Pak, semoga saya selalu berkah selalu juga ya. Terima kasih sudah beli yang kedua kali kalau gak salah tadi ya. Kemarin beli yang isi 50, sekarang beli yang isi 100 kapsul. Ini buat Sobat Star FM yang pengen beli ke studio juga bisa, silakan aja ya. Tau mau langsung dibeli di apotek-apotek juga banyak nih. Buat Anda yang berada di wilayah daerah Air Pharma Kutu Winangun Jebor, ini stoknya udah banyak banget, udah kita isi lagi. Silakan yang kemarin kehabisan stoknya di situ sudah isi lagi banyak ya. Ada juga di Apotek Sumber Waras Kutu Winangun di Jalan Raya Kutu Winangun. Ada juga di Agen Tejo ya, di Komplek Pasar Baru Kutu Winangun Blok B nomor 5 dan 6. Bisa dapatin juga di situ. Terdapatkan juga di Apotek Jakbar di Jalan Raya Pagedangan Ambal situ ya. Udah kita isi lagi juga abu topnya.

0: Buto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Nama saya Pak Aman.
1: Ya. Pak Aman, alamatnya di mana, Pak?
2: Kampung Cikiara, RT Ilu, RW 3, Desa Wonokerta, Kecamatan Bungusari, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Aman, ya? Pak Aman, betul pengguna obat herbal Habuto, ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Sebelum menggunakan obat herbal Habuto, top apa yang Pak Aman rasakan?
2: Lambung
1: ya, terus
2: cangkeng,
1: pinggang,
2: terus liur,
1: pusing.
2: Iya. Sekarang alhamdulillah.
1: Jadi setelah mempergunakan obat herbal Habutop, banyak perkembangan ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah.
1: Yang seperti pusingnya tidak ada.
2: Pusing tidak ada, darah tinggi turun. Hingga 130.
1: Terus
2: kalau buang air sekarang mah enak. Biasanya kan buka file model ada yuk. Kalau makan ada bengkak.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak.
2: Ya, buka pendengar radio teman-teman yang ada di Wonokerta, Cinangka, Cibungur, kalau punya penyakit sama saya, supaya beli obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi top.
1: Pak Aman, terima kasih wawancaranya, Pak. Saya langsung pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

Setelah kebersihan muncul debat Teresa Nata dengan anak tak ingin sandiwara ya. Dan waktunya tinggal sedikit lagi Faris teman-teman ada di All This Memories. Sekarang Faris pamitan dulu aja ya. Di All This Memories pagi ini. Bareng lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati dari koleksi Panca Ponda. Yang baru nongol selamat pagi ada Mama Asraf ya. Terima kasih udah monitor pagi nih Mama Asraf ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi bareng Faris pagi di DTL Deng Dutuk Lawe Deng Dunya Asik banget ya. Edisi hari Kamis apa aja di tanggal 21 Mei 2026. Kabar gimana nih hari ini? Semoga semuanya sehat bahagia ya. Dan pasti juga Faris bakal tambah di Ade seperti jam 10 pagi seperti biasa juga buat cuma bergabung. Request lagu tuh salam-salam bisa banget, silakan aja merapat ya lewat SMS maupun WhatsApp-nya di 0851-8606-9984-nya. Atau bisa gabung via telepon, nanti Faris bakal bukain juga yang mau gabung via telepon ya, silakan aja. Dan pagi ini kita masih bersama obat herbal Habutop. Obat herbal ramalan yang paling ngetop ada Vitama juga, solusi kesehatan mata Anda. Sultana minyak herbal serbaguna. Lalu ada Temur teh segar kombinasi herbalnya ya. Request lagunya jangan ngantuk-ngantukin ya, jam 8 yang jeruk-jeruk yang rancak gitu ya, biar makin semangat, jangan yang bikin ngantuk. Ini tambah ngantuk yang denger ini ya. Kalau tadi kita udah dengerin ada dua anggreknya dengan Cikini Gondang Dia, kalau ini udah Faris siapin. Ada Sandriana ya, dengan goyang dua jari. Jangan kemana-mana, pantengin terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. DTL, Dangdut Gelawe

0: Kalau itu sih, ayo.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.

98.4 Radio Udara Star FM Kebumen. Masih bareng Faris di sini ya. Selamat pagi deh buat yang baru bergabung. Yang belum gabung mukanya masih Faris, tungguin si kalian aja ya di 0851-8606-9984 nya. Satu lagu barusan muncul, ada Gunung Kawi, Gunung Semeru ya. Gunung Kawi, Gunung Semeru katanya. Saat pagi deh pokoknya nih buat yang bergabung. Gunung Kawi bukannya gunung yang buat itu ya.

Ya udah pada kirim-kirim pesan juga terima kasih banget yang belum kirim pesan. Silakan Faris tungguin sekarang juga bersama Habuta Obat Herbal Ramon Araf yang paling topnya. Di sini bisa membantu untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit ya, yang mungkin punya keluhan berbagai macam kesehatan, pokoknya nggak perlu panik, nggak perlu bingung ya. Silakan bisa pilih aja yang namanya Herbal Habutop, obat herbal Ramon Arif yang paling ngetop. Ini sudah aman banget, kenapa? Karena sudah terdaftar di BPOM juga, halal dari MUI, dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Manfaatnya banyak banget, silakan aja kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut gitu ya, pengen apa namanya tanya-tanya dulu juga boleh. Misalnya mau tanya-tanya juga silakan aja ya, boleh kalau mau bertanya-tanya dulu. Sehatnya buat apa? Terus juga cara minumnya gimana? Cara minumnya itu gampang banget ya, sehari 3 kali sekali minum 2 kapsul aja. Jadi mudah banget buat dikonsumsi. Ini yang punya asam urat, rematik, wasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi dan sebagainya, boleh pokoknya deh beli sekarang juga di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya.

Poncowarno, silakan bisa langsung beli aja di apotek Poncowarno depan pasar Poncowarno, atau bisa beli juga di selatan pasar Poncowarno di apotek Sinar Sehat ya. Dan juga di Toko Margo, di situ juga menyediakan produk herbal kita. Untuk di wilayah Padroso, silakan bisa beli juga di apotek Padroso, sudah kita selagi juga, atau bisa dapatkan di apotek Waras Lintang buat yang berada di wilayah udah Selintangnya ya. Untuk yang berada di daerah Bonorowo ya, silakan bisa beli juga di apotek Bonorowo. Untuk di Ambal sudah kita sel lagi ya, buat warga Ambal bisa langsung beli aja di apotek Ambal. Kalau di wilayah Ambal bisa beli juga di apotek Sumber Agung ya, di daerah Gudang Legi Ambalnya juga tersedia butap kita. Tahu dapatkan juga di apotek Yakin Sehat Bocor buat cie yang berada di wilayah Bulvas Bocor, dan juga di apotek Insan Sehat Bocor buat cie yang berada di wilayah Bocor juga situ ya. Nah, kalau di Kota Winangun belinya di mana Mas?

Intinya langsung aja di agen Tejo Regal Saputra di Komplek Pasar Baru Kota Wenangun Blok B nomor 5 dan 6 ya. Di situ menyediakan aneka snack juga. Barangkali mau beli jajanan pasar bisa beli juga di situ. Sekalian beli Habutopnya borong-borong ya. Habutop Vitama Sultana banyak di situ ya. Di pasar sebelah timur ya, sebelah wetan Pasar Baru. Kompleknya Blok B, sorry ya bukan komplek. Jadi komplek. Ya maksudnya komplek dalam pasar maksudnya. Blok B nomor 5 dan 6 gitu ya. Agen Tejo Ragil. Tapi terdapatkan juga di wilayah Kota Winangun, ada di Apotik Tayar Farma Kota Winangun Jebor. Buat yang berada di wilayah Kota Winangun, dapatkan juga di Apotik Sumber Waras Kota Winangun dan juga di Apotik Jagbar ya, di Jalan Rai Pagedangan.

Ada Kang Mungsin pagi ini ikutan gabung, katanya mau lagunya goyang dua jari tadi udah muncul ya. Salamnya buat semuanya aja, selamat pagi baik. Buat Rika yang matugas baik aja ke lalain kom malam cuma. Gasik banget diingatannya malam Jumatnya, baru jam 8. Udah diingetin sama Kang Mungsin ya, waduh. Saat pagi juga buat Ibu Kumis ya Bu, lagunya Gunung Kawi, Gunung Semerunya tadi muncul, versi DJ Mas katanya. Terima kasih, sehat selalu, amin. Terima kasih juga buat Ibu Kumis, sehat selalu di set ya. Lagi sinoman kayaknya ini, masih sibuk ya. Selamat pagi juga buat siapa ini? Ada Papa Ijo, pagi juga Pak. Kita gabung di DTL yang dengan semangat asik banget, lagunya Percuma. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Mas Fares sama tugas sampai nanti. Lagunya Percuma, oh iya oke, nanti ditunggu lagunya ya, Percumanya ya. Mas Ion di Ayam Putih selamat pagi juga, katanya mau lagunya Percuma juga dari Sherly, boleh nanti abis ini muncul ya, Percumanya Sherly KDI. Salam buat semuanya aja, selamat pagi buat Mbak Yaya Ponlab, Mbak Yaya katanya. Tuh Mbak Yaya, mana Mbak Yaya tuh di... Sudah telepon, kayaknya tadi sih bilangnya mau ini, rewang, kayaknya sih lagi sinoman Mas Ion, Mbak Yaya ya. Selamat pagi juga buat siapa lagi nih? Bapak Ke Alena ya, selamat pagi juga buat Bapak Ke Alena. Pak Giris pagi juga, salamnya buat semua pendengar setia Star FM. Momen lagunya adalah Cewek Manis Kalimantan. Ya boleh nanti tunggu lagunya ya, hoba. Bunda Warti pakai juga Bunda, lagunya Jatuh Cinta versi India. Salamnya buat Busa Minten, Bu Tuti, Bu Yati, Mama Asraf, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Papa Ijo, Papa Rono, Mas Oyong, ada Mas David, ada Mbak Warit, Pak Gendro, Duren Ambal, Mas Andri, Bu Isna, Putri di Selatan juga, Titi Wardani, Remik, CG di Bing 10 katanya. Ya, terima kasih buat Bunda Warti. Bu Asinya juga selamat pagi, Bu hadir lagi nih, katanya mau lagunya Mengejar Badai. Salam buat Papa Ijo, Pak Karim, Pak Sutar, Pak Gendro, ada Papa Ronoma Wonosobo, Mas Andri, Mas Imam Butu, Mas Ari Filden, Mas Dani, Mas Suyeng juga, Mas Sandy, Depok Rejo, Mas Safi Jambi, Mas Sidik, ada Mbak Yah juga, Butu Tigraba, Mas Siba, dan semuanya saja ya. Selamat pagi juga buat Andre, ikutan gabung di DTL, lagunya Nyanyian Rindu. Salamnya buat Ibu Patur, Bu Ayu, Bu Nervito, Bu Neculit, Ibu Ara, Bu Kumis, Bu Tika, Bu Asi, Mampian, Mama Asraf, Mbak Putri, ada Mawar juga, dan buat semua sobat Star FM juga. Makasih Risa sama-sama. Mas Rodam, selamat pagi buat Mas Rodam di Sidoluhur Ambal. Kita gabung di DTL yang asik banget nih. Salamnya buat juragan Pak Kaji Suhut katanya. Semoga dagangannya kambing laris manis dan berkah dunia akhirat, amin. Untuk Batir Konco Pasar Kutiminangun, semoga semuanya sehat dan bahagia. Buat nyarnya jangan lupa tetap full bahagia ya. Oke siap, Mbah Mas Rodam. Untung Subagio juga selamat pagi, terima kasih udah monitor pagi nih. Ada juga Kang Untung Subagio, nih Kang Untung Subagio pagi Mas Faris pagi juga request lagunya Ayam Kermes. Salamnya buat semuanya aja, oke. Terima kasih buat Kang Untung Subagio ya, Ayam Kermesnya nanti boleh ditunggu. Mbak Asi di Purworejo, Asem ya Faris, oke siap. Terima kasih buat Mbak Asi yang ada di Purworejo. Selamat pagi juga buat Misdar yang ada di Blekatuk. Pituruh ya, terima kasih sudah monitor pagi nih. Pituruh belinya di mana? Belinya di Apotek Baroka ya. Sultanannya.

Selamat pagi juga, waalaikumsalam buat Bu Yati di Bener. Apa kabarnya Mas Ferry? Kabar baik, mau lagunya Egois katanya. Salamnya buat Umi Hanif, ada Bu Asih, Bu Tika, dan buat semuanya aja. Buat Mas Farisnya terima kasih sama-sama. Buat Ibu Yati di Bener, makasih banget udah gabung pagi nih ya Bu. Kita goyang lagi bro. Ada Percuma bareng Sherly KDI Adel. Jangan kemana-mana, patingin terus pokoknya di sini di Detail Dangdut Glowet, dangdutnya asik banget. Sampai jam 10 pagi, yang belum kirim-kirim pesan, yang belum atensi, pokoknya Faris tunggu sekarang juga. Di nomor 0851-8606-9984. Siapapun boleh gabung di sini ya, silakan merapat-merapat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
0: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
1: Bawa apa tuh ya?
0: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih. Pitama sama Pinata.
1: Ini obat apa ya?
0: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia nggak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
0: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4

0: Mara FM Kebumen. Setara FM Kebumen.
1: Masih di 98.4 Radio Setara FM Kebumen nih. Buat yang mau bergabung silakan aja ditunggu di 0851-806-9984-nya ya. Yang udah monitor dari tadi, terima kasih banget nih. Yang udah kirim-kirim pesan, yang belum atensi pokoknya masih Faris tunggu ya. Tapi sekarang Faris mau buka polep dulu. Yang mau telepon silakan aja di 0851-806-9984-nya. Wow, ada siapa nih yang mau naik DTL? Selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kok serang-serang-serang-seng lagi goreng?
2: Iya, kok bisa ya? Padahal ngurang apa-apa loh.
1: Oh, suaranya kayak sereng.
2: Itu nggak jelas suaranya kayak wong. Iya. Kenapa ya?
1: Mungkin ada yang kendor.
2: Iya, kayaknya kendor-kendor loh. Pak Mat nggak jelas dikendor-kendor.

0: Aku mau apain ini?
1: Mau minta lagu apa nih guys?
0: Gala-gala aja deh, tapi punya Gary sama Rena.
1: Gala-gala Gary sama Rena, oke, dikirim buat siapa?
0: Kirim buat semuanya aja, yang lagi monitor, yang lagi di pasar, yang di dapur, yang bangun tidur, yang apa aja ya. Yang antri di belakang aku, misal, ntar dulu ya. Harus sabar. Ini gak bisa disenggol ini. Soalnya udah madang. Kamu udah madang apa belum, guys? Udah sarapan belum?
1: Belum pengen, males.
0: Atas buang tadi.
1: Habis buang ya.
0: Dibuang di situ.
1: Biar muat banyak.
0: Oh iya, gue sih ancang. Ya, jadi mat pagi, mat aktivitas, durasi, gantian aku mau baik hati loh.
1: Oke.
0: Buat dirimu bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih balik buat Julit. Di pegadangan di belakangnya Julit. Ada siapa nih DM DTL?
2: DTL, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar nih Mama Asraf pagi nih?
2: Sehat, alhamdulillah. Itu men pagi-pagi udah di bulpit.
1: Iya, ini lagi ngimpi pengen siaran pagi kali.
2: Mau request lagu loh, kok marah?
1: Loh, kok marah? Kenapa emangnya marah?
2: Nggak tahu marah kenapa.
1: Tiba-tiba marah ya?
2: Iya, jadi bingung.
1: Salam ucapan
2: pagi,
1: nih.
2: Mbak Julit. Mbak Julit tuh barusan udah masak apa belum tuh, Julit?
1: Kayaknya belum deh.
2: Buat Bunder. Bunder mana? Bunder naik, Bun.
1: Bunder masih
2: buat
1: tidur.
2: Buat Bunda Tini. Iya, masih tidur. mendung sih, jadi masih tidur ya, Bun. Dikira masih pagi.
1: Sini juga mendung.
2: Padahal nyuci banyak, malah mending.
1: Ya udahlah.
2: Terus, iya, moga-moga kering nanti. Buat Mas Andre, Mas Bagas, Mas Ibnu, Mas Andy, Mas Andi dua-duanya, Pak D. Selamat Pak Sutar, terus Bapak Enaura, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Rizki, terus Mbak Inai, Mbak Takina, Mama Wulan, Mama Naomi, Mama Fatma, Mama Rizki, terus Bu Yati, Bu Heni, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Karmina, Pak Ahmad juga katanya kalau di cewek senyum-senyum. Ya kalau ikut di sini Radio Setara FM bikin muda lagi ya. Buat Mas Fadisnya terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Di belakang lagi, silakan yang mau bergabung di teleponnya boleh. Boleh dicoba di 0851-8606-9984 nya. Halo DTL, selamat pagi.
1: Selamat pagi DTL.
2: Halo Juragan.
0: Siapa ini?
2: Siapa ya?
0: Kayak kenal.
2: Juragan di pulpit pagi-pagi.
0: Iya, lagi pengen pagi-pagi ke pulpit biar seger.
2: Mimpi apa dulu bangun?
0: Lagi bermimpi kali.
2: Oh, kayaknya lu bangun ya.
0: Yang penting gak mimpi buruk ya.
2: Jangan mimpi buruk. Kebola itu.
0: Serem kalau mimpi buruk, Mbak Sidi. Mbak Sidi mau lagu apa pagi ini?
2: Lagu apa ya?
0: Mau lagu yang mana?
2: Nganggur, Mas Aris.
0: Nganggur? Butuh kerjaan berarti dong.
2: Iya, betul.
0: Itu tanya bunder tuh. Banyak kerjaan di sana.
2: Bunder juga suruh nanya orang. Nah, yang dikasih tahu orangnya suruh nanya orang lain.
0: Muter-muter dong.
2: Kalau kamu sama bunder mah. Salamnya buat kafe baik yang udah pada naik dari pagi sampai sekarang.
0: Oke.
2: Selamat siang, selamat monit-monit. Buat mas panjang, mas tugas tetap semangat, bukan sepipul barokah.
0: Amin.
2: Tunggu lagunya sambil luprak, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih buat Mbak Cindy. Di belakang lagi yang mau bergabung di teleponnya boleh dicoba. 0851-8606-9984 nya. Halo DTL, selamat pagi. Halo, kok gak ada suaranya ya? Halo DTL, selamat pagi.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo. Rahul.
0: Gak ada suaranya ya, Faris matiin aja deh.
3: Matiin aja, banting, gecek juga boleh. Rahul, kesian lo Rahul. Gak ada kerjaan, Mbak Cindy suruh ngepel ngapa Rahul? Beberes.
0: Gak.
3: Nanti, dari depan ke belakang bersih semua lo kalau Mbak Cindy yang kerja Rahul.
0: Oh gitu.
3: Apalagi lama dia gak kerja ya kan? Kasih semangat Rahul. Julid.
0: Bukannya bunda yang lagi butuh.
3: Tidak, yang kayaknya yang butuh pagar kodok.
0: Enggak.
3: Butuh bantuan katanya. Gitulah Rahul, jangan gitulah Rahul, bagi-bagi rezeki kenapa sih? Kok iso yo? Tapi enggak ada yang tahu Rahul. Itu adalah kata-kata kita bertiga Rahul. Iya, Bu Fatur. Bangun Bu Fatur, langsung amlong Bu Fatur Rahul, ya Allah. Maknya tuh Rahul ya. Aku lagunya kok iso ya?
0: Kok iso ya?
3: Kok iso ya?
0: Iya harus
3: kok
0: bisa lah.
3: Gitu loh ya.
0: Ya bisa lah.
3: Udah deh, aku udah naik tadi, sekarang naik lagi nanti aku dikomplain kan. Rahul, udah, laguku tadi apa judulnya Rahul?
0: Kok iso ya?
3: Kok iso ya? Oh ya kalau salam-salam, jangan panjang lebar banget-banget, pokoknya yang disalamin yang masih monitor aja, yang gak monitor gak usah disalam-salamin ya Rahul. Buat apa?
0: Ya,
3: orang gak monitor, gak dengerin, ngapain disalamin,
0: iya,
3: manjang-manjangin durasi Rahul ya.
0: Betul.
3: Iya, cerdas. Makasih, assalamualaikum, bye-bye maksimal.
0: Bye maksimal. Terima kasih buat Bunda Fitri yang di Bitur Purworejo gabung pagi nih ya.

0: Halo DTL, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, apa kabar Mas Faris?
0: Waalaikumsalam, kabar baik. Mama Agung, apa kabar Mama Agung? Pagi ini Mama Agung.
1: Alhamdulillah sehat, cuman dikit ngantuk semalam gak bisa tidur.
0: Kenapa gak bisa tidur semalam?
1: Biasa.
0: Gak ada yang bacain dongeng ya?
1: Iya.
0: Jadi gak bisa bobo. Pengen lagu apa nih Mama Agung pagi ini?
1: Lagunya Benci aja dah.
0: Benci.
1: Dari Mas Faris.
0: Oh,
1: yang
0: iya,
1: nyanyi
0: iya.
1: Mas Faris ya.
0: Oke, dikirim buat siapa nih?
1: Salamnya buat orang Ketawang.
0: Oke.
1: Mama Vina, Mama Alma, mm-hmm. Bu Muci. Terus loncat ke Wonosobo. Mm-hmm. Buat Pak Paryono, Pak Suharto, buat Mas Dani.

0: Mbak Yaya, buat semua aja yang lagi monitor ke Kumen FM, buat Mas Faris selamat buka sampai tuntas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banget buat Om Agung yang ada di Rejosari Ketawang udah gabung pagi ini ya. Kita kembali ke lagu dulu aja, udah Faris siapin di sini, tapi sebelumnya ada beberapa pesan mulu kebaca juga. Faris baca ada Kang Tejo ini ya, Juregani di pasar baru Kutu Winangun ya. Pak Gris pakai juga Tejo Regal Snack di komplek dalam pasar Kutu Winangun, lagunya Prasangka dari Aura Bilkis Gasentra. Salam buat semuanya aja, oke. Kembali kasih buat Kang Tejo Regal ya. Laris manik Juregane yang pengen beli Habu Top, sekalian beli jajanan pasar, aneka snack, silakan bisa langsung aja merapat ke agen Tejo ya. Di komplek pasar baru Kutu Winangun Blok B nomor 5 dan 6. Selamat pagi juga buat Duren Ambal nih ya. Masih monitor Mas Faris, mau salamnya buat Ibu Emi dan ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, Bapak Kenaura selamat beraktivitas. Oke, thank you buat Duren Ambal. Ada Mbak Sri juga di Purworejo nih. Waalaikumsalam juga hadir monitor. Kabar baik hari ini ya. Salamnya apa ini? Oh, mau minta lagunya Om To Bola Bale. Oh iya, Bola Bale ya. Tabala Bale maksudnya ya. Salam ibu yang lagi monitor, Ibu Yati, Ibu Saminten, Bunder, Payanto Maron, ada Duren Ambal, Mas Cindy, Bapak Kenora, Payanto Maron, Bunda Asrap, Bapak Ijo, Kang Mamat, ada Pak Selamat, dan juga Mbak Amat juga semuanya aja. Pokoknya lagi monitor ya. Bu Heni, selamat pagi juga. Mama Dina cantik. Ada Pak Selamat di Sidono Moro. Selamat pagi juga. Terima kasih di monitor pagi ini ya. Nanti kalau masih ada waktu, Faris buka ponlap lagi yang belum bisa naik gitu ya. Nanti coba di segmen berikutnya kalau masih kebagian waktu. Saat pagi juga untuk siapa ini?

yang belakangnya 946 ya. Ini belum dinamain soalnya banyak yang miss call ya. Yang masuk. Mbak Ahmad yang dibutuh, selamat pagi jelang siang Mbak. Terima kasih udah monitor ya Mbak ya. Nanti dicoba lagi. Jangan lupa juga nih buat Anda yang punya keluhan berbagai macam kesehatan mata ya, terutama buat Anda yang punya keluhan berbagai macam kesehatan mata, silakan bisa beli aja yang namanya Vitama ya. Solusi kesehatan mata Anda ini bermanfaat banget buat mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata Anda yang sudah pasti aman ya. Sudah pasti aman, terdaftar di BPOM, halal dari MUI, dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Dapatkan sekarang juga di apotek-apotek ataupun di agen-agen terdekatnya. Harganya juga terjangkau ya. Nanti setempel bambu Vitama langsung gratis fee mata. Jadi dapat dua produk. Ada yang ditetes, ada juga yang diminum gitu. Jadi dapat dua produk. Setiap pembeli Vitama langsung gratis Vimatanya ya. Kalau Vitamanya diminum sekali minum 2 kapsul, kalau Vimatanya yang cair itu ditetes sekali tetes 3 kali sehari. Penggunaannya di mata yang sakit ya. Mata merah, mata berair, mata minus, mata plus, penglihatan gak ada bisa pakai Vitama. Mata katarak bisa juga diatasi dengan Vitama solusi kesehatan mata. Beli sekarang juga Vitama solusi kesehatan mata Anda. Dapatkan sekarang juga di apotek-apotek terdekat.

Berikutnya Faris munculin ada gala-gala ya bareng Gary Mahesa dan juga Rena. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini di DTL Dangdut Tugu Lawet, dangdutnya asik banget.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Carsini, alamat Cibeet RT 6 RW 10 Desa Sarebu, Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi pengalaman mengenai obat herbal Habutop. Dulu saya

0: Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Star FM Kebun.

Yes, masih di DTL Dangdut Glawet, dangdutnya asik banget. Masih bareng Faris di sini sampai jam 10 pagi ya. Yang mau bergabung silakan aja ditunggu di 0851-8606-9984 nya. Lanjut buat Faris bacain pesan-pesan udah masuk di sini. Selamat pagi buat Putri Selatan ya. Katanya ikutan nimbrung lagi. Hamu muta lagunya Dawe Asmara. Salamnya buat Mas Is di Purworejo, sehat selalu. Buat Bunda Irvito, Bunda Julit, Bunda Tini, ada Bunda Yati, Bu Titin, Mama Ririn, Bu Saminten, Bu Wati, ada Bu Sri, Mas Andri, Bapaknya Naura, Pak Fatur, beserta Ibu. Pak Kumis sama ibunya juga, Mbak Warit, Pak Ade Selamat, dan Mas Hafi di Jambi juga. Buat Faris, selamat tugas. Oke, thank you buat Putri Selatan.

Pagi juga DTL, salam buat anak-anak konveksi DSDR Baba Anyar katanya. Ya terima kasih banget juga buat siapa ini namanya, gak ada namanya. Oh ini Rudy Baba Anyar, oke terima kasih buat Rudy Baba Anyar ya. Waalaikumsalam juga, selamat pagi Mas Faris dari Ibu Ayu di Butuh nih. Salamnya buat semua lagi monitor aja. Takutnya disalamin malah ke monitor terkena omel bunder. Makasih Mas. Iya terima kasih kembali buat Bu Ayu cantik yang ada di Butuh. Sudah kita gabung pagi nih ya. Terima kasih juga udah monitor ya Bu. Ibu Carmina juga selamat pagi. Ada juga Bu Heni, Mama Dina juga selamat pagi ya.

Ada Bu Nadia juga, selamat pagi buat Bu Nadia. Memetak lagunya Air Bunga, puterin salamnya buat Mas Faris aja katanya. Males ngetik, capek ya, oke. Kalau capek tidur aja, Bun.

yang udah bergabung, makasih banget ya. Kita kembali ke lagu dulu aja. Faris udah siapin. Ada Ko Isoyo bareng Guyon Waton. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini di DTL Dangdut Ulawet. Dangdutnya sih banget bersama Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop ya, yang bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pokoknya jangan sambil bak, kalau pengen beli Habu Top bisa langsung ke apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya ya. Bisa membantu menyembuhkan asam urat, rematik, kuasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, dan berbagai macam keluhan penyakit lainnya. Habu Top udah aman ya, terdaftar di BPOM juga, halal dari MUI dan berstandar internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan asli Arab yang paling ngetop.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

Paris harus segera pamit di detail hari ini. Makasih banget buat yang udah bergabung. Besok bisa simak terus detail dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi ya. Tentunya jadi 98.4 Radio Star FM Kebumen. Terima kasih banget buat yang udah bergabung. Paris pamitan dulu. Makasih banget juga buat yang udah selalu beli Habu Top. Dan semoga selalu sehat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Faris pamit bareng lagunya Mas Do dengan Nganggur. Sinus Nganggur, bye. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.
1: Berikut ini bersama Cumi-Cumi dan juga Simpatik. Kalau nggak simpatik, nggak cantik, kita goyang yang lagi galau, yang lagi ambiar, dikasih bareng artisnya adalah yang bahenol, ada Yeni Inka Adela, Adela, Adela.
2: Spesial buat pasukan ambiar yang lagi ambiar hatinya. Yuk, Adela.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram serta

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Siakban.

0: Pasar Baru, Kutha Winangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama, RT 01, RW 01, Pekunden, Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung, RT 05, RW 01, Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kabupaten Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pa, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

0: Teh, maaf, Sini tolongin Mami sebentar deh.
1: Iya, Mami. Ada apa, Mi?
0: Kacamata Mami. Di mana ya? Kok Mami lupa? Kayak nggak pernah lihat deh. Ini ada pesan WA ibu-ibu pengajian. Tolong deh bacain sama Teteh. Nggak kebaca nih.
1: Iya, Mami. Oh, ini kata Bu RT pengajian Jumatnya di RT 1, Mi. Pakai bajunya warna putih-putih katanya.
0: Oh, ya udah Teh. Sini tolong ambilin Vitama dong sekalian. Di atas TV tuh.
1: Vitama apa, Mi?
0: Vitama itu loh, obat herbal buat mata. Mata Mami kan udah begini nih. Agak enggak jelas lagi buat lihat. Jadi, Mami selalu obatin pakai Vitama. Yang bagus buat kesehatan mata pastinya. Terus juga pakai Gi biar matanya sehat selalu ya walaupun enggak rabun.
1: Iya, Mami, rambut dekat bisa pakai Vitama ini, Mi. Teteh juga bisa pakai nih.
0: Bisa dong, Teh. Buat rabun dekat, rabun jauh, mata merah, glukoma, dan lain-lain bisa juga. Pakai Vitama aja. Udah gitu dapet bonusnya tetes pil mata cairnya. Produk bagus pokoknya, karena terbuat dari bahan herbal pilihan lagi. Pokoknya masalah kesehatan mata, ya Vitama solusinya. Pokoknya kata papi juga begitu.
1: Iya tuh, Mi, ini Vitamanya.
0: Oke, makasih Jelis ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
5: 98.4 Stara FM Kebu.

0: Neng Lastri, mau kemana?
1: Eh, Bu Juleha, ini Bu, Lastri mau ke kota, Bu. Beli habu top buat Bapak.
0: Lah, emang Bapak kenapa, Neng?
1: Gini, Bu, jadi tadi Bapak tuh habis ke klinik di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi. Di atas rata-rata normal, Bu. Sampai rumah, Bapak panik dan minta dibeliin habu top.
0: Oh, bener tuh. Habu top emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit. Seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi, ngomong-ngomong ngapain nih Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
1: Ya mau gimana lagi, Bu? Kan Lastri harus ke radio.
0: Lah, beli di saya aja tuh. Saya juga kan agen habu top loh. Harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke radio, Ning.
1: Ah, Ibu, kenapa gak ngomong dari tadi? Ya udah, Bu, saya beli yang 200 kapsul satu botol ya.
0: Siap, Ning. Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habuto. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habuto. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habuto, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: 1 konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa pelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Yeah. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol. Itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Matur suwun.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habuto. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habuto. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habuto, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Nutrisi Kesehatan Mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di salah satu rumah pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, boleh diperkenalkan namanya, Bapak?
2: Nama saya Kusworo.
1: Ya, alamat mana, Bapak?
2: Alamat Cigaru, Cibenyi, RT 2, RW 4.
1: Iya, Bapak. Ini saya dengar-dengar Bapak punya keluhan.

0: Aduh,
1: kenapa Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan.
1: Aduh,
0: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu.
0: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultan.

Tokopedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Widianti, alamat Padureso. Sudah hampir 1 tahun saya menderita sakit migrain. Rasanya kepala sebelah kiri benar-benar sakit, berdenyut hebat dan tubuh rasanya seperti melayang. Selama ini saya berobat ke dokter. Jadi setiap merasa sakit, kambuh migrain saya langsung ke dokter untuk mendapatkan obat. Tapi sejak 2 bulan yang lalu, saya disarankan teman untuk minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Alhamdulillah, benar sekali, setelah saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, migrain saya benar-benar sembuh. Sampai saat ini tidak pernah kambuh lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya atau punya keluhan sakit yang lain, coba deh Habutop. Insya Allah bisa menyehatkan Anda kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: iki. Apa tope ora tau ketinggalan?
1: Ya kudu. Kembok dilat maning badaji.
0: Lah, apa hubungane apa tope karo badaji?
1: Kayak Lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, nek kurban biasanya daging apa?
0: Nek ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate
0: ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop, supaya wareg mangan satene tanpa wedi darah tinggi utawa kolesterol.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek sampingan.

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituru.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

halo yang udah gabung nih, yang udah SMS, yang udah WhatsApp, makasih. Ini mau dibaca sama Rena, sabar. Yang belum? Aduh, Anda udah habis minum air putih berapa? Banyak nih, pengennya minum terus, panas pol. Alhamdulillah, amin. Sorry guys, yuk yang mau masih mau SMS, mau masih mau WhatsApp ditunggu sama Rena. Insya Allah semprot menendi. Ditunggu ya. 085-1860699-84 Mbak Liana. Waalaikumsalam. Selamat siang juga. Salamnya buat semuanya. Jadi request lagunya Menanti Kasih di ujung. Hah? Oh iya. Boleh Menanti Kasih di ujung hari. Ditunggu Mbak Liana. Sehat selalu. Terima kasih. Menanti Kasih. Mana sih? Belum keluar ini. Ready ya? Makasih Mbak Liana. Lanjut. Bang Ali Topan, halo, mau ikutan gabung? Boleh di zona Malaysia, Drog Ali Topan dipanggil Panjer. Lagunya Karam di Laut Duka, udah tadi ya. Selamnya buat Mamo di Selang, juga teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Star FM, semoga jaya di udara. Amin. Halo juga Mbak Sri, apa kabarnya? Kabar baik ya, sehat, semangat. Ibu-ibu yang lagi monitor Bu Novi, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, Papa Ijo, Kang Mamat, Pak De selamat, Bu Ayu, Kang Mamat, Pak De selamat, Bunder. Aduh kok diulang-ulang, Bu Karmina, Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Pak Naura, Mbak Yanto, Mbak Waris, Bunda Sraf, Duren Ambal. Dan semuanya aja. Makasih Mbak Sri Andri, selamat siang juga. Ikut tadi gabung boleh. Selamnya buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bunda Ervita, Bunda Julit, Mbak Inui, Bu Kumis, Bu Asi, Mama Vian, Mama Ashraf, Kang Mamat, Mbak Warid, Mas Ibnu. Buat semuanya aja Sobat Star FM, buat Mbak Renanya mas siaran aja. Thank you Isna. Halo, selamnya buat Mama Titin, Mama Ashraf, Mama Dwi, Mama Naomi, Mama Wilnya Wulan ya. Dan semuanya aja. Makasih. Halo Tujuh Ragil Saputra di Kompleks Dalam Pasar Ketuinangan, lagunya Sesat Dalam Rindu. Boleh siap. Selamnya buat semua sobat fans Stara FM, madengerin aja. Makasih bose. Sesat Dalam Rindu, kesiapin dulu ya. Oh lagunya Damai Sutra. Okay, sobat Stara FM, jangan lupa untuk selalu konsumsi Habutop setiap hari, obat herbal ramuan Arab paling top produk dari PT Denatur Indonesia. Beli ya, belilah, masa nggak beli? Harganya murah banget, cuma Rp100.000 ada, Rp150.000 ada, ya Rp230 juga ada. Konsumsi secara rutin, sehari 3 kali sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Pokoknya insya Allah nanti badannya cepat sehat lagi ya. Gitu, silakan bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM. Bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT02 RW04 Pertanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus.

mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Winardi, RT2 RW2 Pejaguan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habuto, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Oke, masih di zona Malaysia. Pan live ya. Pan live yuk. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Bu Yati apa kabar Ibu?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, mau lagu apa?
1: Ya, semalam gak tidur.
0: Kenapa Bu, gak tidur?
1: Gak bisa tidur dua malam.
0: Kenapa Ibu?
1: Semalam ada kecelakaan, terus kaget.
0: Oh alah. Kecelakaan di mana, dekat rumah?
1: Dekat rumah.
0: Gitu.
1: Truk nabrak.
0: Astagfirullah.
1: Apa tabian? Tabian apa-apa?
0: Oh gitu. Emang Ibu enggak ngantuk? Kayak siang buat tidur gitu, Ibu.
1: Ngantuk sampai enggak mau tidur.
0: Oh, gitu. Iya deh, semoga sehat ya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Kurang istirahat ini. Mau lagu, Ibu?
1: Lagunya pas dalam ini.
0: Oke, boleh ditunggu. Salam-salam monggo.
1: Salamnya buat Umi Hanif. Ketika Darmanto, Bu Ase, Bunda Vito, Bunda Julit, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bu Leni, Mama Srop, terus Bu Ayu, Putu Singgabak, Mas Andre, Mas Dhani, Mas Oyong, terus bapaknya Rafa, Mbak Sri, Mbak Rizky, Mbak Rizky, Mbak Putri, Mbak Kako, banyak kembar, Kak Mamat, Bulan Ngambal, dan semuanya aja.
0: Baik.
1: Terima kasih, Mbak Rena.
0: Iya, Ibu. Kembali kasih, Bu Yati.
1: Selamat tugas. Sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Yati. Sehat selalu, Ibu. Yuk, siapa lagi nih di belakangnya Bu Yati? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Rena.
0: Siang, apa kabar, Ma?
2: Sehat, alhamdulillah. Mbak Rena, gimana kabarnya?
0: Sehat juga, alhamdulillah.
2: Request lagu.
0: Apa
2: ya, tadi udah inget kok terus lupa ya.
3: Cinta.
2: Itu aja deh, biarlah jadi sejarah.
0: Boleh, siap.
2: Iya, alamnya fotokopi Bu Yati aja.
0: Oke deh.
2: Iya, terima kasih Mbak Rena.
0: Kembali kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan tetap semangat.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ashraf. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo rujak serut.
0: Mana enggak kelihatan, tahu-tahu ada bekel rujak lewat ini. Waduh. Asa sih. Ya Allah. Jadi Rena ya, cuma suruh. Rena cuma suruh bayangin tok gitu, Ibu.
4: Kasian deh. Bener gitu, nih.
0: Iya. Aduh. Coba rujaknya pedes banget, cocok nih buat Rena.
4: Tapi tak pedes-pedes banget lah.
0: Gitu.
4: Kalau Mbak Rena kan tak tambahin cabenya 5 lagi.
0: 5 tuh belum pedes, Ibu.
4: Hebat kan.
0: Mau lagu enggak, Ibu?
4: Aku lagunya
0: Apa?
4: Singlenya aja lah.
0: Eh?
4: Singlenya
0: oh ini. Oke, ya. Boleh. Salam-salam Ibu.
4: Salam-salam ya.
0: Oh, enggak,
4: lama banget saya enggak nyarami.
0: Iya, kami. Boleh.
4: Buat Buki yang ada di Bituruk, Bunda Tini, semoga ibunya cepat sehat, cepat pulih.
0: Amin.
4: Dan apa, Bu Kumis, Mbak Putri, Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Tuding Lapak, Bu Yati, halo halo Bu Yati. Bubuk siang Bu Yati biar sehat.
0: Iya.
4: Bu Eni, Bu Titin Wardani, Bu Ati, Bu Arti, Mbak Yaya, Mbak Julit, Bu Sasongko, Bu Samindeng, Bu Sakina, Mama Wulan, Mama Cindy, Mama Rizky, Mbak Nudi Klirong, Mama Akmal, Mama Asra, Mama Rangga, Mama Ainu, Mama Bian, banyak kembar, Mama Naomi, Mama Elsi, Mbak Nur dikirim sudah Mbak Yanti Maron, terus siapa lagi ya, bapak-bapaknya, Pak Paijo, bapaknya Naura, Mas Andre, Pak Pariono di Wonosobo, Pak Imam di Budu, Pak Ibnu, Mas Adi Bidan, Bung Kendro, Betran, Mas Bagas, Mas Surati, Pak Haryanto, terus Pak Deslamet, Pak Sasongko, Pak Yanto di Maron, Mas Bagas, Mas Soyong, dan apa ya, dan semuanya aja.
0: Bye.
4: Mohon maaf yang belum kesenggol.
0: Oke deh.
4: Selamat siang. Selamat siap menikmati rujak jeruk.
0: Aduh, aduh.
4: Udah Renanya mesiaran?
0: Iya.
4: Semoga gak ngantep ya Mbak Rena ya.
0: Enggak, insya Allah aman.
4: Sukses selalu.
0: Amin Ibu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tika. Masya Allah. Sehat selalu, semangat-semangat. Mari Sobat Setara dengerin drama Malaysia sambil apa? Sambil menikmati rujak serut. Mana? Pada gitu kan Bu? Ah, Ibu. Udah ya, pon live-nya cukup udahan. Lanjut ke WA lagi. Mas Soyong apa kabar? Lagunya apa? Oh, Sungguh. Sungguh aku. Boleh, soalnya Mama Piani, Mama Kiki, Mama Kiki, halo Mama Kiki. Mama Kiki ini gak pernah nongol di zona, padahal masih suka ada yang nyalamin loh. Mama Intan, Mama Rizky, Bu Ayu, Bu Yati, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Heni, Bu Nervito, Pak Soeharto, Pak Pariono, Bapak Nora, Mas Ibnu, Mas Franky, Mas Betran, Mama Asi, Mama Cindy, Mbak Inai, Mbak Yaya, Mbak Sibat, Mbak Ihai, Mas Ima, Mas Andre, Mas Ejo Ragil, Mas Dani, Bang Gendro, dan semuanya aja. Bu Asi, sudah tersentuh, selamat siang juga Ibu. Hadir Mbak Rei, ya. Aku lagunya biasa, siap, ditunggu ya. Bu, semuanya aja, Sobat Star FM, seantero juga ucapannya selamat siang. Buat baritanya selamat bertugas, terima kasih. Kembali kasih Bu Asi, sehat selalu, semangat-semangat. Seger teman Butika Rujaknya, iyalah kan pada kemelet sekape Butika nih memang pamer. Ah, pada banyak yang pengen ini Ibu. Wes, pada kewek-dewek-dewek ya harus sembahyang ketok. Gas, eksekusi sendiri, mari. Ya, yang mau menikmati teh moro, nah teh moro itu bisa dinikmatin siapapun dan kapanpun ya. Udah gitu harganya murah banget, Rp15.000 aja. Belinya di mana? Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu? Satu lagu Rena munculin dari Arif, Tas Sedalam Ini. Jangan kemana-mana Sobat Setara FM, pokoknya saya cun terus. Ditemenin Rena, ditemenin juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Sampai nanti jam 3 di Zona Tersantui kita. Zona Malaysia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Om Agus, masuk Om.
0: Makasih Neng. Loh, Bapak mana?
1: Bapak lagi ke klinik spesialis mata Om. Katanya makin lama penglihatannya makin parah.
0: Loh, emang kenapa penglihatannya?
1: Katanya kalau lihat jarak lebih dari 10 meter, udah ngeblur, berkabut gitu katanya Om.
0: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan. Sering naik motor, kena polusi, kena debu. Pasti kurang baik buat mata.
1: Iya Om, makanya 2 hari ini Bapak gak berangkat kerja.
0: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak. Om nyaranin pakai Bitama. Buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Bitama itu berangsur-angsur membaik. Ya, siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Bitamanya.
1: Oh, itu sih aku juga tahu Om. Vitama sering aku dengar di radio.
0: Nah, gitu aja. Nanti sampein ke Bapak ya, Neng ya.
1: Oke, Om.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Cantik. Iya, selamat siang juga. Sehat selalu, amin. Salamnya buat Mama Cantik, Mama Timah yang lagi garap jahitan. Semoga cepat beres, cepat selesai. Buat Dede Salsa Ramadhani, semoga cepat sembuh dari kurang enak badannya. Request lagunya boleh. Benar panas, baik kayak Ki Hawane. Iya benar-benar panas banget ya. Matur nuwun, terima kasih. Aku panggil siapa ini? Belum ada namanya di sini. Mama Nadia di Poncowarno. Apa kabar Mama? Salamnya buat semuanya. Ayo mat istirahat sambil dengerin Zona Malaysia. Zona tersantui buat barena matugas ya selalu. Enak banget sih ucapannya mat istirahat. Jam segini pada bisa istirahat ya. Yang lagi istirahat mat istirahat. Yang lagi kerja boro-boro bisa istirahat gitu. Gaspol semangat ya. Ada lagi Mbak Rena. Mintain rujaknya ke Butika dong. Iya Butika tuh Pak Sasongko minta ibu. Gimana ini lagunya? Awas jangan lupa. Bapak gabungnya telat. Lagunya minta diputer. Diawas-awasin pula Rena. Makan rujak juga. Beli tuh udah gak tahan tuh Pak Sasongko ya kan. Nunggu-nunggu dapat kiriman dari Butika. Iya kak dua kali Sabella. Oh iya bonus buat ibu. Kok bisa? Ilah senengnya. Kok baru ngomong? Oh enggak sih dari tadi ya. Baru kebuka WA nya gak apa-apa ibu. Udah ya, Rena pamit dari Zona Malaysia Sobat Star FM. Nanti balik lagi jam 3 sampai jam 5 Rena temenin Anda di apa? Di Popmania. Oke, sampai ketemu nanti Sobat Star FM yang mau request-request lagu, yang mau salam-salam, yuk atensinya ditunggu dari sekarang. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji,

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek sampun.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Nah, kalau Thailand kan banyak juga.

0: kita lagi develop menu baru nih. Cobain deh.
1: Oh, oke. Okay. Enak nih. Manisnya pas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM. Kebumen. Ada Rena. Yes. Iyalah Rena lagi, Rena lagi. Lah yuk Ben, kenapa emangnya? Mau siapa Anda? Pengen siapa? Ditemenin siapa sore hari ini? Mahal ini suruh siaran. Gak bisa dia, repot. Paling lagunya aja nanti yang bisa didengerin, ya. Ya mau gabung di Popmania langsung aja. Ambil HP Anda. HP-nya buat apa? Buat atensi kesini. Nanti kalau udah atensi, udah request lagu, udah salam-salam, terserah HP-nya mau dipakai buat check out gitu. Atau yang penting masukin ke keranjang kuning dulu gitu. Giliran mau payment, udah ada duit, mau di check out, stok habis. Alah, biasaan mak-mak nih. Yuk 085-1860-6994 sambil nunggu bapaknya pulang kerja ya, bebersih rumah, beberes rumah sambil dengerin lagu-lagu pop Indonesia baru. Waduh, nanti sampai rumah bapaknya tuh seneng, masakannya masih anget, rumahnya udah bersih, kinclong, rapi, beres, makin disayang gak tuh. Sekali lagi mau atensi, request lagu, salam-salam boleh. Ditunggu sama Rena. Kirimnya di 085-1860-6994. Aduh panas banget, iya mandi lah. Emang ada yang sedari pagi itu belum mandi ya? Aduh. Ada juga yang berkali-kali mandi. Loh kenapa berkali-kali mandi, kok bisa? Bisa ngap? Coba. So mau keren ya sih. Ya. Berendam gak tuh? Aduh. Mandi ya kan, seger, terus nyari es kayaknya. Jadi kalau sekarang tuh es pilihannya, karena yang kalau es teh itu tetap menjuarai ya, karena udah seger, jumbo, terus paling ekonomis, paling hemat, itu masih paling terlaris deh, ya gak sih? Nah, abis itu ada es kopi, ada es teler, sekarang juga lagi hits, ada es apa lagi? Udah sih, kayaknya yang kalau es yang lain agak-agak keskip ya. Tapi tergantung selera. Kalau yang memang suka santan-santanan ya gas es dawet gitu. Ini lagu by the way judulnya Melamarmu. Bagaimana mas? Apakah sudah melamar? Udah siap melamar ayangnya? Jangan bisanya cuma diajak jalan, cuma pacaran, gak ada kata serius. Ih, jangan begitu ya, nanti kalau udah kesalip, nah kan sakitnya kayak apa. Memperjuangkan itu gak gampang loh. Yang penting ada kata serius dulu. Kadang sebuah hubungan, apalagi kalau jalannya udah lama dan udah ya sebenarnya sudah berumur gitu, yakinlah gak selalu perempuan itu menuntut mapan dulu, karena banyak juga yang siap mendampingi bener-bener dari nol, berproses bersama gitu kan, sukses bersama. Tapi zaman sekarang apakah begitu adanya? Ya semoga dapetin yang kayak gitu, yang bisa benar-benar rimo, tidak melihat dari, betul sekali, dari harta ya. Satu lagu Rena kasih untuk Anda, Budi Doremi, Ada Untukmu. yang lagi masak, yang masih di pasar, di jualan, yang masih di bengkel, yang masih di toko. Pokoknya tetap semangat ya.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa?

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya. Alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3,

Allah, mau kemana? Kok udah siap? Kok udah pada ganteng-ganteng, cantik-cantik sekali? Udah pada mandi, ya? Mau jalan-jalan dulu ya? Boleh-boleh. Cari es doger ya. Oke. Makasih udah SMS, yang udah WhatsApp. Buat yang belum, masih Rena tunggu ya. Kirimnya di 085-1860-69984. Oke. Sekali lagi, yang mau gabung ditunggu sama Rena. Kirimnya di 085-1860-69984. Ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ikut gabung Mbak Ren, jangan paksa rindu, boleh ditunggu Mbak Fatin. Alamak di play, siap. Isna gabung lagi, salamnya buat motokopi tadi. Baik Isna. Alamak. Ready Isna, ditunggu lagunya. Andri, sorry juga, mau lanjut gabung di Popmania, boleh. Sederhana bisa ditunggu, salamnya buat semuanya aja deh. Buat Sobat Star FM, kebumen dimana aja berada, buat barenanya metugas. Makasih Andri.

Halo Mas Sakina, waalaikumsalam Mbak Rena. Minta lagu Merayu Tuhan bisa ditunggu ya. Salamnya buat semuanya aja yang lagi monitor dirimu tanpa terkecuali buat apa aja buat dirimu. Semoga sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki. Makasih doa yang sama Mbak Sakina. Merayu Tuhan ready. Ayo Bun, ini anaknya besok Senin mau pada sematif akhir semester 2 ya kan. Belikan madu Vitapedia, madu herbal, madu kesehatan yang pastinya menjaga daya tahan tubuh, bikin badan lebih sehat. Udah gitu bisa bikin anak jadi doyan makan bunda. Yuk beli yuk, Rp60.000 aja. Madunya terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus ya. Oke, belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Yang mau pon live, abis ini Rena buka kesempatan yang mau ikutan pon live ya.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habuto. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali hitam dan baunya Masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anjir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habuto. Habuto obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habuto. Terima kasih produk Denatur.

0: Terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al-Baro.

0: Ngapain difoto, Han? Gak kelihatan nih menunya. Lagian kenapa sih harus di atas gitu menunya?
1: Buset, gak kelihatan emangnya. Mata kamu bermasalah, tah?
0: Iya nih, gak kelihatan. Mata aku kan yang udah rabun.
1: Walah, kenapa gak pakai kacamata?
0: Ya udah sih, tapi ya emang lagi gak bawa aja, Sel.
1: Oh, kalau gitu sekalian aja, Han. Rutinin minum Vitama V Mata kayak aku.
0: Emangnya Vitama V Mata apaan sih?
1: Vitama V Mata, obat herbal yang mampu memelihara kesehatan mata. Produk ini juga bisa buat yang punya keluhan seperti mata katarak, glaukoma, mata rabun jauh, sama masalah penglihatan lainnya loh.
0: Oh, kamu pakai itu juga toh? Ya kalau penggunaannya gimana, Sel?
1: Cara pakainya juga gampang banget. Vitama, obat kapsulnya yang dimakan 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul. Terus dikasih view matanya, obat tetes mata.
0: Ya udah, aku juga mau coba deh. Nanti antar beli ya.
1: Siap deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: suara kamu kok bendeng, Nin?
1: Iya, Mel. Aku lagi gak enak badan. Tenggorokan sakit. Flu sama badan rasanya greges banget.
0: Berarti lagi musim ya, Min? Dimana-mana pada sakit. Mungkin karena cuaca, Nin.
1: Iya, kayaknya deh, Mel.
0: Nih, minum Habutop aja. Aku selalu stok Habutop di tas buat menjaga daya tahan tubuh, apalagi lagi musim yang kayak sekarang ini.
1: Wah, pantas aja kamu selalu fit dan jarang sakit. Ternyata Habutop rahasianya.
0: Iya dong, Min. Udah nih diminum Habutopnya. Nih aku kasih buat kamu. Minum 3 kali sehari ya, Min. Sekali minum 2 kapsul biar kamu cepat sehat.
1: Makasih banyak ya, Mel.
0: Sama-sama, Min.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan dan pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Oke, setelah aku dari Leodra, pesan terakhir. Popenia masih bareng Rena dari 98.4 Radio Star FM Kebumen. Ini malam Jumat ternyata. Rena mau buka phone live, ada yang mau ikutan gabung gak nih? Ditunggu ya, 085-1860699. 084 085 1860699 84. Masuk suaraku. Halo, assalamualaikum Papa ini ya.
1: Halo, sore Barena.
0: Sore Mas Andi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Barena gimana, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Aku, padahal ini udah jauh kok. Masa bisa masuk radio ya?
0: Kurang jauh. Mau lagu apa, Mas?
1: Ngerayu Tuhan udah diputar belum?
0: Udah
1: ya? Soalnya aku baru pulang kerja, jadi nggak tahu yang mau dinaikin apa Mbak Rena.
0: Nanti ada Mangu.
1: Terus?
0: Merayu Tuhan belum, udah disiapin. Tinggal di
1: play. Oh ya itu aja. Okay. Ya aku kesukaannya itu Mbak Rena.
0: Oke deh, siap.
1: Ya, salam-salamnya yang udah masuk apa tadi Mbak Rena? Ya udah masuk.
0: Yang WA banyak, yang online baru Mas Andi ya.
1: Oh iya, salam-salamnya buat semua aja yang selalu monit di Star Bumen FM.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Ya buat Mbak Rena bertugas sampai selesai. Dan pulangnya hati-hati di jalan.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Andi ya. Di belakangnya Mas Andi, siapa yang mau naik lagi? 085-1860699-84 gitu. Opinia, assalamualaikum. Kenapa dimatiin? Gak niat banget. Udah lagi? Yuk. Masih ditunggu sama Rena yang niat-niat aja deh. Yang gak buat bercandaan. Masa tensi buat bercandaan sih? Ya mau beli Sultana, ayo. Gas. Jangan sampai Anda di rumah tuh gak punya stok Sultana. Rugi. Stok sih Ren, tapi abis lah ya. Kenapa gak beli lagi kalau abis? Beli ya. Halo, Popenia ya. Assalamualaikum.
2: Salam, malam Mbak Nia, nama sore.
0: Dengan Rena Mbak Sri, bukan Mbak Nia.
2: Oh iya, lupa ini.
0: Iya Mbak Sri. Apa kabar nih Mbak Sri nih?
2: Gimana kabarnya begini sih ya?
0: Baik ya, sehat alhamdulillah. Hujan nggak di Purworejo?
2: Enggak, terang, panas.
0: Sama berarti. Mau lagu apa Mbak Sri?
2: Lagunya apa ya? Samson aja lah Mbak.
0: Samsonnya belum masuk nih. Besok Sabtu. Lagunya yang baru Mbak Sri.
2: Ini ikut aja nih.
0: Oh ikut aja. Mau salam-salam?
2: Salam-salam yang buat Bu Yati. Mbak Yori.
0: Oke. Okay. Iya.
2: Itu yang buat Rena. Sehat selalu.
0: Oke.
2: Makasih.
0: Kebalikan sih. Iya, amin. Makasih ya Mbak Sri.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Om Agus, masuk Om.
0: Makasih Neng. Loh, Bapak mana?
1: Bapak lagi ke klinik spesialis mata Om. Katanya makin lama penglihatannya makin parah.
0: Loh, emang kenapa penglihatannya?
1: Katanya kalau lihat jarak lebih dari 10 meter, udah ngeblur, berkabut gitu katanya Om.
0: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan. Sering naik motor, kena polusi, kena debu. Pasti kurang baik buat mata.
1: Iya Om, makanya 2 hari ini Bapak gak berangkat kerja.
0: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak. Om nyaranin pakai Bitama. Buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Bitama itu berangsur-angsur membaik. Ya siapa tahu jodoh nih

0: si Bapak Pitamanya.
1: Oh, itu sih aku juga tahu, Om. Vitama sering aku dengar di radio.
0: Nah, gitu aja. Nanti sampein ke Bapak Yana ya.
1: Oke, Om.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituru.

0: Aduh,
1: kenapa Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan. Aduh,
1: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
0: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar gak kesemutan.
0: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan

0: kasih untuk semuanya. Aku sayang kamu.
1: Waalaikumsalam Putri Selatan. Selamat sore juga nih Burung. Boleh. Salamnya buat Mas Is di Purjo. Sehat selalu semuanya. Selamat sore aja. Yoi. Kembali kasih ya.
0: Aku sayang kamu.
1: Oke, Sobat Star FM, Rena pamit dari Popenia. Terima kasih untuk Anda yang datang gabung sore hari ini. Jaga kesehatan, dengerin terus Radio Star FM Kebumen. Dan gunakan juga produk-produk kita dari PT Denatur.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Star FM, Kebumen.
3: Wah, ya, wah.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah, ingkang tansah kawula hormati nuninjing, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Ki Haji Muhammad Baihaqi, ingkang tansah kawula hormati nuninjing, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Ki Haji Muhallim, ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Rama Ki Haji Saleh, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Ki Haji Arif, ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai wonten ing tlatah Condong Maca Tengah, ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula, ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kedu, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Camat Kedu, ingkang alhamdulillah hadir kanthi langsung, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Kedu beserta anggota, ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Bapak Dan Ramil atau yang mewakili saking Koramil Kedu beserta anggota ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para

ditetapakan islami, ditambahi ihsani, kaparan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, yuswa ingkang kangge sangu ibadah, sumrambah dumateng kita para jamaah, amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidia Suryanang Dotul Ulama Ranting Moco Tengah, keluarga besar pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, boten supaya ikut dumateng keluarga besar Ranting Muhammadiyah Moco Tengah, mapotene Aisyah ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar rencang-rencang Banser saking Moco Tengah ingkang tansah kula hormati, lan sedaya karang taruna pemuda wonten ing Moco Tengah, boten supaya jamaah molisim tuturor, mudah-mudahan sedaya keluarga besar IPNI PPN U lan para santri wonten ing Moco Tengah dados duriyah ingkang saleh-saleha Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang sampi duduk lemprakan payungan kepanasan, ora keduman panggonan, ora keduman semek jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan. Sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing loro mata ilang ilang larane, dipun paring sehat walafiat, dipun paring hiroh semangat ibadah, amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah, sallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendika akan tanggene Al-Quran, al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya, yang namanya harta, yang namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan teng alam dunya. Ternyata panjenenganipun Bapak Zaini kali Ibu Tukini kalau semanten kagungan hajat, putrinipun ingkang sawet maishah, golek nafkah, golek rejeki, dumugi negara Taiwan, sampun sedasa taun wonten Taiwan Pak Camat, jadi pahlawan devisa. Dan ternyata alhamdulillah sedasa taun tenggene Taiwan mantuk kondur wonten inggene tlatah condong, menika 2 tahun kapengker pikantuk rejeki jodoh alhamdulillah. Sak jatosipun Pak Zaini kali butuh kini nimbali dalem, menika sudah 3 tahun kapengker.

0: nikah turun mesin kabeh. 3 tahun anggen nenggo kawit tetangga hamil babaran nanti hamil meneh. Dan ternyata sampai putrini pun ingkang wonten Taiwan menika, sak menika alhamdulillah pun nikah jur kagungan putra pikantuk 7 sasi wonten kandutan alhamdulillah. Dan ternyata Pak Zain kali butuh kini masrakan kali masyarakat condong khususipun kali jamaah Masjid Al Mujahidin niki anake wadone kelompok payu rabi ning anggar kok nunggu mumpuni yora kanti. Tapi niki kulon pun booking jadwal pun pikantuk pun ACC lah niki kok eman-eman sangat menawi kok mumpuni pun ditimbalin jur digagalaken merko anake kulon pun payu rapi nggih monggo kula pasrahkan kali masyarakat monggo warga condong urunan tarupe karo panggunge kula tak bayari mumpunine ngaten tepuk tangan sih. Dados niki diwastani hajat pribadi nggih sanes, hajat masyarakat kabeh nggih bukan, tapi niki adalah hajat warga dukuh condong kabeh. Tepuk tangan sepindah malih. Masya Allah, sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Ya muga-muga rezekine kanthi barokah. Sedereng lanjut Pak operator sound system kula nyuwun bantuan suara ekhone diicalaken mawon. Punten nyuwun bantuan suara ekhonya dihilangkan saja. Kersa, nah. Kados niki mawon. Isa jadi utik-utik maning. Kalau kori-kori ah niku boleh pakai echo, tapi nek sound system nggih pembicara kados niki malah artikulasine jelas. Betul. Saking wingking mriko jelas. Saking sebelah kiri jelas. Matur nuwun Pak operator sound system. Namanya pemuda condong. Oh, ada anak hilang. Siap siap siap. Sinten asmane? Orang mana?
1: Londong.
0: Ada informasi berita kehilangan anak. Saking katae sing rawuh niki, anaknya sudah bersama dengan panitia nggih Mas. Nggih, namanya anaknya Gading, tapi bukan Gading Gajah, bukan Gading Martin. Niki Gading putrane Piai Londong. Londong. Oh, condong mriki. Kelondong. Kelondong. Londong. Astagfirullahaladzim, ya ngapunten ya warga Temanggung anyaran soale Tesi sedang lagi belajar Google Map barang niki ngelondong. Ada berita kehilangan anak yang merasa putrane asmane Gading pun ketemu. Astagfirullahaladzim, ya jebule lek tindak meneko kali Mbah Putri. Walah Mbak Putri mau ketungkul ngurusi bokong bingung badhe ditokok pundi bokongnya sak menten katanya piyayi sehingga putrane wayai ical tapi pun aman nggih nggih wayai jenengan Mbah. Masya Allah kaya iso ilang barangan sajane mboten ical larene niku pun syok rumiyin dados sing akhire dikintune ical insyaallah pun aman niki mboten ical mboten naming kesingsal ke singsal dados niki nembe mulai langsung ana cah ilang barang. Mudah-mudahan sampai pun acara tansah lancar barokah amin Allahumma kembali malimu lagi bahas apa tadi lali aku. Oh iya anak siji anak siji wong tua siji iso ngrumat anak wolu nih anak wolu durung mesti iso ngrumati wong tua siji betul. Ana wong wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi ono anak ngrumati wong tua malah ngenten-ngenteni kapan. Astagfirullahaladzim. Modele wong condong. Mula pangapunten ingkang kathah, ora ono anak sing iso meksa karo Gusti Allah bisa request lahir saking rahime sinten. Lan ora ono wong to sing iso meksa karo Gusti Allah kepingin duwe anak sing model kaya apa. Nek ono bocah iso meksa karo Gusti Allah kepingin duwe wong to sing kaya apa, mungkin kabeh-kabeh anak di Indonesia kepingin lahir saking rahimnya Nagita Slavina karo Raffi Ahmad. Ora mawi dadak sekolah, ora kerja, lahir wing langsung kejatah warisan. Lan ora ono wong tuwa iso maksa karo Gusti Allah kepingin dhe anak sing model kaya apa. Mungkin nek ono wong tuwa iso maksa karo Gusti Allah kepingin dhe anak model kaya apa, mungkin 36% warga condong kepingin dhe anak sing model kaya Mumpuni. Ya pinter ceramah, pinter ngaji, lan pinter golek ngilmu. Jadi selama ini aku wanita apaan? Pinter golek duit. Nek pancen persepsine jenengan ngaten ya tak amini. Muga-muga saumpamine kok diparingi pikantuk duit-duit sing kanggo sangu ibadah. Amin Allahumma. Amin. Sing silbab ping niki semangat banget golek duit. Mula kenging napa tiyang sepuh? Sami berharap lan donga karo Gusti Allah iso dadi telah

api. Bara api corong gen kulo Cilacap nyebute Bamba. Bara api nek coro daerah Pantura Brebes Tegal Pemalang nyebute Wangwa. Menawi teng daerah Menayu termasuk meriki daerah Condong nyebute Mowo. Oh benten. Nek cara Menayu Mowo, cara Condong Wowo. Kayak pernah denger namanya siapa Wowo. Cara meriki Wowo.

menawa cara condong wong mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselamat wawa mesti onten bekase onten apa nih? Onten bekase saat ini kita tangleti putrane ngaji niku saya napa mboten? Saya tapi antuke mbiayani putrane ngaji kok saking hasil ngrolas-ngrolas not duit mana-mana no duit ngerenten-ngerenten no duit mindai patoke tanggane walaupun putrane ngaji teng pondok tapi lek mbiayani saking hasil riba hasil haram maka mboten saged mencetak anak soleh-solehah ibarat wudhu tapi nganggo banyu uyuh kinten-kinten wudhunya sah napa mboten sedetail itu masalah rezeki dadi nek kepingin duwe anak soleh-solehah ya wong tuane dhisik sing ditata dengan cara apa orang tuanya harus bertanggung jawab golek nafako sing halal rumiin nembe saged nyetak putra putri soleh-soleha soale duren-duren roti-roti bien yom bien saiki yo saiki didik anak zaman saniki susah bu soale napa sayyidina ali karramallahu wajhahu titip pesen didiklah anakmu sesuai dengan zamannya zaman bien didik anak gampil sentak tok manut aja ngono kuwi bocah langsung mareni tapi hari ini kata psikolog anak gak boleh disentak jare nek anak disentak mentalnya terguncang psikisnya terganggu kejiwaannya terganggu mulo nek jaman sak niki lare disentak aja kok iki bocah jawab ayah jahat ayah undang gak kaya dulu ayah udah gak sayang sama aku bocah langsung gawe surat mangkat minggat mentale bocah jaman sak niki nek jaman sengien budi dukani bumboten kali tiang sepung di kandani karo wong tua mesti anak niku tumungkul ya ora kabeh wong tua bener kadang ya ana wong tua salah tapi nek jaman sengin kok didukani karo tiang sepuh mesti tumungkul karo mirengaken soale napa jaman mien isine lagu niku pendidikan mien lagune pendidikan dolan mawon jaman sengin lagu dolanan isine donga isine pendidikan lah mien angger tengah wengi

kuntul. Rasane iki barise ilang mung kuntule tok. Zaman mien lari manut-manut soale napa rezekine bersih, wong tuane didik, kawit saking kandutan pun dididik, wong diayun-ayun karo larene sarene gendongan, isine tembang lagu

ngrungokno ya adem jajal lagu zaman saiki. Ora nono lagu sing pas go nimang-nimang anak moso ditembangi gara-gara sebotol minuman. Anak ora merem malah mendem nek ngono kuwi. Ya Allah na'udzubillahi min. Maka kula pundut pangandikane Allah yarham amal al-maghfur lah Rama Kiai Khudori Tegal Rejo Magelang. Zaman akhir kados niki ora usah muluk-muluk kepingin jadi apa, cukup dadi wong sing selamat niku bejo. Tak ulang, cukup dadi wong selamat niku bejo. Wong selamat niku sing kepripun, anak ora kudu ranking siji. Gelem ngaji tok niku pun alhamdulillah, Bu. Ora tawuran, ora sek bebas, ora pergolan bebas, ora klitih. Gelem ngaji tok niku pun bejo. Ning ngaji sing kepripun? Monggo condong mriki wonten TPQ, wonten madrasah ibtidaiyah mojo tengah ingkang mangkene niki derek mersing ben apa nggih asmane MI napa Bu Guru? Semikali masjid tenggene MI wonten sing ngucap ngene iki lah mumpuni saniki aku ora percaya karo ustad soalnya akeh jaman saiki ustad-ustad miring lha nek kok teng berita-berita kan gegirisi. Nah, niki lawis wayahe kula njenengan balik maring kitab. Mula niku cara kita mohon izin babi lonten Muhammadiyah tanggene NU belajar kitab Ta'limul Muta'allim. Tanggene Ta'limul Muta'allim utawi Alala niku dijelasaken ketika anak mau mondok di pesantren, wong tuane wajib milih pondok pesantren sing paling sae kagem putrane. Kepripun sarane? 2 bulan kata Ta'limul Muta'allim niku waktu paling sebentar untuk memikirkan secara matang putrane badhe dititipaken teng pundi. Dengan cara kita mencari informasi niki pondok pengasuh Kiai sinten? Putra

Jakarta ada ojek online yang ketika demonstrasi ketelindes mobil Pak Polisi. Ora kabeh polisi punya sifat arogan demikian. Leres Pak Kapolsek? Ya Allah, Pak Polisi langsung pucet wajahe. Kami apresiasi yang setinggi-tingginya Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Daramil saking Forkompinjam dari hadir karena kalau mau pagi menaik buat telepat yang ten demonstrasi supir-supir endel. Supir apa? Aku warga, warga Temanggung yang ngerti aku up to date. Ngeten-ngeten, demo adalah hak masyarakat, hak jenengan, tapi silakan memberikan aspirasi kepada pemerintah, mengkritisi pemerintah dengan baik dan sopan. Tentunya pertama boleh demo, tapi tidak boleh anarkis. Leres Pak Camat, jenengan mboten pidato sambutan pun tak wakili teng kula Pak Camat. Ora usah salam tempel, ora usah wakili jenengan sekapolsek dan ramile masalah kantip mas tak sampai ke Pak Polisi. Boleh demo karena demo itu hak kita. Kita negara demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Cuma ketika demo tidak boleh anarkis, tidak boleh sampai merusak fasilitas umum yang kemarin bisane dijaga karo polisi ketat. Amargi kata demo-demo di Indonesia ditumpangi oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Contohnya lare SMA, lare SMP, tesi cilik-cilik melu demo sing senenge tawuran-tawuran dan malah derek demo niku wau. Akhirnya kan mensidrai kami masyarakat yang punya tujuan baik, kene ku menyampaikan aspirasi dengan baik. Ternyata kados tong Kediri sampai museume remuk kabeh mergo napa SMP SMA derek tawuran. Maka hari ini tadi sopir-sopir endel di Kabupaten Temanggung menika derek demo. Leres nggih Pak Camat? Tapi berlangsung aman nggih Pak? Aman, insya Allah nek supir ora mungkin ditumpangi karo bocah SMP. Bisa lah sing ditumpangi Maka alhamdulillah tenggene Temanggung aman damai sejahtera. Adanya Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek derek hadir adalah untuk memulihkan citra polisi dan TNI. Maten nggih Pak Polisi masih punya citra tuh. Mergo nembe Sumarep ana polisi pucet niki niki mesake banget ya Allah. Pak AKP, Pak Agung, non sewu ingkang kata mergo seratane asmane ageng. Kalau Pak Camat asmane Pak Sukirman. Subhan ge amar kira ditepi. Subhan kok dadi Sukirman ado banget ya Allah. Maafkan aku ya, Mat. Pak Dan Ramil, Pak Letnan Hanif, alhamdulillah derek hadir. Pak Lurah nggih derek rawuh niki. Mboten diwakili Pak Camat, wis ora apa-apa lek mboten banter banget tanggane nggih ngerti. Ora apa-apa, ora apa-apa. Menjenengan ya sing milih. Maka alhamdulillah hari ini dipun rawi sing paling penting saking para kiai para masyayikh wonten ing condong kersane amberkahi pawasan dinten menika. Amin Allahumma. Polisi sing teng Jakarta kala wingi ingkang nlindes ojek online niku oknum. Karena enggak setiap polisi seperti itu. Walaupun yang seperti itu rata-rata polisi. Salah. Arep mbelani kebablasan aku Pak Polisi. Maafkan aku ya Pak Polisi. Tidak setiap polisi berbuat arogan demikian. Kaya contoh mali teng Thailand kemarin ada biksu, biksu niku adalah yo ustate wong Buddha ngaten niku. Tenggene Thailand ada 9 oknum biksu yang ngapunten atributnya biksu niku jangankan nafsu duniawi, rambut saja enggak punya. Artinya niku biksu meninggalkan sifat keduniawian. Sampai bajunya saja enggak seperti kita. Bajunya biksu niku malah pakai klambi ihram. Nek kita wong Islam klambi ihrame kan nek mas umroh kali haji warnanya putih. Tapi nek biksu niku tiap dinten ngangge baju ihram cuma warnane oren. Jadi niku ya klambi ihram rasa jeruk ngaten niku Bu. Tapi artinya
Katanya biksu niku meninggalkan sifat keduniawian. Dan ternyata kemarin lagi rame sebelum perangnya Thailand karo Kamboja, niku ada 9 oknum biksu nyewa wanita nakal yang tanpa sepengetahuan biksu niku, si wanita nakal niki telah menyimpan kamera tersembunyi. Dan selama niku 9 biksu melakukan anu dengan si wanita nakal, didadosaken satu video sur yang ternyata buat senjata oleh si wanita nakal niki untuk malak meres karo 9 oknum biksu niku dengan perkataan, nek sampean tidak memberikan sejumlah uang yang saya minta, maka video niki akan saya seberluaskan media sosial. Khawatir mensidrai nama Buddha, sing akhirnya 9 oknum biksu niku mau ndak mau ya harus memberikan arto yang ternyata setelah ditotal jumlahnya sudah kalau dirupiahkan 20 miliar rupiah. Sing akhirnya rame, tapi kan yora kabeh biksu niku hanya oknum. Demikian sing koyo Ustadz Miring, ora kabeh Ustadz Miring itu hanya oknum ustadz. Mula taklimul muta'alim menjawab keraguan masyarakat hari ini, ibu-ibu milenial, ibu-ibu milenial niku sing kelahiran tahun 90-an. Kados kula niki termasuk ibu-ibu milenial karena saya kelahiran tahun 95. Berarti disebut gen milenial. Yang kelahiran tahun 2000-an itu namanya Gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona itu namanya Gen Alpha. Lah yang kelahiran tahun sewita, tahun 70-an itu namanya Gen Purbakala. Lah Gen Purbakala hidup di tahun 2025 yo jelas harus menyesuaikan. Nek zaman sengien anak sekolah kok manut mergo wong tuane nderek sekolah. Napa niku wong tuane nderek sekolah? Soan dulu sama sang guru sedurunge anak diulangi ngaji. Soan dulu sama kiainya karo nyangking gula kopi teh malah. Bukan nyogok, tapi niki soan kangge akut pasran. Kiai niki yogane kula, kula sing meteng, kula sing lairaken, kula sing gedhekaken, kula sing biayani. Tapi kalau di sekolah berarti niki anak didik panjenengan. Kalau anak saya di sekolah nakal tabok mawon. Nek anake

bikin belani anak eh malah ditambahi memper tabok kowe. Nakal kowe. Ini mama baca mau ngisap pisan ramanut kon. Pantesan sekolah kowe nakal. Nakal mana kowe? Nakal mana kowe? Sehingga anak ada rasa segan kepada orang tuanya, ada rasa hormat kepada gurunya. Hari ini jenengan gak usah berharap anak seperti itu. Ucama seniki wong tuane ngerti ini bayar kok. Nek wis bayar pokoke anak kudu pinter. Nek anake bodoh sing disalahke gurune.

0: mangan, boy. Ya Allah, si laki ngunya langsung mingkem ya. Aduh, ngapunten nggih, Bu. Dadi ora sekejo kula lah, laki ngunya langsung mingkem. Menawi tanggene taklim ilmu taklim rukune wong ngaji wonten tiga, santri, guru ngaji, yang ketiga wali santri. Dados nek tiyang sepuhipun biayani, contoh anak kita ngaji tanggene TPQ Condong, teng MI Condong mriki, jenengan tiyang sepuh yo kudu kersa biayani. Aja senenge golek gratisan. Sekolah mon kepingine sing favorit kok mbayare larang maning go anak. Masa ngaji senenge golek gratisan. Ana wong kene ngono kuwi. Onten. Nek ngaji senenge ora gelem bayari tapi senenge sing gratisan onten. Makat wonge makat. Makat. Ya Allah, kerudunge warna napa? Warna napa? Aja suudon rumin. Kerudung ireng ora mung mumpuni tok. Kerudunge warna ireng. Nggih. Wonge lungguh napa ngadeg? Hati saya sudah mulai enggak enak ini. Yang ngadeg? Nggih. Wonge gocek mic. Pernah weruh aku. Baru kali ini napa pengajian jan punya ini nggo tumbal malah. Sederenge lanjut malih niki lagi mulai pembahasan ngaji, saya dipun titipi amanah. Pilih ternyata panitia memang niki sing bayari mumpuni kan kaji caeni karo butuk ini. Butuk ini karo tukana. Bisarae sedakuan ditanggung kali Ibu Tukini. Tapi masalah hajat niki ya tentu masyarakat Condong alhamdulillah. Ternyata masjid kita dan onten teng daerah Condong pembangunan sawek onten pembangunan musala. Mohon pangapunten ingkang kata menawi panjenengan diajak sedakuan kinten-kinten ikhlas mboten. Ibu-ibu diajak sodako kira-kira kerso purun napa mboten. Masya Allah, berarti nggih sanggup duit. Ya Allah, disanguni bapak napa sanggup dhewe? Berarti bener ya ana duit lanang ana duit wedok niki nggih. Jebule sanggup dhewe jenengan. Oh ya Allah, wis prihatin kabeh lah niki. Nun sewu Pak Camat, anu Pak Camat nek mboten sodako ya kebangetan Pak Camat. Camat niku kan PNS. PNS niku berarti ya cara fikih pun diwastani murtasalu. Dan murtasalu ya menerima muknah, menerima gaji. Gaji camat 1 bulan 7 juta ya Pak Camat ya. Ya walaupun sudah kepotong cicilan dan tagihan lah kados niku, mboten masalah. Saya tahu kok Pak Camat rahasiane jenengan. Tapi kalau Pak Kapolsek ora sodako ya kebangetan Pak Kapolsek. Kalau wingi sedereng Agustus kan pun tilangan nggih Pak nggih ya rada teles-teles lah lumayan. Tesono rada pati-pati. Makan aku ya Pak Kapolsek, aku jadi enggak enak. Dados nyon pangapunten ingkang kata sedakohnya Mbak Karang Taruna, jangan gugupen muter. Naik dulu teng panggung satu kotak infak. Mangke sekedap ampun muter sih. Yang lain jangan gugupen muter, tapi siap-siap di sini. Satu kotak infak naik teng panggung mriki. Akan saya awali dengan mumpuni, mumpuni kudu melu sedekah. Nek ora sedekah mengko tersiar kabar Ustazah Carkoni. Sangat jar tapi sangat koni. Mantune Kiai Usman Ridho ora melu sedekah. Misin-misin ke wong bulu menayu kan repot nggih. Niki sing sebelah sound system menika asistene kula Dik sing badhe nyemplungaken kotak infake walaupun asistene nyong sing sodako tapi kan duite duite nyong. Ya tak paringi pirsa ben ora salah paham nggih. Anu kaji tu kini. Melu sodako. Cuma wis bayari mumpuni kaya. Masya Allah juragan bako ya Allah. Masya Allah. Dolar bu. Dolar Taiwan matur nuwun sangat nggih. Jenengan panitia mboten sedekah mboten napa-napa. Saya paham mboten beto dompet. Jenengan milu persiapan ngrogo dompet. Sampun. Nggih sing mboten ngasta dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk ketemu sarutangi, dirogoh artone Bu dirogoh. Pilihlah duit sing paling sae. Duit paling sae mboten abang, mboten biru, mboten ijo. Duit sae niku Mas Tato Tum. Saya ulang, Mas Tato Tum sesuai kemampuan. Buruh mbako maringi 5000 niku pun empot-empotan niku. Apa meneh wingi mbakone nembe kesiram banyune udan. Ora ono panas babar pisan. Dados ngapunten ingkang kathah. Buruh mbako maringi 5000 pun pol-polan banter. Tapi Pak Tentara maringi 5000 ya ora pantes. Wong Pak Tentara. Dados nggih monggo kotak infake artane pun disepeng, Bu. Diangkat sik maring dhuwur. Nah, pinter lek nganggo diangkat maring inggil karo ditekem. Ora apa-apa ora karo digenggem. Pun artane diangkat, tempelaken teng lati bibir. Untuk apa mboten dikunyah, dilantari doa. Ya Allah, lantaran sedekah niki, mugi-mugi kula sakeluargi badane sehat wal afiat. Badan sing kanggo sangu ibadah, enteng lakoni salat, enteng lek maca Quran, enteng ngamalke Quran. Keluargine kula adem ayem tentrem, anake kula saleh-salehah, dijauhkan dari sifat maksiat, dijauhkan saking sifat dolim. Bojone kula nyambet gawene halal, rezekine berkah. Nyambet gawene ora kepincut bokonge bojone tanggane. Jemplungaken teng kotak infak. Wong dongane sedawan-dawan kok ya 5000 ora pantes. Gelange mon selengen nganti tekan kelek. Ali-aline sekeong-keong. Kalunge dawane tekan wudel kok ya 2000. Kan isin karo wudele. 2000 disolasi meneh. Ya duit tetap ditmunine tapi Mas Tato tuh. Monggo Mbak-mbak Karang Taruna yang berseragam kotak infake kali diiterake kari disolawati nggih Bu nggih. Shalu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma sholli alaihi.
0: Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia saking keluarga besar Masjid Al Mujahidin ngaturaken agunging panuwun. Kanthi sedekah panjenengan Allah telah berjanji in ahsantum ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Allahumma. Hari ini jenengan sodako berupa uang. Nanti Gusti Allah mengembalikan kalin jenengan boten berupa uang, tapi diganti bentuke badane sehat, sehate walafiat, putra putrine do manut, putra putri soleh solihah, usahane lancar, karirnya bagus, diguyup rukuni tetangga. Niku ganti saking panjenengan sodako gondolak balan narik rizki, rizki kambeta manfaat maslahat. Allahumma. Yang kedua kangge grup rebana, niki grup rebana dari mana? Dari? Oh dari mriki, masya Allah, ngapunten Mbah Yai, niki kalau nemu bahasa anyar, dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Nggih disawer rumin Mbah Ipah monggo disawer kangge grup rebana nggih kersane lek maca selawat tambah semangat. Allahumma. Yang kedua niki kangge sound sistemnya apik banget luar biasa. Sound system dari mana? Oh, dari mriki. Berarti niki ngangge password, passwordnya dari mana? Dari mriki. Jene iki kangge tumbas rokok sekedik ya Mas ya. Wis senajan bos nggih putrane nggih sami-sami. Lek nampi kalimat der ora serepot-repot tapi ditampani. Jenjenje nggih tumbas mie ayam condong kok. Ekene. Apal aku sale kula pas teng ngene menayu panganan apa ya temanggung sing enak. Akhirnya kalau diajak numpak Vespa tenggene mie ayam condong. Sajane ya niate mengko bali ngajar tuku mie ayam. Tapi berhubung malah ngajine persis nang nggon pertolon kono ya rasih. Mudah-mudahan sing sedaya golek maisyah, suamine njenengan sing lagi kerja, anak-anak kita yang sedang mencari karir, muga-muga dikepenakno rezekine, dikepenakno dalane, dipun paringi halal hasile, berkah hasile. Amin Allahumma. Lanjut. Terus. Niki pengajian Maulid Nabi kok masalah bab mendidik anak. Karena ngapunten, kula kala wingi sowan kali pondok pesantren Tegarejo Magelang, kula niki sampun dipun ngendikani kali sedaya ahlul bait Ngarjo, di antaranya Pak Imahin Khudori, Gus Yusuf, niku ngendikaken Mbak Mumpuni, silahkan sampean ceramah, tak ridoni sampean ceramah ning masyarakat. Ning monggo kali disisipaken anggen pengawasan teng masyarakat, ayo digiataken anak podo mondok tinggene pesantren. Sing teng mriki pondok pesantren caket-caketan monggo digiataken rumiyin. Ketika jenengan lah kepereken mulai mondok, monggo titipaken teng Lirboyo, tenggene Ploso, tenggene Sarang, utawi titipaken tenggene Tegalrejo Magelang sumangga. Nginjing menawi kula pun bener-bener kagungan gubuk, mugi-mugi nggih wonten santri ingkang derek ngaos, kula nggih nderekaken para santri derek dipinau ngaos sesarengan. Nyun pandongane nggih Bu nggih. Sale kula pun mboten tiang Cilacap. Plat mobile kula pun mboten R pun AA. Jujur mawon Mbah Yai, dalam kepincut kali piyayi menayung bulu niku amargi saking toto basa lan toto kramane piyayi Temanggung. Jujur mawon Bu, gara-garane niku pas mbiyen kula umur 18 tahun hampir dadi prawan mepet aku Bu. Niku kula dirawuh kali Pak Haji Usman Ridho wekdal niku antuk ngendikan begitu jelas lan cetha, Mbak Mumpuni kula matur niki nggih pangapunten ingkang kathah pun dadosaken penggalih kali panjenengan. Umpami panjenengan pun kagedah jodho, nggih mugi-mugi kula tetep saged nambahi tali pesederekan kali panjenengan. Tapi saumpami kok dereng kagedah jodho, insyaallah kula duwe jago ngaten. Aku krungu jago lanang iki. Lah sakmenika ting pundi putranipun Pak Yai? Wonten Tegalrejo menika tesi bibi nau ngaos 11 taun. Oh, berarti santrinipun Mbah Khudori. Hooh. Lah kula niku kan mireng santrine Mbah Khudori, akhire kula terus matur kali pake Usman, ngapunten Yai. Sakjane nggih 18 taun iki sing ngantri nggih pun kathah. Yo rada tak dhuwur kesik ngono. Nek langsung pasran dikirane aku ora payu babar blas ngono kuwi. Yo nganggo politik aku. Sajane sing antri nggih kathah Kyai, tapi pangapunten ingkang kathah bareng kula mireng kok santrine Mbah Khudori tak nderek ngalap barokah lantaran santrinipun Mbah Khudori. Mbok pilih wonten jadwal wektal saged kondur rumiyin saking pondok nggih monggo kepanggih rumiyin, kula nggih kepengin weruh barange. Jenengan ki aja salah paham. Barang ini ku ya wujud jagone niku wau. Ndolongan kok ngaji pikirane rono-rono. Oh nggih, tak izinke rumin kali Gus Yusuf pareng napa mboten. Akhire tenanan tesi teng pondok wekdal niku wonten lungguh. Lungguh punyai Titi, Allah yarham Mbah Kiai Nawawi, kondur rumin nang sabek hikmah teng mriko. Pas kondur dugi teng Gen Cilacap diantar kali supire Pak Kiai Usman, kula wangsul saking Banyuwangi nembe pengawasan bareng kepanggih piyambake ngendikan ngeten wekdal niku calon bojone kula ngucap ngene. Mbak Ustadzah, undangi Mbak Ustadzah.

medal rejo angin derek ngaos boten pareng medal-medal saking Temanggung utawi Magelang menawi kok ngenjing onten santri nggih teng daerah Magelang kalian Temanggung mawon kula langsung paham berarti boten pareng tepi-tepi saking Temanggung akhirnya kula matur nggih Mas menawi panci jodoh kok panci panjenengan pikantuk dawuh saking ahlul petegal rejo kula tak derek ngalah barokah boten usah mawi tepi-tepi saking Temanggung Magelang amangka nggih ya kawanan aku maring Temanggung nantang sekalian tenggula Mbak Merikoni lagi bingung malah ubung wedok nantang tenang iki batine waktu niku mbak pilih akhirnya terus ngendikan mali tapi ngapunten sing gadah nama kan tiang sepue kula kula niki sanes kiai wong kula niki namung santri santri mohon klutuk jan santri klutuk dados menawi kok panci jodoh nginjing setelah nikah masalah maisyah

pomboten tak pantang malih tangkulo nggih. Mboten masalah Mas, masalah nafkah niku kedadi pados sesarengan. Mboten perkawis menawi kok memang hasilnya namung saking macul pun nggih mboten menopo, mari kita mulai dari pom bensin. Saleh kula estri jenengan nggih piyayi putri, Bapak Ibu nun sewu wong wedok sak gagah apapun hari ini iso golek duit dhewe. Walaupun dapat izin dari suami jenengan hari ini golek duit kan gampang. Satean

ngecil nyambut gawe entuk rezeki itu bukan nafkah. Kula ulang. Walaupun hasil istri lebih banyak ketimbang suaminya ataupun pendapatannya lebih besar ketimbang suaminya, itu bukan nafkah tapi sedekah ngrewangi wong lanang. Ibune manggut-manggut tapi rada mikir. Ya Allah, berarti aku rino wengi nganjang. Dikira aku ora ngerti nganjang barang apa? Dino-dino aku ngrewangi suami ngarit ning alas yo nandur lombok yo nganjang, berarti nggo tuku beras selama ini dimakan oleh keluarga itu bukan nafkah mumpuni. Hooh. Itu bukan nafkah, tapi sedekah ngrewangi wong lanang. Soale wong wedok walaupun hasilnya lebih besar ketimbang suami, kok nggo nyukupi kabeh kebutuhan keluarga, rasane kurang monoran ana cukupe. Tapi ono wong lanang hasil sedina kok namung 80.000, tapi kok halal bersih iso cukup nggo nyukupi kebutuhan keluarga. Kenapa? Karena nafkah adalah dari keringetnya wong lanang. Nafkah niku yo wong lanang sing makar yo, bukan wong wedok, karena sifat perempuan bukan menafakoi, tapi sifat perempuan adalah dinafakoi. Berarti nek jenengan kerja entuk duit, nggo tuku beras, didahar karo keluarga.

duit istri. Berarti untung iki kula wong wedok non sewu. Hari ini zaman akhir tirakate ditambahi. Boten namung poso, kiamulail silahkan. Umpami kok sholat tahajud rada susah, maka

cara menerima suami walaupun gajinya belum seberapa, tapi kok istri tetap ngladeni karo senyum. Nah niki tirakate niki. Gaji suami belum seberapa atau wis nyambut gawe tapi kok hasilnya belum memuaskan, atau masih dalam rangka mencari pekerjaan kok istri tetap ngladeni karo senyum. Sekali ndonga langsung tembus langit pitu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Tapi angel. Kenapa angel? Wong wedok jangankan gaji jatah belanja niku kurang. Wong dipatakoni dit sing wingi sapa ora? Nggone jawab kowe kenal pot bocor, Pak. Esuk-esuk si lanang takon, Bu, ngapunten, dit sing wingi tesin apa mboten? Sing jawab nganti ping 12. Walapak pekat gar duit 50 ditakok-takokno. Ngerti dhewek saiki di jaman siki 50 terpayu.

pisingnya siapa ora? Menjak nganti pising tak rolas. Masak ya masak, ngadini sing lanang. Tapi lebar masak karena sing wedok merasa iso kerja. Lek ngladeni, ya sakarepe dhewe lebar masak ngucap karo sing lanang, Pak. An. Ora mangan. An. Yo nawani tapi kan sekepenake dhewe. Mula dadi ibu rumah tangga sing seneng tirakat. Putrane ben saleh-salehah ditirakati puasa. Ditirakati napa, Bu? Senin Kemis kok mboten asal izin dari suami, silakan puasa ayam mulbit. Ayam mulbit kok dereng pareng, ya silakan dino laire anak dipuasani. Mumpuni tukang ceramah asal perintah no kepenak. Bisane aku durung muasani anake aku, anake nyong jumlahe kabeh 12. Dino-dino poso ya bojoku kebagian opo. Puasa kok berat, silakan anak ditirakati dengan sedekah. Nyangking teng masjid 5000. Nek salat jamaah mbono sing weru mboran ana sing weru cemplungaken teng kotak infak. Utawi ana bocah yatim, aja mung bulan Muharram tok, rake teng 2 minggu sepisan dicangkingi 20.000, rono nggo sangu sekolah. 20.000 niki dilantari doa ya Allah lantaran sedekah niki. Mugi-mugi anake kula saleh-salehah, ngilmune manfaat, bocah pinter, larene cerdas, mboten kepincut sifat-sifat maksiat dilantari sedekah. Duit ora duwe, poso ora kuat, isone nirakati apa putrane ditirakati doa. Menawi kok nun sewu tengah wengi salat tahajud mboten wungu amargi nun sewu jenengan pedamelane kathah ana nganjang sak piturute, maka qiyamul lailnya diganti tenggene maghrib tekan isya. Mulane iku kenapa nek teng pondok pesantren dari maghrib sampai isya biasane wonten tulisan tidak menerima tamu dari maghrib sampai isya, karena niku qiyamul lail yang kedua. Syukur salat tahajute pas wungu, tapi kuwatir kuwatos sing mboten wungu dari maghrib sampai isya bablasaken dengan cara hadiah Fatihah kanggo putrane. Aja bar salat maghrib langsung plencing minggat. Kuku pernah kerep nyekel HP, kerep nyekel remote. Syukur iso njaga wudu dari maghrib sampai isya hadiah Fatihah ping 40 ji. Ping pinten, Bu? 40 ji. Bocah telu ya 40 jian. Bocah papat ya 40 jian. Orang setengah jam, paling rong jam setengah. Sebut asmane rumin pin pinti sinten hadiah Fatihah ping 40 ji. 40 ji ora kuat ping pitu. Ping pitu ora sanggup ya wis lah ping telu. Ping telu ora kuat ya sepisan lah. Sepisan ora mampu ya karep-karep mung anakmu. Piye meneh maksudnya nggane mung hadiah Fatihah kok ya ora kuat dihadiahi Fatihah. Soale napa? Hari ini sudah tidak ada tempat yang aman untuk anak-anakku. Jangankan di tempat asing, jangankan di tempat luar, terkadang di lingkungan keluarga saja anak sudah tidak aman. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Kemarin nonton tenggene Kalimantan sing sawek rame, tapi ternyata memang saking parah niki kasus nun sewu. Saya cerita bukan untuk ditiru tapi untuk iktibar pelajaran Bapak Ibu. Ada seorang ibu memaksa anaknya yang masih kelas 3 SD, ternyata dipaksa dari kelas 1 SD niku nun sewu melayani pria hidung belang. Diantar langsung tenggene hotel, diantar langsung tenggene omah-omah sing wis dijanjikan. Niku teng Kalimantan, wingi teng Depok, Jawa Barat, ada anak kelas 4 SD, maaf non saya, melakukan pelecehan kepada adik kelasnya kelas 2 SD. Dan setelah polisi menyidikili. Nek semara pak polisi aku tadi grogi soalnya. Menyelidiki. Niku kelas 4 SD tidak hanya melakukan pelecehan, tapi maaf ada tindak penyimpangan. Karena ternyata pelaku sing kelas 4 adalah laki-laki, korbannya juga laki-laki. Dadi lanang karo lanang. Kok crito ngene tok merinding kula Bu ya Allah. Ana dedengkote teng Bogor, Jawa Barat di puncak. Tenggene tempat wisata ada villa yang maaf nun sewu ditemukan oleh polisi 200 orang bapak-bapak lanang kabeh. Lah iya.
200 orang bapak-bapak kan lanang kabeh. Dadi sing dadi masalah ki opo? Durung rampung lek crita kula. 200 orang bapak-bapak yang laki-laki semua niki ternyata nun sewu melakukan hubungan intim kaya dene karo istrinya nanging lanang karo lanang. Berarti kan pentung-pentungan. Gini-gini, zaman akhir pak saestu pak, dan setelah ditemukan niku umurnya dari mulai 53 tahun sing paling tua dan yang paling muda 19 tahun mahasiswa, dan yang punya kartu buku nikah ternyata menikah sudah punya istri punya anak dan di rumah istrinya ya wedok. Secarut marute Indonesia bolong puluh tahun merdeka kok masih begini-begini saja. Sirodo mending karena masih punya paku-paku nih bumi gedeku kiai. Coba jenengan jalan-jalan plesir teng Amerika Serikat yang katanya negara maju malah melegalkan nikah sesama jenis di mana suaminya lanang, istrinya juga lanang. Apa ora mumet malih teng riko? Si bersyukur walaupun bako rapati larang siki. Jenengan kudu gede syukure. Kasi kata paku-paku nih bumi tenggene Temanggung kula dimulyake kiai-kiai kita supados tetep kula njenengan sedaya pikantuk berkah Allahumma. Teng Denpasar Bali wingi ada pemuda umur 21 tahun maaf gagahi sapi rolas. Sapi nganti digagahi dirudak paksa. Sapi anak dume padha-padha ndek bolongan. Tugas ibu-ibu hari ini tambah. Yang pertama, ayune aja mangkat kondangan tok. Mangkat kondangan celakan lanci pikir celurit Madura. Nek gincuan kandele kok iwak lohan. Mangkat arisan sakporete tapi nek nang omahe brat-brat rewet-rewet nginang lambene tekan kuping. Bocah ora padha ditusi ana teras blarah-blarah, ana pakaian klambi sak pirang-pirang. Akhirnya bapak ayo terus malah ngucap karo sampin wala bu piye sampin yang dati wong wedo kegerewat direwat guningi nalang bende tekan kuping bocoran pada didusi teras terus sapuni pancen sampin wong wedo kaya assalamualaikum. Maka ini ada resep sugih saking Kanjeng Nabi nih tenggene kitab namanya kitab Jam Usohir diriwayatakan hadis sahih. Resep sugih dari Kanjeng Nabi ghuslul ina wa toharul fana yurisani ghina. Resep sugih adalah kerso umbah undah bekakah bekakah bekakas wadah. Yang kedua wa toharul fana bersih-bersih nyapu teras rambi omah yurisani ghina menyebabkan sugih kaya harta. Mantep apa mantep? Jane ora nyambung ibune batin apa hubungane sugih karo umbah-umbah? Secara logika enggak masuk akal karena hari ini zaman modern orang-orang hanya percaya kuotes-kuotes kata mutiara dari orang barat. Contoh kata Gumer Mirdaun, pakar ekonomi dunia mengatakan the successman is one who can manage the time. Dan jenang kurung padahal artinya ya podo karo makin iki dawuh Kanjeng Nabi sampai kata Charles Duhigg di dalam bukunya The Power of Habit. Ternyata ciri-ciri wong arep sukses adalah ketika bangun tidur mau membersihkan tempat ranjangnya. Niku ciri-ciri 206% arep dadi wong sugih. Lah anak-anak hari ini hanya ngugemi kalau kata-kata orang barat dipun akoni, wah keren ki, aku tak mengetutke. Mengetutke. Mengapa? Mengintili. Mengikuti. Tak mengikuti kata-kata orang barat ki, ciri-ciri wong sukses ngene iki. Padahal jauh sebelum ilmuwan barat mengemukakan hal demikian, Kanjeng Nabi sudah maringi petuah sing luar biasa yang disebut niki hadis sahih. Ciri-ciri kisi-kisi supaya cepat sugih adalah huslul ina, beres-beres tempat wadah sebab didahar apa sih ya kene ya cenek coro Cilacap ngumbai gerabah cara mriki

Resi namanya Husul Ina Wato Harul Fana bersih-bersih serambi teras nek coro Cilacap rawat rawat niku pokoknya nek isuk niku nek tong Cilacap kabeh do nyapu bulanang buwe tok kabeh rawat kawit mulai lebar habis subuh niku wis padha nyambut gawe ana sing maring pasar ana sing maring ngendi mongko ana sing jatah kebagian umbah-umbah asa-asa saki tak takon aku Bu asa-asa gaweane wong wadon nggih bareng-bareng asa-asa gaweane wong umbah-umbah gaweane wong nyapu gaweane wong nyuci baju gaweane wong ndulangi anak gaweane wong ngedusi anak gaweane wong padahal sing kepingin sugih kan orang mengung wedok tok wong lanang ya mestine kepingin sugih to mula kaya nopo tenggene hadis niki husrul ina wa toharul fana orang munggo wong wadon bulanang bu wedok ya wis kepingin sugih ya bareng-bareng aja umbah-umbah hanya wong wedok asah-asah wong wedok nyoko ngedusi anak bocah sekolah wong wedok bareng sayang bengi melumah yo gaweane wong wedok kepe wong wedok jaman sani kora kuru soale nopo lho kabeh-kabeh dimek karo wong wedok padahal sing kepingin sugih ora mung wong wedok maka Kanjeng Nabi maringi pirsa hadis niki asbabul wurudnya niku adalah ketika dulu putrine Kanjeng Nabi asmane Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha mpun nikah kali Sayyidina Ali karramallahu wajhaha ternyata Kanjeng Nabi kerawan tamu tamune niku saking Habasyah yang hari ini kita kenal sebagai Ethiopia bahasanya angel-angel ya Bu ya Habasyah negara Ethiopia yang pada saat zaman Kanjeng Nabi Raja Ethiopia niku adil masyarakatnya makmur tapi tesi nyembah berhala sing akhirnya Kanjeng Nabi ngutus sahabat untuk maringaken surat surat isine dakwah panjenengan pun menunaikan nilai-nilai dakwah islami tapi kok kenapa tesi nyembah berhala akhirnya dipun paringi pirsa ayuk nyembah karo pangeranku ya kuwi Allah azza wajalla sing akhirnya Raja Ethiopia langsung mu'alaf sak masyarakatin derek mu'alaf sing akhirnya Raja Ethiopia ngutus kalih prajurite ken beto hadiah kangge Kanjeng Nabi hadiahnya enggak main-main gini ku duit taker karung emas mau sampai dua karung kangge Kanjeng Nabi nek prinsipe kaya mumpuni nampo hadiah kok emas ya mesti kepinginnya dikuasani piyambak tapi Kanjeng Nabi setelah nerima hadiah menikawau ngutus Abidar kali Abi Hurairah niku adalah pesuruh Kanjeng Nabi sing teng sekelinge Kanjeng Nabi supaya Abi Dzar Abi Hurairah paring pirsa karo warga masyarakat badhe dipun paringi hadiah saking Kanjeng Nabi gene ku ana duit ana emas sing akhire kabeh warga masyarakat tonggo tepale Kanjeng Nabi ngantri badhe nampi hadiah pas onten tiang berduyun-duyun tanggone Kanjeng Nabi mboten sengaja meriksani putrine Kanjeng Nabi ingkang pun kagungan dalem piyambak kali Sayyidina Ali jebule lagi nutu tau nutu enggak? Nutu kuwi numbuk pari jaman biyen kali lumpang kali alu cara mereka napa? Sami jaman biyen kan durung ana selepan jamane Kanjeng Nabi niku ya Sayyidah Fatimah senajan putrine Kanjeng Nabi tetep nutu pas lagi nutu tanggane ngucap ngene Sayyidah Fatimah sampean kan putrine Kanjeng Nabi mbok ya oke aja ning pedangan non aja ning pawon mawon mbok yo yo rada karo sing rada gaul sithik lah kaya wanita-wanita sosialita daerah condong kono sesekali jalan-jalan karo ngemi ayam ngono njenengan kok malah sibuk ning pawon terus aku ki diparingi pirsa karo Abi Dzar karo Abi Hurairah kula niki badhe nampi hadiah saka bapak njenengan kok panjenengan nublok ning pawon mawon lah badhe wonten napa bapak njenengan badhe bagi-bagi emas akhire Sayyidah Fatimah niku njur agak mikir oh jenengan arep nampa emas hooh mula pegawainya tinggal se jenengan ngucap karo bapak njaluk pembantu njaluk rewang dadi ora nutu dina-dina ngono kuwi masa putrine Kanjeng Nabi kubles ning gone pawon oh iya iya iya akhire rada keasah kok keasah rada panas sithik
mergo napa pasae niku amargi disuwun kenjaluk pembantu. Sing akhire Sayyidah Fatimah tindak teng daleme Kanjeng Nabi tanggene bapake kanthi ngucap, "Pak, niki kula mireng kok tangga tepale do nampi jatah emas karo duit. Kula wonten bagiane napa mboten, Pak?" "Lan nuwun sewu menawi bapak kok mboten badhe maringi kula arta, mboten maringi emas, mboten masalah, Pak. Nanging kula wonten penyuwunan. Kula kan dinten-dinten ting pawon, mawon nubles tenggene."

kali-kali kanjen nabi kendo Mas Ali tak wae ngerti nek sampean kepingin suke kaya wong-wong sing tak bagene emas sampean tak paringi ngamalia ngamaliae nek lebar salat maca tasbih ting 33 maca hamdalah ping 33 maca takbir ping 34 jur aku awe resep ben sampean suke huslul ina watoharul fana yurisane hina kepingin cepet suke sing seneng umbah-umbah bekakas wadah lan sing seneng nyaponi teras umah nek dipikirkan gak masuk logika masa kok suke niku hanya gara-gara bersih tempat makan karo nyaponi teras umah tapi jebule niki maringi pirsa karo Sayyidina Ali kon sab

Wong lanang ya kudu gelem nyekel anak. Niki lah sing kaya nopo kepingin sugih ora mung di tujukan kepada wong wedok sing bersih-bersih omah kali umbah-umbah asa-asa piturute lanang wedok kon terjun kabeh. Kelase Kanjeng Nabi ngingu rewang yo saking gampile. Tapi Kanjeng Nabi maringi andap asor tawaduk karo putra-putrine kon prihatin se. Jenenge rumah tangganan ya mesti ono masalah. Jenenge rumah tangganan ya mesti kathah gawean. Tapi dimulai jangan memanjakan diri sendiri ning direwangi karo suami kon melu terjun nyambut gawe masalah urusan rumah tangga. Maka hari ini alhamdulillah Pak Zaini kalian Ibu Tukini kagungan hajat disengkuyung kali warga condong sekalian dalam rangka tasyakur keluarga dan peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan saking kita mengimani ayat suci Al-Qur'an amargi Qur'an niku adalah mukjizat Kanjeng Nabi sing luar biasa dan kula panjenengan sedherek ngaos dinten menika pinaringan syafaat donya akhiratipun Allahumma Allahumma. Berarti tugase wong wedok tambah sepisan ayune aja mung ning njaba omah, ning dalem kudu tetep cantik. Justru metu omah sewajarnya di dalam rumah kudu sing cantik diandan. Wong lanang ya kudu mbiayani. Lho ya iya. Kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong dirawat. Istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodalin. Betul. Kuwi Pak. Ibu-ibu langsung ngelotik bapake rungokno. Soalnya tugase wong wedok niki ning dalem kudu cantik supaya nek wong wedok kok dipun paringi modal cantik insyaallah Pak ora mawi dijaluki malah nawani. Betul. Betul. Wong gaweane direwangi ora, dimodali ora, akhirnya dijaluki ya nyepak akhire. Dimodali sik, syukur diajak maring toko emas. Rono bumi arep suweng apa ali-ali? Arep kalung apa gelang ngono nggih Bu nggih? Pemaning bakone wis garing kan alhamdulillah. Moga-moga ya payu larang Allahumma. Yang kedua, tugas ibu-ibu saat niki tambah. Anak lanang anak wedok dari kecil diparingi pirsa. Nduk, Lek, nek ana wong selain kamu kok ngemek-ngemek. Tau ngemek-ngemek gak? Ngemek-ngemek apa ya? Sik, sik. Ah, megang-megang serem mriki napa? Demek. Demek. Sik, demek apa demek? Demek apa demek? Ya wis lah, demek demek padha bae. Nduk, Lek, nek ana wong selain kamu kon demek demek. Jare padha bae demek demek. Demek demek demek demek barang sing iki di, kenapa kok iki? Anak jamasan niki ora ngerti disebut barang vital ki apa. 5 tahun ke bawah kan enggak tahu barang vital, langsung diwae ngerti. Nek ana wong kok demek-demek, demok-demok barang sing iki, sampean kudu bengok sing banter. Aweh ngerti karo ibu, tidak boleh ada orang selain kamu demek-demek barang sing iki. Soale ngapunten ingkang kathah, hari ini sudah tidak ada tempat yang aman, maka Imam Syafi'i punya prinsip bocah lanang disebut balik niku ketika maaf datangnya mimpi basah. Nek wong ibu-ibu mesti lebih paham, putrane ana gelagat sing beda berarti tandane wis mimpi basah. Teko artine pun balik. Yang kedua, perempuan disebut balik ketika datangnya haid utawi menstruasi. Lah bocah wedok paling kasik haid niku umur 9 tahun. Berarti nek ana bocah sedurunge 9 tahun kok sudah keluar darah harus langsung dicek teng dokter. Mbok pilih penyakit utawi nauzubillah min dzalik niku insiden, kecelakaan dan ataupun ada ruda paksa sak piturute nauzubillah. Tak tok manut. Aja ngono kuwi. Bocah langsung mareni. Tapi hari ini kata psikolog anak gak boleh disentak. Jare nek anak disentak mentalnya terguncang, psikisnya terganggu, kejiwaannya terganggu. Mula nek jaman sak niki lare disentak, aja kok iki. Bocah jawab, ayah jahat. Ayah undang gak kaya dulu. Ayah udah gak sayang sama aku.
Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Mentale bocah jaman sakniki. Nek jaman sengin budi tukani mboten kali tiang sepung dikandani karo wong tua, mesti anak niku tumungkul. Ya ora kabeh wong tua bener, kadang ya ana wong tua salah. Tapi nek jaman sengin kok didukani karo tiang sepu mesti tumungkul karo mirengaken. Soale napa jaman mien isine lagu niku pendidikan. Mien lagune pendidikan. Dolan mawon jaman sengin lagu dolanan isine donga, isine pendidikan.

kuntul. Lasa niki barise ilang mung kuntule tok. Lah zaman mi

ayo adem caca lagu zaman saiki. Orang nono lagu sing pas go nimang-nimang anak moso ditembangi gara-gara sebotol minuman. Anak orang merem malah mendem nek ngono kuwi. Ya Allah na'udzu billahi min. Maka kula pundhut pangandikane Allah yarham amal al-maghfur lah Rama Kiai Khudori Tegal Rejo Magelang. Zaman akhir kados niki ora usah muluk-muluk kepingin jadi apa, cukup dadi wong sing selamat niku bejo. Tak ulang, cukup dadi wong selamat niku bejo. Wong selamat niku sing kepripun, anak ora kudu ranking siji,

Nah, niki lawis wayahe kula jenengan balik maring kitab. Mula niku cara kita, mohon izin babil wonten Muhammadiyah, tanggene NU belajar kitab Ta'limul Muta'allim. Tanggene Ta'limul Muta'allim utawi Alala niku dijelasaken ketika anak mau mondok di pesantren, wong tuane wajib milih pondok pesantren sing paling sae kagem putrane. Kepripun carane? 2 bulan kata Ta'limul Muta'allim niku waktu paling sebentar untuk memikirkan secara matang putrane badhe dititipaken teng pundi. Dengan cara kita mencari informasi, niki pondok pengasuh Kiai sinten? Putra

hake wong tua. Kok jenengan diarani rewel ora masalah, wong niku hake wong tua kok. Malah niku jenengan dianjurkan tenggene ta'limul muta'alim, hak prerogatif orang tua untuk memilih pondok pesantrennya. Amargi nopo lah, ustad niku ya menungso, ning ustad miring niku oknum. Kula ulang, ustad miring niku oknum. Leres nggih Pak Kapolsek? Loh, kaya contoh kalau wingi sing teng Jakarta, ada ojek online yang ketika demonstrasi ketelindes mobil Pak Polisi. Ora kabeh polisi punya sifat arogan demikian. Leres Pak Kapolsek? Ya Allah, Pak Polisi langsung pucet wajahe. Kami apresiasi yang setinggi-tingginya Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Daramil, saking Forkompinjam dari hadir karena kalau mau pagi menembo telepat yang ten demonstrasi supir-supir endel. Supir apa? Aku warga, oh warga Temanggung yang ngerti aku. Up to date. Ngeten-ngeten, demo adalah hak masyarakat, hak jenengan. Tapi silakan memberikan aspirasi kepada pemerintah, mengkritisi pemerintah dengan baik dan sopan. Tentunya pertama boleh demo, tapi tidak boleh anarkis. Leres Pak Camat? Jenengan mboten pidato sambutan pun tak wakili teng kula Pak Camat. Ora usah salam tempel, ora usah. Wakili jenengan sekapolsek dan ramile masalah kantip mas tak sampai ke Pak Polisi. Pokoknya boleh demo karena demo itu hak kita. Kita negara demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Cuma ketika demo tidak boleh anarkis, tidak boleh sampai merusak fasilitas umum yang kemarin bisane dijaga karo polisi ketat. Amargi kata demo-demo di Indonesia ditumpangi oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Contohnya lare SMA, lare SMP, tesi cilik-cilik melu demo, sing senenge tawuran-tawuran dan malah derek demo niku wau. Akhirnya kan mensidrai kami masyarakat yang punya tujuan baik, keniku menyampaikan aspirasi dengan baik. Ternyata kados teng Kediri sampai museumnya remuk kabeh mergo napa SMP SMA derek tawuran. Maka hari ini tadi sopir-sopir endel di Kabupaten Temanggung menikon derek demo. Leres nggih Pak Camat? Tapi berlangsung aman nggih Pak? Aman, insya Allah nek supir ora mungkin ditumpangi karo bocah SMP. Bisa lah sing ditumpangi Maka alhamdulillah tenggene Temanggung aman, damai, sejahtera. Adanya Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek derek hadir adalah untuk memulihkan citra polisi dan TNI. Maten nggih Pak Polisi, masih punya citra tuh. Mergo nembe Sumarep ana polisi pucet niki niki mesake banget ya Allah. Pak AKP, Pak Agung, nun sewu ingkang kathah, mergo seratane asmane ageng. Kalau Pak Camat asmane Pak Sukirman. Subhan ge amar kira ditepin. Subhan kok dadi Sukirman, aduh banget ya Allah. Maafkan aku ya, Mat. Pak Dan Ramil, Pak Letnan Hanif, alhamdulillah derek hadir. Pak Lurah nggih derek rabuh niki. Mboten diwakili Pak Camat, wis ora apa-apa lek mboten banter banget tanggane nggih ngerti. Ora apa-apa. Menjenengan ya sing milih. Maka alhamdulillah hari ini dipun rawi sing

penting saking para kiai para masyayikh wonten ing condong kersane amberkahi puasan dinten menika. Amin Allahumma. Polisi sing teng Jakarta kala wingi ingkang nlindes ojek online niku oknum, karena enggak setiap polisi seperti itu, walaupun yang seperti itu rata-rata polisi. Salah arep belani kebablasan aku Pak Polisi, maafkan aku ya Pak Polisi. Tidak setiap polisi berbuat arogan demikian. Kaya contoh mali teng Thailand kemarin ada biksu, biksu niku adalah yo ustate wong Buddha ngaten niku. Tenggene Thailand ada 9 oknum biksu yang ngapunten atributnya biksu niku jangankan nafsu duniawi, rambut saja enggak punya. Artinya niku biksu meninggalkan sifat keduniawian, sampai bajunya saja enggak seperti kita. Bajunya biksu niku malah pakai klambi ihram. Nek kita wong Islam klambi ihrame kan nek mas umroh kali haji warnanya putih, tapi nek biksu niku tiap dinten ngangge baju ihram cuma warnane oren. Jadi niku ya klambi ihram rasa jeruk ngaten niku Bu. Tapi artinya biksu niku meninggalkan sifat keduniawian. Dan ternyata kemarin lagi rame sebelum perangnya Thailand karo Kamboja, niku ada 9 oknum biksu nyewa wanita nakal yang tanpa sepengetahuan biksu niku, si wanita nakal niki telah menyimpan kamera tersembunyi. Dan selama niku 9 biksu melakukan anu dengan si wanita nakal, didadosaken satu video syur yang ternyata buat senjata oleh si wanita nakal niki untuk malak meres karo 9 oknum biksu niku dengan perkataan, nek sampean tidak memberikan sejumlah uang yang saya minta, maka video niki akan saya seberluaskan teng media sosial. Khawatir mensidrai nama Buddha, sing akhirnya 9 oknum biksu niku mau ndak mau ya harus memberikan arto, yang ternyata setelah ditotal jumlahnya sudah kalau dirupiahkan 20 miliar rupiah. Sing akhirnya rame, tapi kan yora kabeh biksu niku hanya oknum. Demikian sing koyo Ustadz Miring, ora kabeh Ustadz Miring itu hanya oknum ustadz. Mula taklimul muta'alim menjawab keraguan masyarakat hari ini, ibu-ibu milenial, ibu-ibu milenial niku sing kelahiran tahun 90-an. Kados kula niki termasuk ibu-ibu milenial karena saya kelahiran tahun 95. Berarti disebut gen milenial. Yang kelahiran tahun 2000-an itu namanya Gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona itu namanya Gen Alpha. Lah yang kelahiran tahun sewita, tahun 70-an itu namanya Gen Purbakala. Lah Gen Purbakala hidup di tahun 2025 ya jelas harus menyesuaikan. Nek zaman sengien anak sekolah kok manut, mergo wong tuane nderek sekolah. Napa niku wong tuane nderek sekolah? Soan dulu sama sang guru sedurunge anak diulangi ngaji. Soan dulu sama kiainya karo nyangking gula kopi teh malah. Bukan nyogok, tapi niki soan kangge akot pasran. Kiai niki yogane kula, kula sing meteng, kula sing lairaken, kula sing gedhekaken, kula sing biayani. Tapi kalau di sekolah berarti niki anak didik panjenengan. Kalau anak saya di sekolah nakal, tabok mawon. Nek anake

mulai mempertabok kowe. Nakal kowe. Ngomong apa dia omongin sepisan ramanut kon. Pantes nang sekolah kowe nakal mani kowe. Nakal mani kowe. Sehingga anak ada rasa segan kepada orang tuanya, ada rasa hormat kepada gurunya. Hari ini jenengan gak usah berharap anak seperti itu. Zaman seniki wong tuane ngerti nih bayar kok. Nek wis bayar pokok anak kudu pinter. Nek anak bodoh sing disalahke gurune.

0: mangan, boy. Ya Allah, si laki ngunya langsung mingkem ya. Aduh, ngapunten nggih, Bu. Dadi ora sekeco kula lah, laki ngunya langsung mingkem. Menawi tanggene taklim ilmu taklim rukune wong ngaji wonten tiga. Santri, guru ngaji, yang ketiga wali santri. Dados nek tiang sepimpun biayani, contoh anak kita ngaji tenggene TPQ Condong, teng MI Condong meriki, jenengan tiang sepuh yo kudu kerso biayani. Aja senenge golek gratisan. Sekolah mon kepingine sing favorit kok mbayare larang maning go anak. Masa ngaji senenge golek gratisan. Ana wong kene ngono kuwi. Oten. Nek ngaji senenge ora gelem bayari tapi senenge sing gratisan onten. Mangkat wonge mangkat. Mangkat. Ya Allah, kerudunge warna apa? Warna apa? Aja suudon rumin. Kerudung ireng ora mung mumpuni tok. Kerudunge warna ireng. Nggih. Wonge lungguh apa ngadeg? Hati saya sudah mulai enggak enak ini. Tiange ngadeg. Nggih. Wonge gocek mic. Pernah weruh aku. Baru kali ini ana pengajian jan punya ini nggo tumbal malah. Sederenge lanjut malih niki lagi mulai pembahasan ngaji, saya dipun titipi amanah. Pilih ternyata panitia memang niki sing bayari mumpuni kan kaji jaeni karo butuk ini. Butuk ini karo tukana. Bisarae sedakuan ditanggung kali Ibu Tukini. Tapi masalah hajat niki ya tentu masyarakat Condong alhamdulillah. Ternyata masjid kita dan onten teng daerah Condong pembangunan sawek onten pembangunan musala. Mohon pangapunten ingkang kata menawi panjenengan diajak sedakuan kinten-kinten ikhlas mboten. Ibu-ibu diajak sodako kira-kira kerso purun napa mboten. Masya Allah, berarti nggih sangu duit. Ya Allah, disanguni bapak napa sangu dhewe? Berarti bener ya ana duit lanang ana duit wedok niki nggih. Jebule sangu dhewe jenengan. Oh ya Allah, wis prihatin kabeh lah niki. Nun sewu Pak Camat, anu Pak Camat nek mboten sodako ya kebangetan Pak Camat. Camat niku kan PNS. PNS niku berarti ya cara fikih pun diwastani murtasalu. Dan murtasalu ya menerima muknah, menerima gaji. Gaji camat 1 bulan 7 juta ya Pak Camat ya. Ya walaupun sudah kepotong cicilan dan tagihan lah kados niku, mboten masalah. Saya tahu kok Pak Camat rahasiane jenengan. Tapi kalau Pak Kapolsek ora sodako ya kebangetan Pak Kapolsek. Kalau wingi sedereng Agustus kan pun tilangan nggih Pak nggih ya rada teles-teles lah lumayan. Tesono rada pati-pati. Makan aku ya Pak Kapolsek, aku jadi enggak enak. Dados nyon pangapunten ingkang kata sedakohnya Mbak Karang Taruna, jangan gugupen muter. Naik dulu teng panggung satu kotak infak. Mangke sekedap ampun muter sih. Yang lain jangan gugupen muter, tapi disiap-siap di sini. Satu kotak infak naik teng panggung mriki akan saya awali dengan mumpuni, mumpuni kudu melu sedekah. Nek ora sedekah mengko tersiar kabar Ustazah Carkoni. Sangat jar rapi sangat koni mantune Kiai Usman Ridho ora melu sedako. Ngisin-ngisin ke wong bulu menayu kan repot nggih. Niki sing sebelah sound system menika asistene kula dek sing badhe nyemplungaken kotak infake walaupun asistene nyong sing sedako tapi kan duite duite nyong.
1: Udah tengah malam loh ini kok belum tidur sih? Ayah lembur lagi.
2: Iya.

0: harus minum nih Vitama kapsulnya.
1: Kayaknya rabun ayah juga makin parah nih, Bun. Ayah juga suka kelupaan minum Vitama. Udah lama juga gak minum.
0: Makanya minum Vitama itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga terasa loh. Vitama kan solusi kesehatan mata, mau rabun, katarak, glukoma, dan sebagainya, insya Allah bisa diobati dengan Vitama.
1: Iya, Bun, mudah-mudahan rabunnya ayah membaik setelah kembali konsumsi rutin Vitama ya, Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, perkenalkan, nama saya Alan. Sekarang saya lagi di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Boleh mengganggu waktunya sebentar, Bapak?
5: Iya, boleh, Mas.
4: Saya dapat info bahwa Bapak pernah beli Vitama dari apotek. Apakah betul, Pak?
5: Iya, betul sekali.
4: Namanya Bapak siapa?
5: Namanya Soleh.
4: Alamatnya dari mana, Bapak?

0: kelas untuk melihat. Dan ada tetangga saya menyarankan beli Vitama.
1: Sesudah beli Vitama gimana perubahannya?
0: Sekarang alhamdulillah mata saya jelas lagi untuk melihat dan saya bisa beraktivitas kembali seperti biasa.
1: Sudah habis berapa botol, Bapak?
0: Sekarang yang kedua botol, Mas.
1: Kesan-kesannya Bapak buat yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
0: Buat semuanya, bila mana Anda punya keluhan penyakit mata, gak usah ragu untuk beli Vitama karena 100% herbal alami.
1: Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: kayaknya.
1: Lagian, Bapak mau kemana sih? Habis maghriban biasanya langsung sarungan. Eh, ini udah siap-siap pakai jaket lagi.
0: Bapak ada orderan, Bu. Nih, mau berangkat ngojek lagi. Lagian ngapain di rumah? Ya bukan, lagi gak bisa dipakai kayak helm.
1: Oh, jadi mentang-mentang ibu lagi ada tamu, Bapak jadi gak betah di rumah.
0: Yang atuh ibu, ini kan lumayan ada orderan buat nama-nama beli skincare ibu itu biar kinclong.
1: Bisa aja ngelesnya. Ya udah, sebelum berangkat minum dulu Habutopnya ya Pak. 3 kapsul nih, biar daya tahan tubuh Bapak selalu terjaga.
0: Iya Bu, sini ambilin minumnya.
1: Nih Pak, makanya Bapak harus rutin minum Habutopnya. Jangan pas kumat baru minum. Kesehatan tubuh itu harus dijaga setiap hari, Pak. Makanya minum Habutop juga tiap hari. Sehari 3 kali, Pak.
0: Iya. Udah, Bapak mau berangkat dulu nih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, nama saya Winardi, RT2 RW2 Pejaguan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
0: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
1: Bawa apa tuh ya?
0: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih. Pitama sama Pimata.
1: Ini obat apa ya?
0: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia nggak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
0: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarbunyangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas.

0: pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam DMK Dangdut Malam Kebumen FM yang benar-benar asik banget ya. Hai, selamat malam buat semua sobat Star FM yang lagi manit-manit hari ini. Apa kabar? Ya, setelah sekian purnama akhirnya berjumpa lagi kita ya. Ada yang lagi rindu enggak? Cie-cie, lagi rindu-rindu ya. Rindu DMK bareng Bani ya. Ya, mumpung malam hari ini nih ya nongol nih. Iya, jadi silakan nih bisa ikutan gabung DMK sampai jam 10 nanti nih menemani Anda. Stay tune terus yuk. Yang pengen ikutan gabung, silakan gabung aja, masih nih ya, tunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ya, pokoknya hai buat malam buat semua yang lagi mau nih sambil istirahat. Alhamdulillah setelah sekian lama ya. Iya, sekian lama Bani. Iya, dari pagi sampai sore loh. Ya kan lama ya, berapa jam tuh ya. Udah kerja, udah banting tulang, udah pokoknya tenaga ya securah keringat udah keluar semua ya, benar-benar semangat banget tadi mungkin kerjanya ya. Sekarang tinggal istirahat rebahan layah-layah sambil dengerin Radio Star FM Kebumen. Ya, negasik boleh ya. Ya, buruan deh. Nanti biar kebagian lagunya ya. Merapat di atensinya dulu. Kalau untuk masalah phone live nanti ya ada sesinya masing-masing. Oke, okay? Jadi stay tune terus sampai jam 10 nih ya menemani Anda. Dan DMK malam ini masih bersama Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Stay tune terus yuk bareng Nia sampai jam 10 nanti nih ya, puterin deh lagu koleksi selanjutnya nih ya. Dari siapa? Oh, ada dari Kinerjana memandangmu. Tapi sebelumnya puterin ya untuk atensi aja ya. Atensi tuh dimulai dari jam 7:04 ya. Ada yang 1 jam yang lalu, Masya Allah jam 6 ya. Iya, itu atensi ke siapa itu jam 6 ya? Iya, nanti gak dia bacain ya. Mohon maaf dengan sangat ya. Iya, sebelum pada kecewa ya mending Nia bilang aja. Okay? Betul banget, soalnya kasihan yang udah nunggu-nunggu tepat waktu tapi gak keputar gara-gara ada yang 1 jam lebih gasik ya. Pokoknya kalau acara dimulai dari jam 7 berarti kurang 1/4 udah maksimal paling gasik ya pokoknya ya. Oke deh, ini ya materi lagi ya, ada lagu bareng DMK malam ini, spesial malam Jumatnya bareng Nia. Ada koleksi Ikan Rencana memandangmu, jangan kemana-mana, tetap bareng Nia di DMK Dangdut Malam Kumain FM yang dangdutnya asyik banget.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anjir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habutop.

Alamat Jalan Raya Kuto Winangun nomor 116 Kuto Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuto Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuto Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuto Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuto Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuto Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Albar.

Satu lembar besar muncul, ada menyulam kain yang rapuh dari koleksinya Julia Citra. Aduh, kain rapuh untuk apa disulam ya? Mending beli baru, bener gak? Iya, soalnya kan gampang itu. Gampang apa? Gampang robek ya. Ngapain disulam-sulam capek tangannya ya? kecuali nih ada kenangan tersendiri mungkin ya. Dari orang tercintanya, dari pokoknya orang yang paling berharga untuk dirinya. Betul ya. Ada enggak orang yang paling-paling berharga untuk diri kita? Ya, hanya kita yang tahu ya. Coba tanya siapa? Keluarga udah jelas ya. Ya, pokoknya udah jelas, keluarga udah jelas. Terus juga apalagi mania? Apalagi ya? Oh, pasangan juga iya, orang berharga, orang spesial ya. Anak, istri gitu ya. Pokoknya semuanya tuh berharga banget deh. Iya, jadi jangan disia-siain ya sobat Star FM, apalagi kalau kalau udah tahu nih semuanya udah bekerja keras. Ibu, bapak, anak ya udah bekerja keras. Tapi enggak tahu sehari-harinya tuh gimana ya? Gimana benya? Ya, barangkali tuh sehari-harinya tuh udah kerja dari pagi sampai siang tapi enggak pernah diperhatikan untuk kesehatannya. Iya, anaknya diam-diam kena asam lambung, diam aja. Iya, bapaknya diam-diam kena diabetes, diam aja, enggak pernah bilang, enggak pernah cerita ya. Justru kalau satu keluarga tuh harus benar-benar ya terbuka ya, kalau ada sakit bilang gitu. Supaya kita bisa dapat solusi bareng-bareng gitu, enggak sendiri-sendiri ya, solusi bareng-bareng. Iya, emang banyak ada saran? Ada dong. Betul, ya satu keluarga harus coba rutin minum Habutop. Ikhtiar bareng minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Jadi nih, bapaknya, anaknya, ibunya sehat semua bareng Habutop ya. Jadi Habutop bagus banget untuk penderita sakit asam lambung, diabetes, stroke, kanker, ginjal, jantung. Terus barangkali yang kena asma wasir, TBC, migrain, kolesterol, darah tinggi maupun darah rendah dan juga berbagai masalah sakit lainnya ya. Bagi yang sudah membaik atau sudah sembuh ya untuk sakitnya, pengen rutin konsumsi Habutop juga boleh banget ya, karena emang Habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh, untuk imunitas tubuh kita. Jadi yang gampang kena sakit, gampang tertular penyakit ya, dikit-dikit sakit, dikit-dikit flu, flu-nya sembuh tinggal batuk, batuknya sembuh tinggal meriang, aduh. Iya mania, udah biasa gitu ya sirkulasinya, apa ya gitulah pokoknya ya. Yaudah, minum Habutop dulu, beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Harga mulai dari 100.000 yang 50 kapsul, ada yang 150.000 rupiah yang 100 kapsulnya, dan juga mulai dari 230.000 rupiah yang 200 kapsul. Silahkan bisa beli di apotek dan di agen-agen resmi kami, pokoknya yang sudah disiarkan oleh Radio Star FM Kebumen ya. Iya, kalau belum disiarkan kenapa Bania emangnya? Ya berarti belum kerja sama dengan kami ya. Berarti enggak ada Habutop di sana gitu. Hai, yang mau COD ya. Udah berhasil COD Habutop ya dong. Yang udah dikirim paket udah sampai paketnya ya. Iya, semoga bermanfaat, semoga lekas sembuh ya. Iya, semoga cocok deh. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Oke, ini mau sapa-sapa dulu yang malam hari ini ikutan hadir dan gabung. Kayaknya banyak yang gabung ya udah malam ini. Tapi banyak juga yang gak pernah gabung tapi dengerin loh sampai hafal nomornya, hafal alamatnya, hafal teksnya ya. teks apaan pak? Padahalnya gak ada teks loh, ngarang aja. Enggak lah, bercanda ya. Hai, selamat malam buat semua yang lagi hadir. Mbah Bubut, selamat malam ya. Ada Mbak Sri Purworejo, ada Mbak Yaya, ada Mama Ulfa, ada ini Mbak Liana ya di SMS-nya. Hai Mbak Liana,
Terus ada Mas Andre, Mama Nadia Poncowarno, Mas Ohyong di Banyuri Purworejo, dan juga ada 53107. Siapa nih? Siapa ya? Salam kenal. Gak ada namanya. Ya itunya inti. Oh, Ibunda Emi. Bunda Emi ya kayaknya ya. Bunda Emi kayaknya ya. Malam-malam buat Bunda Emi ya. Ada Muhammad Abdul Aziz, ada Mama Ardika Zahra, ada Bu Asi, dan juga ada Onti di Wadah Selintang, dan juga ada yang terakhir Duren Ambal. Hai, selamat malam ya. Nih, bacain dari yang terbawah dulu. Ada Mbah Bubut. Ihi, paling gasik Mbah. Iya, waalaikumsalam, selamat malam juga DMK hadir nih. Mbah Lia, oh Mbah Lia sih. Ini masih dengerin Mbah. Takut salah orang ya. Iya, ini nih yang siaran ya. Salamnya buat Bu Asih, Bundar, Umi Hanif, Bu Yati, Bu Zaminter, Mama Naomi, Mama Bulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Teh Rosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mbak Julit, ada Bunda Titin Wardani, Bu Nora, Mahrin, Pak Yadi Antika, Bu Kumis, Pak Hafi Jambi, Putri Selatan, Mbak Putri, dan buat semuanya aja. Lagunya Tang Ting Tong Der ya. Ya udah muncul ya buat manianya menjalin tugas. Terima kasih buat Mbah Bubut. Ada Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam, hadir juga ya buat Mbak Sri. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Semoga sehat ya. Kirim salam buat ibu-ibu yang lagi pada monitor. Ada Bu Novi, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Kumis, Bapak Ijo, Kang Mama, Tadi Selamat, Bundar, Mbak Amil, Mbak Ayu, Mbak Aska, Mbak Tias, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutra, Mbak Bawel, Bu Karminah, Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Mbak Nyelora, Pak Yanto, Bunda Wartik, Mbak Waris, dan juga Duren di Ambal ya. Terima kasih buat Mbak Sri Purworejo. Mbak Yaya cantik, hai, selamat malam juga Mbak Yaya. Tumben nih, tumben gak mencoba pon live Mbak Yaya, udah atensi ya. Gak sih kan Mbak Yaya ya. Alhamdulillah Nia baik, semoga Mbak Yaya sehat ya. Iya, ini tahu dari mana nih yang siaran ya. Oh, udah benar aja nih nyebutnya. Semoga pada sehat selalu ya. Lagunya Rindunya Hatiku. Makasih buat Mania, semoga sehat selalu Mbak Tugas. Makasih buat Mbak Yaya cantik ya. Mama Ulfa Basir Ayah, hai, waalaikumsalam juga absen. Apa nih absen Nyai, waduh Nyai. Lagunya dari lagu Nur Laila ya, diplay dong, tak tunggu. Salam buat semua pecinta DMK, salam kenal buat semuanya aja, buat penyare tambah gemoy, amin ya Allah. jangan ya, udah gemoy banget ya. Ya oke, ini bacain dari SMS. Oh, ada Mbak Liana, waalaikumsalam DMK, selamat malam juga buat Mbak Liana. Lagunya apa nih Mbak Eliana nih? Oh, Menyelam Kain Yang Rapuh. Oh ya, barusan ya, udah nih munculin ya. Salamnya buat semuanya aja, mat malam. Terima kasih buat Mbak Eliana. Ya, ada Mas Andre, mat malam juga. Star FM Kumuin ikutan gabung nih di DMK yang dangdutnya asyik banget. Lagunya Kasih dan Sayang. Kirim salam buat Bunda Ervito, Bunda Julit, Butika, Bu Kumis, Bu Asih, Bu Karminah, ada Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mama Asra, Mama Fian, Mama Naomi, Mbak Bubut, Mbak Warit, Pak Ahmad, Om Paryono, ada juga Bapaknya Nora, dan untuk semua fans Star FM Kebumen ya. Buat Mbak Yaya, mat siaran tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Mas Andre. Ya, ada Mama Nadia di Poncowarno. Hai, Mama Nadia, waalaikumsalam ya. Karang Cinta di play dong Mbak Nia. Senggol buat semuanya aja, mat istirahat. Buat Mbak Nia mat tugas, nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih buat Mama Nadia yang ada di Poncowarno. Ya, ada Mas Oyong di Banyuri Purworejo. Mat malam buat Mas Oyong. Lagunya Benang Biru nih dari Maggie Z. Salam buat Bu Yati, ada Bu Tika, Bu Samintan, Bu Tuti, Bu Heni, Bunda Ervito, Pak Soeharto, Pak Rino, Bapak, Babang, Bapaknya Nora, Mas Andre, Mas Rengki, Mama Kiki, Mama Piani, Mama Asih, Mama Aida, Mbak Sibat, Mbak Yaya, Mbak Bucin, Mbak Ihai. Ada untuk Mama Ramdan, untuk Mas Ima, Mas Dani, Mas Tejaragil, Putra Sulung, Mas Betran, Om Gendro, dan buat semuanya aja yang lagi menikmati suasana nyantai-nyantai di malam Jumat ya, sembari berdangdutan DMK. Buat Mbak Yaya, lanjutin siarannya aja. Terima kasih. Ya, makasih kembali buat Mas Oyong yang ada di Banyuri Purworejo. Iya, dari siapa sih ini ya? 107 ya. Permisi, selamat malam DMK. Katanya aku mau naik gasik karena dapat wangsit malam Jumat. Aduh. Iya, agar bisa dapat senyuman penyiar yang cantik dan ganteng. Amin ya Allah. Aku minta lagunya, aku minta maafmu. Boleh, ditunggu aja ya.
Nanti kalau bisa aku telpon yang enggak boleh ya. Iya, kalau udah WA, udah minta lagu, apalagi kalau lagunya udah diputerin ya. Enggak boleh telepon lagi. Kasihan yang belum mengirim WA, belum dapat lagu, belum dapat salam, nanti enggak dapat waktunya ya. Soalnya ini banyak banget ya yang udah monit. Iya, jadi kasih kesempatan yang lain juga gitu. Ya, ada Muhammad Abdul Aziz. Waalaikumsalam. Selamat malam. Gimana kabarnya? Kani, alhamdulillah baik. Lagunya Pertemuan ya. Salam buat Mbak Yaya, Bapaknya Nora, Mas Andre, Pak Sutar, dan buat semuanya aja. Katanya buat penyiarnya semoga dilancarkan rezekinya, berkah barokah. Dari Muhammad Abdul Aziz ya, yang ada di Desa Cokroyasan. Oke. Makasih buat Muhammad Abdul Aziz ya. Oh, dari Purworejo toh, Cokroyasan. Iya, terima kasih kembali. Mama Ardika Zahra, hai, waalaikumsalam. DMK Sara FM yang dan menyasik banget. Malam, Bania. Ini dari Karang Sambung, nongol lagi request lagunya Menyelam Kain Rapuh. Ya, tadi lagunya samaan ya, jadi udah nih ya, puterin ya. Mama Ardika, salamnya untuk semua yang lagi monit, buat rehat, salam sehat buat Bania, terima kasih. Makasih buat Mama Ardika. Ada DMK, selamat malam dari Bu Asih. Waalaikumsalam ya. Apesan malam ini katanya pengen dengar lagunya Cinta Kembar. Salam buat semuanya aja, fans Star FM Santara Jagat. Ucapannya selamat malam buat Madianya Mentugas. Terima kasih Bu Asih. Iya. Makasih kembali. Onti Dua Daslintang, hai, selamat malam juga DMK ya. Absen, salam untuk semua Star Lovers aja. Puterin lagunya Cincin Putih dong. Makasih buat Kak penyiarnya Matugas. Makasih buat Mbak Unti yang ada di Wadah Selintang. Dari SMS-nya satu lagi deh, Nia bacain dari Mbak Ejaka. Ini ternyata udah dari beberapa menit yang lalu juga nih ya, belum dibaca. Mbak Ejaka, hai, katanya gadis atau janda, tolong di-play ya. Atau dilempar nih. Diapain nih lagunya ya, diputer aja ya. Salam-salam untuk semuanya aja yang ada di Stara FM Kebumen, di bareng DMK bersama Mbak Nia. Semoga sehat-sehat sekeluarga ya Mbak, amin. Makasih doanya buat Mbak Ejaka. Sehat selalu, berkah selalu deh. Yang belum kebaca nanti dibaca di sesi berikutnya ya. Harap bersabar karena emang rame banget antriannya. Stay tune terus bareng Nia nih, muterin deh. Ada koleksi dari Hamdan ATT, Nur Laila, Kemana Engkau. Lagi rebahan ya, lagi tidur si Laila mah. Ya udah deh, kita goyangin aja. Jangan kemana-mana, masih bersama Nia di DMK.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
0: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
1: Bawa apa tuh ya?
0: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih. Pitama sama Pinata.
1: Ini obat apa ya?
0: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia nggak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
0: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Oke, masih bersama Nia di DM ke Dangdut Malam Kebumen ya, yang asik banget. Lanjut, mana suaranya Sobat Star FM? Lanjut sesi Pond Live nih. Merapat yuk, yang mau naik aja. Nia tawarin. Gak Nia tawarin aja, dari tadi tuh udah banyak yang nyenggol-nyenggol ya. Yuk, yang mau naik di 0851 8606 9984. Ya, halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
1: Halo, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar banyak?
0: Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Apa kabar Om Pak Yono?
1: Malam.
0: Iya, lagi jatahnya.
1: Oh iya.
0: Iya dong, sehat Om Pariono?
1: Alhamdulillah sehat Mbaknya.
0: Alhamdulillah.
1: Itu hujan nggak Mbak?
0: Di sini nggak hujan, cuma mendung kayak dari tadi kayak petir gitu, lep aja gitu.
1: Di sini tadi hujan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah terang.
0: Oh iya ya, alhamdulillah untungnya.
1: Ya, minta lagu Mbak.
0: Apa lagunya nih Om?
1: Lagunya Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam, siap. Kita
1: malah ya.
0: Tumben hari ini bisa nomor pertama apa tuh?
1: Oh ini dari rahasianya. Kemarin tuh kerasa terus ini.
0: Jarang-jarang Om Pariono bisa pertama. Iya, jarang banget kalau pagi aja udah kalah terus.
1: Kepreset tadi pagi sama Mas Faris. Di DTL kepreset, di tunggu ya kepreset lah.
0: Kalau naik ke Bulpi jangan kepleset ya. Iya, salamnya silakan.
1: Salamnya buat Bunda Ervito, Mbah Putri, Mbah Kakung, Bu Asih, Bu Tika Darmanto, Bu Heni, Bu Fatut, Bunda Rukmi, Tete Rosita, buat Bu Samin dan Bu Yati, Bunda Titin Wardani, terus Bunda Wardi, terus buat Mama Intan, Mama Yasmin, Mama Akmal, Mama Agung, terus Mama Asram, buat siapa, Mbak Yaya, Mbak Rizky, Mbak Cindy, terus Mbak Sibat, Mama Ria Ponorowo, terus buat Pak Kendro, Pak Paijo, Mas Oyo, Mas Imam Putu, Putra Sulung, Mas Andri, Mas Frenki, Bapak Kainaura, Pak Sultan, Mbah Warid, Mas Afri Jambi, Mas Ibnu, Pak Dislamet, Mas Yono, terus buat Bulan Ambar, Putra Putri apa Selatan. Terus buat semuanya cerah.
0: Oke.
1: Penggemar DMG di mana saja berada, khususnya di Purworejo, di Kebumen, di Wonosobo dan lain-lain seperti ini.
0: Ya, siap.
1: Kebanyakan nanti ya Mbak Nia.
0: Iya
1: yang
0: dong.
1: Belum cawel kadang-kadang lupa ini, minta maaf.
0: Yeah.
1: Saking banyaknya penggemar Star FM, Bumen FM ya.
0: Pada ngacung yang belum kecawel ya.
1: Iya. Maaf sekali yang belum cawel, yang suka menyawel saya tapi saya lupa nggak menyawel, mohon maaf sekali. Ya gitu aja Mbak Nia.
0: Siap.
1: Untuk Mbak Nianya selamat juga sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan getinya full barokah.
0: Amin ya Rabbal.
1: Bila pulang nanti aja di jalan mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya Mbak Nia.
0: Ya, makasih doanya Om Pariono.
1: Iya, sama-sama. Ya gitu aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ada siapa lagi ini ya? Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK. Halo Mbak Ahmad. Ih, ini bapak-bapak pada jago bener sih, bisa naik.
2: Halo.
0: Apa kabar Mbak Ahmad, sehat?
2: Halo.
0: Halo, kok nggak ada suaranya? Di sini ada loh, padahal.
2: Ada suaranya.
0: Di sini ada. Halo Mbak.
2: Halo.
0: Walah, ternyata nggak ada suaranya, padahal di sini jelas banget. Ya, nggak tahu.
3: Halo,
0: halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Halo, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar nih Mbak Cindy?
3: Alhamdulillah, aku masih sehat dan baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
3: Ini kendel teman berani malam-malam ya.
0: Kendel Apple gesaki.
3: Oh, kendel Apple ya.
0: Ya, kan demi ya. Demi kerjaan.
3: Iya, demi lah ya pokoknya lah ya.
0: Demi semua orang.
3: Setara SM gitu loh.
0: Iya dong.
3: Ya enggak, Bun. Dengerin enggak, Bun? Ini temenin Bani ya, Bun. Sendirian di pulpit.
0: Iya, sini. Mbak sini mau lagu apa nih Mbak?
3: Lagu nek pagar makan tanaman lah.
0: Tanaman, oke.
3: Geregas. Kalau jadi bunder.
0: Geregas banget ya. Kok pagar bisa
3: iya,
0: makan tanaman?
3: Iya, pagar dipangan. Salamnya aku fotokopi Pak Paparyono. Tumben kasihkan. Apa karena orang kemana ini? Oh iya, malam Jumat lagi tahlilan.
0: Iya, biasanya iya, monet habis tahlilan.
3: Nanti masuknya jam 9-an. Oke, buat semuanya lah ya. Sampai siap. Ya, mat malam, monet-monet saja lah, setara FM. Katanya okay. Ya, mat tugas, tersemangat, murah rezeki, full barokah.
0: Amin. Kita
3: tunggu lagu, Nek. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Lanjut lagi. Ini dari seluruhnya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, DMK.
4: Waalaikumsalam. Selamat malam, DMK.
0: Malam, Ibu Yati. Apa kabar hari ini?
4: Baik, alhamdulillah. Badannya sehat.
0: Sehat, baik, alhamdulillah.
4: Seharian gak bisa naik. Pagi
0: kok
4: gak bisa naik, membuat hari.
0: Walah, pantesan ini alhamdulillah bisa ya Bu, walaupun terakhiran.
4: Iya.
0: Alhamdulillah, rezeki. Emang mau request lagu apa nih Bu?
4: Lagunya Dicekam Kerinduan. Semalam ketiduran, gak dengar.
0: Oh alah. Ya, nanti jangan tidur dulu ya Bu.
4: Iya. Salam-salam
0: ya. Siap, silakan. Salamnya buat siapa?
4: Salam buat Umi Hani, Mbak Saki yang benar, terus Mbak Cindy, Pak Paryono, terus Bunda Vito, Putika, Bu Asin, Bunda Julit, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Sri, Mbak Saminten, terus Mbak Rizky, Mbak Rika, Mbak Yanti, Pak Yanto, terus Mas Andre, Mas Hafin Jambe, Mas Dani, Mas Oyong, Bu Ayu, Bu Tuti Gabat, Bapaknya Naura. Salamin juga gak denger ya?
0: Iya lagi, ya Sinan.
4: Yang ibu-ibu aja. Mama Naomi, Mama Pian, Mama Fitri, terus Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Inya Kembar, Bu Karmina, Mbak Mas yang lain gak jadi. Terus semuanya aja Mbak.
0: Semuanya aja, oke.
4: Terima kasih Mbak Nina.
0: Iya, sama-sama.
4: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo. Oke, cukup dulu ya Sobat Star FM untuk teleponnya. Ya, tadi kebetulan tuh udah 4 nelpon, tapi yang satu tuh gak tahu kenapa ya, katanya gak ada suaranya nih ya gitu. Iya, padahal di sini udah teriak-teriak halo halo ha halo ha. Mungkin lagi error sinyalnya, nggak nyampe sana ya Mbah. Sabar ya Mbah, semangat ya. Oke, nanti dicoba lagi ya. Makasih udah monit. Ada Bunda Nesalis ya. Waalaikumsalam, selamat malam. Apa kabar Mania? Semoga sehat. Alhamdulillah baik, sehat juga. Lagunya ikutan aja. Absen monit malam nih Mania, seharian gak bisa monit dan gak bisa atensi. Soalnya seharian lagi gak ada di rumah, ada acara di luar. Oh, lagi sibuk ya Bunda Nesalis ya. Ya, makasih udah atensi ya. Salamnya buat Mama Izan. Ada Mama Desi Yusamini, Kang Giman Lajer, Doran Diambal, Mafian, dan juga semuanya selamat malam. Buat Mas Bojoku Rohmat juga selamat malam ya. Selamat medang-medang, ngeteh-ngeteh sambil monit Mania siaran. Buat Mania tugas sehat selalu, full barokah. Lagunya ikut aja nih sambil ngeteh nih Mania. Wih, mantap. Makasih buat Bunda Nesalis ya. Iya, Doran Diambal, Kulo Nuwun Sugeng Dalu, katanya nyuwun lagunya Kupinta Maafmu. Oh iya, samaan ya tadi ya. Oke, gue minta maafmu deh. Dinaikin langsung ya lagunya ya. Ini dua orang. Salamnya buat Mas Paijo, Pak Sutar, Bunda Naomi, katanya Bunda Yati, Bunda Hani, Bunda Salis. Ada khusus untuk Mama Wulan, Mama Rosita, Mama Tri Wulandari. Makasih Mania. Ya, makasih juga buat Durin yang ada di Ambal. Ya, oke deh. Cukup dulu ya Sobat Star FM Kumen. Semoga hari-harinya tambah menyenangkan. Yang lagi ngantuk-ngantuk ya. Gak bisa gel-gel Mania karena lagi ngantuk. Emang hawanya ngantuk mungkin ya. Ya, tidur istirahat dulu. Besok lanjutin aktivitas seperti biasa lagi, oke? Iya, besok lanjutin aktivitas aja seperti biasa. Dan barangkali juga nih Sobat Setara ya, ada yang selalu nih aktivitas malamnya ya, seharian gak kober pegang HP malamnya tuh, dur HP terus. Kenapa? Gak boleh Mania ya, gak boleh loh, gak boleh selalu HP terus ya, penglihatannya sayang alias eman-eman ya. Iya, alias eman-eman, jadi sayang penglihatan kita ya. Kalau penglihatan udah bermasalah, baru aja sadar ya. Oh, Om Benia, sadar nih, sadar diri. Iya, sadar ya mungkin matanya udah kabur, buram, kurang jelas ya. Silahkan coba rutin minum Vitamas. Solusi kesehatan mata, Vitamas sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan kandungannya ya, kalau Vitamas tuh ada ekstrak daun pepaya ya, ada ekstrak wortel, juga ada ekstrak tomat yang sangat bagus ya, sangat banyak mengandung vitamin A, jadi bagus untuk kesehatan mata Anda. Bisa mengobati masalah mata katarak, mata minus, silinder, glukoma, makula dini, dan berbagai masalah mata lainnya. Silakan beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Sudah banyak yang membuktikan khasiatnya dan juga sudah banyak yang beli tentunya dong. Yang tanya harganya mulai dari Rp150.000 aja, isinya satu botol 50 kapsul, minum aja menggunakan air hangat. Vitamin solusi kesehatan mata. Ya lanjutin deh, naikin lagu, ada koleksi dari Mansyur S. Ku minta maaf Mojan, kemana-mana stay tune bareng Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Widih, abu tope orang tau ketinggalan.
1: Ya kudu. Kebok, dilat mani badaji.
0: Lah, apa hubungane abu top karo badaji?
1: Kaya, lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, nek kurban biasanya daging apa?
0: Nek ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate
0: ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

sel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek sampun.

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Mar

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang

Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Ya, satu lagu besar muncul ada Pagar Makan Tanaman ya. Emang bisa. Iya, bukannya pagar tuh benda mati ya. Jadinya enggak bisa tuh makan tanaman ya. Terlalu geragas banget tuh si pagar ya. Yaudah deh, Sobat Star FM ya, daripada bahas pagar ya, mending ini udah pada banyak yang desel-desel kayaknya nih. Yaudah, yuk naik, siap, siap. Ya, siap aja ya, naik aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Barengnya di sesi Pon Live kedua. Halo, ini kok mau diangkat ngilang. Hai, mana yang desel gak ada notifnya, mau diangkat ngilang tadi. Oh iya, ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
1: Selamat malam Mbak Nia, DMK.
0: Selamat malam Ibu Karmina, apa kabar hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia sehat.
0: Alhamdulillah, sama Nia juga sehat, baik.
1: Ketiduran Mbak Nia.
0: Oh, kok ketiduran? Lagi dengerin dia mau ketiduran.
1: Habis itu isaan kan geleng, nanti mau telepon Mbak Nia, kok bablas.
0: Ini kok bisa bangun, alhamdulillah. Masih
1: iya, ngelilir.
0: Oh, ngelilir. Ngelilirnya pas waktu pon live ya, bisaan aja itu.
1: Dengar itu Bu Yati teleponnya.
0: Oh iya, yang tadi terakhir Bu Yati.
1: Saya bangun.
0: Gak apa-apa deh.
1: Masih itu kebagian lagu Mbak Nia.
0: Kebagian, tapi diputarnya urut ya, sesuai tadi nanti.
1: Iya, yang mau dinaikin apa? Udah malam lah.
0: Oh, yang mau dinaikin, ada benang biru.
1: Itu Bu Yati apa? Itu udah naik punya Bu Yati.
0: Belum naik, ada di ya, cekam itu. Kerinduan.
1: Itu ikut ya. Aja Bu Yati.
0: Siap, di cekam kerinduan. Salamnya.
1: Iya. Salamnya juga bonceng Bu Yati lah.
0: Yalah, yang gampang ya Bu ya.
1: Udah,
0: tinggal fotokopi aja. Iya, enggak apa-apa.
1: Iya, bonceng Bu Yati ya, bonceng ya Bu Yati. Salamnya. Mbak Nia kok malam?
0: Iya, lagi tukeran.
1: Tadi sama Mas Waris saya gak bisa naik sampai jam 10.
0: Saking seseke ya, rame banget ya.
1: Ya udah gitu aja Mbak Nia.
0: Iya.
1: Buat Mbak Nianya selamat bertugas sampai selesai.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih doanya.
1: Sama itu studio jauh Mbak ini ya rumahnya.
0: Oh lumayan ya, lumayan ini.
1: Kok saya dengar kok gelundung-gelundung emang ke atas.
0: Iya, manjat. Makanya kesini Bu, main Bu. Gelundung nih orang, gelundung orang.
1: Jauh di sana.
0: Iya, kalau enggak nah di atas enggak bisa Ibu, nanti enggak sampai Purworejo, enggak sampai Purkan baru sinyalnya ya. Iya.
1: Ya, terima kasih waktunya Mbak Nia.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Karmina. Lanjut. Hai. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam DMK.
2: Selamat malam cantik. Assalamualaikum DMK Mbak Nia. Apa kabar, ketemu lagi sama orang Wirokatan Miri dong tentunya.
0: Iya, dia baik. Apa kabar? Ada suaranya enggak? Masuk. Alhamdulillah. Terima kasih yang tadi. Ya, yang tadi kasihan banget belum jadi naik, udah los, udah hilang ya. Sehat ya.
3: Minta lagu bisa enggak itu?
0: Bisa, lagunya bisa. Nanti ditunggu tapi ya. Apa judulnya?

0: Gadis atau janda? Gadis atau janda?
1: Oh, gadis atau janda, tadi ada yang minta juga, Mbah, dinaikin ya langsung ya. Iya, ini dinaikin langsung habis lagunya Bu Yati. Salam-salamnya.
0: Ya, salamnya buat Bunda Vito.
1: Bunda Vito, aduh kayaknya mah udah tidur mah itu. Tidur enggak tuh, orang Mituro ditanyain. Aduh, kayak tidur tuh.
0: Padahal itu kalau dengarin senyum-senyum aja itu.
1: Iya, padahal mah sok kalem ya.
0: Biasanya itu receh itu orang.
1: Ramai pokoknya kalau ada orang Pituro, iya. Untuk siapa lagi, Mbah? Salamnya, Mbah.
0: Yeni. Pak Sutar. Ya. Ini sudah apa pulang yasinan belum nih? Pak Ijo, Pak Yono, Pak Selamat, Mbah Tubut, Bapaknya Naura yang tadi kita tendang itu tidak gitu, Bapaknya Naura itu.
1: Iya, Bapaknya Naura. Terus?
0: Bu Sri, Bu Karmina, Karmina yang baru naik juga ya, Bu Karmina, Bu Sam, Bu Yatin Bener, Bu Toti Grat, Mas Andri, Mas Ari, Mbah, Mbah Yaakob, Pak Gendro, Pak Tomaron, Bu Ayu Buto, dan semuanya, terutama itu Mbah Kaji Nurudin Wareng Kidul, udah pulang lahiran belum, Mbah. Dan semuanya penggemar setara FM, semoga diberi kesehatan, keselamatan semuanya, Mbak Nia juga diberi kesehatan panjang umur yang barokah.
1: Amin.
0: Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Ahmad ya yang ada di Wareng Butuh. Lanjut, mana nih yang mau telpon? Kok gak nemu ya? Iya, gak nemu. Ini nih. Satu telpon lagi ya, yang ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bania.
1: Ya, ya, alhamdulillah. Hai. Ya, gimana kok ngilang sih? Ya. Kok sukanya pada ngilang-ngilang ya? Aduh.
2: Ini biasanya. Kedulungnya sama Ahmad enggak apa-apa lah,
1: kedulungan. Ya, gue pada. Yang penting masih sehat ya.
2: Orang berjalan pulang langsung ke radio.
1: Mantep deh pokoknya.
2: Ya udah masuk, apa aja Mbak Nia?
1: Oh banyak, ada Bu Yati, ada Om Paryono tadi, ada Bu Karmina. Terus ada siapa
2: malam
1: lagi ya,
2: saya lupa. Ada masuk dan fotokopi yang gratis ngikut Mbak Ahmad lah ya. Cuman nambahi yang ada di Wirokatan Mirip yang lagi dengerin, ada Pak Sumarno, ada Pak Baryadi juga, ada kelas 2 MI Wirokatan, selamat malam. Juga ada Bule Nur, ada Bapak Nur Jani di Wirokatan. Lagunya yang dinaikin apa? Tak, itu milaku.
1: Ada di Cekam Kerinduan, Gadis atau Janda, Benang Biru, Pertemuan, Cinta Kembar, Cincin Putih.
2: Ya aku milih Cincin Putih lah, buat kenangan dulu.
1: Cincin Putih, asyik. Kenangan dari siapa tuh?
2: Terima kasih atas waktunya.
1: Ya,
2: buat yang
1: belum
2: ada, dong DMK Star FM gitu loh. Yang
1: asyik banget. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapaknya Nora. Cukup ya, Sobat Stara ya. Kayaknya pada... Iya, pada gimana sih? Oh, dari tadi ditungguin gak naik-naik, giliran udah selesai pada selesai. Ya, semangat ya buat Bu Sakinah, ada Pak Ade Selamat, ada Mas Giman Lidia Lajar, Mama Naomi, Bu Heni, hai Ibu belum tidur Ibu. Ada Mbak Titi, ada Mas Sabi di Jambi, ada Mbak Rosita ternyata tadi ya. Hai Mbak Rosita, selamat malam ya. Ya, Mbak Nur Kelirong, waalaikumsalam ya, hadir Mbak Nia, tumben malam. Iya dong, lagi kepengen aja.

Ya, salamnya buat semuanya aja, lagunya Kangen Kamu ya. Dan juga selamat malam buat semua pendengar Radio Star FM Kumuin dari Mbak Nur di Klirong. Buat badannya matugas, sehat selalu, full barokah. Terima kasih Mbak Nur. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Nur ya di Klirong. Semoga sehat ya Mbak Nur ya. Amin. Ya asam lambungnya semoga lekas sembuh ya, lekas membaik. Betul tuh Mbak Nur, ayo udah coba ya Habu Top. Yang lain gimana? Belum pernah. Kenapa? Ayo dong ya, pokoknya berbagai macam keluhan penyakit Habu Top aja deh solusinya. Yang sakit mah asam lambung tuh, yang perutnya sering perih ya, barangkali kena nyeri sendi, asam urat ya. Mantap banget Habu Top ha, pokoknya solusinya. Belinya di apotek dan agen-agen resmi kami. Harga tergantung dengan kemasan. Ada yang berapa Mbak Nia? Ada yang 100 ribu tuh, mulai dari 50 kapsul. Ada yang 150 ribu rupiah yang 100 kapsul, sama yang 230 ribu rupiah mulai dari, yaitu harganya mulai dari isinya tuh 200 kapsul. Alhamdulillah Mbak Nia udah sembuh, Masya Allah, mantap deh. Cepat sembuh ya, kasih baik terus deh. Sehat terus buat Mbak Nur dan keluarga. Amin. Iya, beli aja potop di apotek terdekat aja. Mau COD, mau di check out atau mau di kirim paket, bisa banget ya. Gak usah khawatir lagi. Habu Top, obat herbal rawan Arab yang lagi ngetop. Kita goyang lagi yuk, ada lagu dari Iyad Bustami di Cekam Kerinduan. Stay tune bersama Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: gak ada orang.
1: Itu?
0: Mana?
1: Itu. Kalau janda masih mau kan?
0: Oh tentu dong.
1: Anaknya banyak.
0: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

0: Masih bersama Nia di DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asyik banget. Yuk lanjut. Mana yang tadi kalah-kalah? Mengalah untuk menang. Menangnya tapi akhiran, Mbak Nia. Ya sama aja ya, gak apa-apa deh. Yang penting tetap semangat, tetap sehat, dan juga tetap berusaha ya. Yuk lanjut lagi sesi Puan Live lagi yang kesekian kalinya. Keberapa sih, gak tahu deh, yang ketiga kali ya. Naik aja di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK. Halo, iya, halo, selamat malam. Waalaikumsalam, Pak Sutar, apa kabar hari ini, sehat? Sehat, Pak Sutar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, kenapa selalu begini dan begitu ya sinyalnya ya? Di sini ada, di situ nggak ada. Dicoba-coba lagi ya. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini sinyalnya tuh nyangkut di rumahnya siapa sih sebenarnya ini sinyal ya? Nanti bilang ya kalau ada yang tersangkut di sana sinyalnya ya. Sampai bulpit dengar suaranya sampai sana udah gak ada suaranya. Yuk dicoba lagi Pak Sutar. Mama Naomi, Butika, Umi Hani, semangat. Yuk pencet lagi. Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK. Halo. Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, akhirnya. Wah, belum tidur ini Bu Tika, sehat?
1: Alhamdulillah, baru pulang dari musola.
0: Oh, dari musola baru pulang.
1: Iya, malam Jumatnya rutin. Dari pagi belum sempat apa namanya naik pas mbak.
0: Saking sibuknya aktivitas sehari-hari ini ya Bu.
1: Iya, pagi-pagi Mas Anu ya Mas. Ya pagi. Terus siangnya Mbak Rina.
0: Betul.
1: Sehat.
0: Ini nih ya.
1: Sehat.
0: Sehat, baik, alhamdulillah.
1: Lagunya masih bisa.
0: Bisa Bu, mau lagu apa Bu?
1: Yang mau dinaikkan.
0: Oh, yang mau dinaikkan. Ini ada Benang Biru, Pertemuan, Cinta Kembar, dan juga ada Keramat.
1: Keramat aja.
0: Keramat. Oke, okay, siap.
1: Salam-salam buat semuanya.
0: Oke, semuanya aja ya.
1: Selamat malam Jumat berkah.
0: Amin.
1: Kita selalu dapatkan limpahan. Salam, berikan rezeki yang barokah, umur yang sehat, sehat, berkah, sehat.
0: Amin, makasih.
1: Selamat.
0: Ya, Ibu Tika.
1: Selamat. Oh, aku lupa ini belum minum habu top.
0: Iya, sebelum tidur minum habu top dulu ya.
1: Iya.
0: Oh, wajib.
1: Ya, tidurnya banyak minum ketemu dengan Mbak Nia. Makasih
0: Mbak Nia,
1: salam sehat,
0: sukses selalu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Tika Darmanto yang ada di Seren Purworejo. Oke, ada yang mau naik lagi gak nih Sobat Setara? Ini dinaikin ya, Keramat ya. Keramat banget malam ini. Oke, makasih udah bonit-bonit. Semoga harinya tambah berkah, tambah lancar, tambah barokah, tambah bahagia, dan juga tambah cantik. Tambah cantik udah pada dasarnya ya, semua wanita tuh cantik. Yang ganteng cuma bapak-bapak ya, ada mas-mas juga ya. Dan semoga malam harinya istirahatnya dengan penuh kesegaran ya kalau udah ngeteh teh muaro. Teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Belinya di mana? Belinya di apotek dan agen resmi kami ya, cuma 15.000 aja. Anda bisa coba dan rasakan khasiatnya. Bani aku susah ya, nggak tahu ini dari tadi banyak yang udah desel-desel tapi nggak bisa diangkat sinyalnya mungkin ya karena mendung-mendung jadinya beginilah. Oke nih ada yang mau telepon lagi nih, angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam di MK.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di MK yang manis-manis kayak gula.
0: Yang manis kayak gula, gula apa tuh? Gula Jawa atau gula pasir? tapi yang namanya gula pasti manis ya Pak Sutar ya.
2: Betul, apa kabar Bania?
0: Nia baik, alhamdulillah.
2: Gini mendang cemerlang teh moronya tuh.
0: Oh, udah sudah teh moro, mantep deh.
2: Aku barusan pulang nih Bania, walaupun nggak banyak tapi aku barusan pulang dari Yatina.
0: Oh, barusan pulang.
2: Iya.
0: Gak apa-apa. Yang
2: udah masuk udah banyak ya Bania.
0: Udah banyak, ini udah sesi ketiga.
2: Oh iya, salam-salamnya ya untuk semua yang sudah masuk. Semoga sudah banyak salam siap di sana. Banianya juga semoga sehat. Kacinya apa yang mau dinaikin Bania?
0: Yang mau dinaikin ada keramat, benang biru, pertemuan, sama cinta kembar.
2: Oh ya keramatnya aja lah. Biar okay. Ketampilan.
0: Siap-siap.
2: Keramat kayak lamat.
0: Iya, makasih. Salamnya
2: untuk semuanya aja ya, Bania.
0: Oke, Pak Sutar.
2: Kita berdoa yang sama. Yang sakit-sakit, semoga lekas sembuh.
0: Amin.
2: Assalamualaikum, Bania.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutar. Iya, cukup dulu ya, Sobat Sara FM. Makasih udah desel-desel. Semoga kita semua sehat, berkah, dan barokah. Ya udah, ya yang lagi pagel-pagel jangan lupa ya, selalu coba deh pijitin ya, kalau malam tuh dipijit, jangan tidur-tidur aja ya badannya pegel semua, ban yang gak bisa diajak tidur ya badannya ya. Iya mungkin kurang pijitan ya. Pijit aja pakai Sultana minyak herbal serbaguna. Halal aman mulai 15.000 aja. Terus juga udah tersedia apotek dan agen resmi kami. Banyak banget manfaatnya untuk yang mabuk perjalanan, yang sering jerawatan juga bisa banget ya. Pokoknya oles-oles Sultana minyak herbal serbaguna. Lanjut deh lagu berikutnya ada Keramat. Jangan kemana-mana, stay tune barengnya di 98.4 Star FM Kebumen.

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: satu lagu barusan muncul, ada pertemuan. Cie, lagi ketemu. Iya, kalau siang sore tuh gak ketemu Bani ya, biasanya sama-sama kerja. Pagi juga iya, sibuk ya. Ketemunya kalau malam, sama-sama di rumah. Cie. Iya, hey, yang tadi mau naik tapi belum bisa-bisa, masih semangat gak? Atau udah ngantuk? Semangat dong ya pastinya. Oh, pastinya semangat. Yuk yang mau naik bisa naik aja. Nia tunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Kayaknya udah pada tidur kali ya. Eh, ada yang desel nih. Tapi kok panggilan tidak terjawab ya? Ini sinyalnya kenapa ini? Agak sedikit lambat ya. Ya, sambil nunggu sinyal-sinyal datang dan hadir ya. Tuh, ini aneh banget, ini di komputer tuh udah terbaca langsung siapa yang desel, tapi di handphone tuh nggak kebaca. Ya, harus tunggu berarti ya, handphonenya udah minta di lem biru ini. Iya, jangan pasrah Mama Naomi, yuk semangat Mama Naomi, semangat semangat semangat, pencet terus. Nih, udah mulai nih, udah mulai. Oke, diangkat dulu ya. Halo, halo, halo. Assalamualaikum, selamat malam DMK.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah, terakhiran akhirnya ndak.
0: Ngantuk ya Wis ya, nungguin ya. Wow, emang dari jam berapa ini? Udah monit dari tadi.
1: Udah dari tadi tapi susah.
0: Iya susah ya, sabar ya. Emang sakit.
1: Mau dibating ya. HP neman-neman.
0: Jangan dong.
1: Tengkurup na radio ne kombania lumah.
0: Iya, langsung hilang nih nanti. Iya, Ibu Sakinah sehat Ibu. Lagunya mau apa? Cinta kembar, kangen kamu, idaman hati, atau sepiring berdua?
1: Idaman hati aja.
0: Oke, siap. Salamnya.
1: Salam, fotokopi yang wis mlebu file. Loh, ya Allah, si Rahmat dan tadi yang mencet loh.
0: Iya,
1: Pak. Sama gantian nama aku.
0: Gantian deh. Oh,
1: capek Rahma, capek aku. Ini kok mau manggil?
0: Iya, sinyalnya berarti dari tadi tuh sinyal yang bermasalah.
1: Iya kali ya. Ya udahlah. Pokoknya lagunya aku tunggu buat dirimu sehat, panjang umur. Aku mau bobo, besok mau senam, lumayan lah mudun-mudun setengah on.
0: Iya, buat istirahat ya, senam lah biar gering ya. Iyalah,
1: gering setengah on luar apa-apa,
0: bakar senam lemak dulu ya. Tuh bakar lemak.
1: Tapi ngomong-ngomong ngapain?
0: Kenapa ngapain?
1: Malam-malam, malam Jumat lagi
0: ngapain sih kesini? Ya menghibur pemirsa Lain. Dong. Hai Dede, apa kabar Dede? Rahma sehat?
1: Lagi batuk. Oh, sembuh berapa hari batuk lagi, sembuh batuk lagi.
0: Oh, jangan kebanyakan es makanya ya.
1: Nah sekarang gini aja Mbak Nia, kalau susah dibilangin tinggal ini aja, telepon dokternya udah beres.
0: Iya. Emang doyan minum obat?
1: Enggak juga. Yaudah deh, hati-hati dirimu pulangnya, awas ban motor yang blundung.
0: Okay.
1: Lagunya jangan lupa, sebelum tidur harus sudah diputer. Assalamualaikum, surungnya tutut mani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Sakinah. Memanggil terus, iya Mama Naomi gak tahu. Di sini juga tulisannya tidak terjawab terus, gak ada notifnya. Ini juga bingung nih mau angkat tapi kok gak ada berdering gitu. Nah ini berdering nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam di MK.
2: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, Mbak Nia.
0: Malam. Malam, Mbak Titi, apa kabar? Sehat, Mbak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dari tadi susah ya?
2: Iya.
0: Iya nih, udah lihat berapa kali tuh, ada puluhan lebih kayaknya ya.
2: Iya. Mbak Nia masih apa di situ?
0: Sama bayanganku yang kelihatan ya, masa bayangan kelihatan. Bayangannya kok kelihatan kayak siapa?
2: Makanya berani ya, Mbak Nia?
0: Beranilah, berani. Kalau nggak berani, nanti gimana?
2: Berangkat. Kalau nggak berani, mampir aja tempatku.
0: Ngapain, mau dikasih apa?
2: Dikasih apa ya? Banyak.
0: Aduh, bisa aja ya, kabar-kabar ya. Eh, padahal lewat ya.
2: Iya.
0: Ya. Jahat banget ya.
2: Enggak pernah lihat. Orang mobil banyak.
0: Benar. Ya udah, mau salam buat siapa nih?
2: Buat semuanya yang masih monitor aja. Mas Baniannya sehat selalu. Yang mau naik apa, Bania?
0: Amin. Yang mau naik ada idaman hati, cinta kembar, kangen kamu. Angka 1, sepiring berdua. Iya, kangen kamu, Evita Mal.
2: Iya, udah kangen kamu aja.
0: Oh, milih itu, ya. Ini kasihan banget punya Bu Asih. Gak ada yang naikin cinta kembar dari tadi. Turun terus. Yaudah, makasih ya.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Titi. Cukup dulu ya. Sabar Mama Naomi, belum rezekinya. 90 kali pencetan, Masya Allah, semalam udah segitu ya. Enggak sadar semalam gitu ya. Pak Ade udah berapa kali pencetan, Pak Ade? Pak Ade nih lagi jualan mie ayam nih. Udah habis belum nih, Pak Ade? Kalau belum mau dong merapat. Yaudah nih, bacain ada Putra Sulung ya. Waalaikumsalam, Mbak Nia, gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Dari Purworejo Utara, gabung lagi nih, Mbak Nia. Mau salam buat Eyang Kaku, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Pak Sutar, dan Putri Ragil ya. Salam kenal dari Putra Sulung, dari Pucang Agung Lor, Sawah Terus, buat Mbak Nia ya, metugas tanpa terkecuali, sepulangnya hati-hati. Oh iya, siap, ditunggu semuanya ya, nanti bergilir. Makasih yang udah ikutan gabung. Putra Gakrimang hadir ya. DMK lagunya Idaman Hati, Rita Sugiarto. Salamnya buat Mama Fian Bundar dan buat semua teman-teman Star FM Kebumen. Buat Nia, mat siaran aja. Makasih.

Siapa ini? Gak ada namanya ya, nih ya, baca cek. Ada Waalaikumsalam, katanya salam nih buat semuanya, buat Mbak Lia. Wah, ini nih yang siarannya. Lagunya dari Ida Layla, Hayalan Masa Lalu. Makasih. Waalaikumsalam dari Mbah Ronggot di Tangerang. Iya. Oh, keramat Bang Haji. Iya, keramat Bang Haji kayaknya udah muncul tadi ya. Siapa tuh? 444. Salam kenal ya. Kenapa sih? Iya, namanya enggak jelas nih. Jadinya belum di-save nih nomornya ya. Ya udah, cukup dulu ya sobat Sar FM Women, semoga harinya tambah menyenangkan juga ya. Menyenangkan, emang lagi ngapain badannya kan malam hari, waktunya tidur ya, istirahat. Menyenangkan tuh maksudnya badannya lebih enakan ya, badannya lebih enakan, kitanya juga mau aktivitas enakan juga ya. Kalau nggak enakan gampang badannya, apa gampang apa ya, gampang tinggal minta pijitin yang sebelahnya ya. Iya dong ya. Iya, sebelahnya mau nggak pijitin, masalahnya itu ya. Kalau nggak mau, kita yang berabe juga, kita yang capek juga ya. Pokoknya sehatkan badan terus bareng produk Denatur Indonesia. Pijitin aja yuk, bareng minyak herbal Sultan, namanya herbal serbaguna. Yang lagi masuk angin, pengen kerokan, yang pengen balurin, yang pengen kehangatan, pengen oles-oles Sultana, boleh banget deh ya. Iya, kulit berjerawat juga bisa ya. Terus barangkali juga yang alergi gatal-gatal karena digigit serangga maupun digigit semut ya, bisa tuh. Semut kadang ya bisa loh gatal tangannya. Semut, terus habis itu kena tawon, kena sengat gitu ya. Atau barangkali cipratan minyak gitu, tangannya panas. Oleh Sultana aja. Yang belum pernah coba, pasti rugi banget ya. Bener-bener satu barang banyak manfaat dan cocok untuk semua kalangan usia. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Lanjut deh, ada koleksi dari Rita Sugiarto, Idaman Hati. Stay tune barengnya di 98.4 Star FM Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa besok ya. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: tolongin Mami sebentar deh.
1: Iya, Mami. Ada apa, Mi?
0: Kacamata Mami. Di mana ya? Kok Mami lupa? Kayaknya nggak pernah lihat deh. Ini ada pesan WA ibu-ibu pengajian. Tolong deh bacain sama Teteh. Nggak kebaca nih.
1: Iya, Mami. Oh, ini kata Bu RT pengajian Jumatnya di RT 1, Mi. Pakai bajunya warna putih-putih katanya.
0: Oh, ya udah Teh. Sini tolong ambilin Vitama dong sekalian. Di atas TV tuh.
1: Vitama apa, Mi?
0: Vitama itu loh, obat herbal buat mata. Mata Mami kan udah begini nih. Agak enggak jelas lagi buat lihat. Jadi, Mami selalu obatin pakai Vitama. Yang bagus buat kesehatan mata pastinya. Terus juga pakai gih biar matanya sehat selalu ya walaupun enggak rabun.
1: Iya, Mami, rambu dekat bisa pakai Vitama ini, Mi. Teteh juga bisa pakai nih.
0: Bisa dong, Teh. Buat rabun dekat, rabun jauh, mata merah, glukoma, dan lain-lain bisa juga. Pakai Vitama aja. Udah gitu dapet bonusnya tetes di mata cairnya. Produk bagus pokoknya, karena terbuat dari bahan herbal pilihan lagi. Pokoknya masalah kesehatan mata, ya Vitama solusinya. Pokoknya kata papi juga begitu.
1: Iya tuh, Mi. Ini Vitamanya.
0: Oke, makasih Gelis ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
1: Apaan sih, Ma? Panggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
0: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
0: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping, dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
1: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya.

0: болсаң, подкар. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT 3 RW 2. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Ngapain difoto, Han? Gak kelihatan nih menunya. Lagian kenapa sih harus di atas gitu menunya?
1: Buset, gak kelihatan emangnya. Mata kamu bermasalah, tah?
0: Iya nih, gak kelihatan. Mata aku kan yang udah rabun.
1: Wala, kenapa gak pakai kacamata?
0: Ya udah sih, tapi ya emang lagi gak bawa aja, Sel.
1: Oh, kalau gitu sekalian aja, Han. Rutinin minum Vitamavi Mata kayak aku.
0: Emangnya Vitamavi Mata apaan sih?
1: Vitamavi Mata, obat herbal yang mampu memelihara kesehatan mata. Produk ini juga bisa buat yang punya keluhan seperti mata katarak, glaukoma, mata rabun jauh, sama masalah penglihatan lainnya loh.
0: Oh, kamu pakai itu juga toh? Ya kalau penggunaannya gimana, Sel?
1: Cara pakainya juga gampang banget. Vitama, obat kapsulnya yang dimakan 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul. Terus dikasih view matanya, obat tetes mata.
0: Ya udah, aku juga mau coba deh. Nanti antar beli ya.
1: Siap deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: Bang, cek apa ya?
2: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
1: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang?
2: Alhamdulillah.
1: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
2: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
1: Syukurlah, sehat kembali.
2: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

wonten panjenengan nalindrung sajagat rat pramudipta. Ingkang sinungga pratiwi kasungsungan ngekoso kagebeng muhura ingkang minungku samudra loya. Ya kasiksenan Sang Hyang Candra kepadangan Sang Hyang Surya datan ana padha mirip kadya wong agung. Widuri sedo. Panjenengan nalindrung tumindak adil pola marta berbudi bawa leksana tansah lumoblobo marang brana. Dono buka saben dinten tansah lumintu awit angupaya dasih utami. Memulang wong Bali lu jangkung prangapupuh ngapura lepating wadya agung tiniti priksa mintir pangreh utama panjenengan alendra kinajeng sak sami-samining ratu para padang paningalihake ngobori dhuwur kukuse tebih kumarane kasusra kula kajana priya saking liyan praja bilih Nalendra agung kinasihan para jawata kinawulen para widodari minang wong para bathara awit datan supe marang muja smedi adhedhasar titah kekasing bathara ingkang hakarya jagat pocapo sinten tu dosa namaniro Sri Narapati wau dosa tegese 10 nomo aran Sri Ratu Narapati wis ngarani punang den ucapno jejuluk nyosang nata widuri sege iku aja jejuluk Prabu Subronto Narendra ketemu Candra Candraning Nata Ratu Dandang Asipat Jangga Kuntalamani janget penelani Belega pinusul sari angasta pusaraning praja widuri sedo kang kinarya sarana anjakira ayuning praja datan bidaken dateng sesama samaning dumadi senadyanto layan para kawulane turun pidak pejaraan nanging ketingal akhir lalabetaniro dateng negari yekti pinaringan ganjaran sakrep layan lalabetaniro kosok wangsul senadyanto kelayan kadang sentono pribadi ingkang maksi winastan bau kanan iwah kiri

wonten agari ing widuri sedo ketingal hageng perbawaning. Ketingal satu moro satu mati jalmo moro keplayu senadyan tomego piyak barat mengemper-emper basan kayu adoh sami tumuyung keng celak samyo manglung. Tatah prorojo kang samyo tumungkul tatan surono linaman bondo yudo. Mboten ngemungaken tratan negari widuri sedo senadyan to dumugi monco negari. Kathah Purnalendra kang sami nyaosaken bulu beki nyang glondong pangarep-arep. Sambenan para mangsa lumintir tatan ana kendhati. Sami nyaosaken pundhutaning Ratu Peni-peni Raja Peni guru bakal guru dadi Sutya saha Widuri. Para nata manca negari kang sami tumungkul wonten Widuri sedo tatan srana linawan bondo yudha. Sayekta mung sami gandrung kapiluyu dhateng poyaning kautaman. Kapunggil semanten kawi bawaning prodonat kula semanten gumawah mongso kartiko dinten respati sang noto keparang apun tenaken pasi banaku ingkang keparang wiswani roh caket palenggan dalam sang noto wiswani roh tumungkul ala konjem pratiwi ketinggal hamari kelu wiswani roh kadang taruno satriro katibatan kasiraden trugeno Satrio bagus warnane nom dasari meranyak pasmoni dasar limpating pambudi untas kawruh pangreng projo pranyoto tatan mukal pinitat dos angasto abangi juning projo widu itu piswani roh diantul geno sinarengan piswani roh warongko dalem widuri sebdo sangri kiro patih joyo smedi sinambet piswani roh poro kadang sentono mantri bupati nayakaring projo sumawono porwadyo bolo sang janing porwadyo piswani roh blabar dungki panguraan yayak samu

wadya bolo ingkang mengalir nepet dumugi panguraan ingkang mangiran dumugi wantilan ingkang mangetan dumugi munggangan kadian doyong doyong no pacak suci kayu areng samyo mangangi busana manika warna tinon saking mandrawa pindho andraing puspita ingkang sami ngagem busana saking saloka kencana sesotya kesurutan sanghyang bagaswara ketingal pating glebyar pating paluncar pindho prada binabar awis saking katang purwadya kang sami marasuwan kebasana ben bau tumpang dengkul parandini tintrim datan wonten ingkang sami mubah musik nakala semanten sang nata pinuju katawengan bodro irawan katawengan marang kalingan bodro perembulan irawan mega purwuting panggalih yayah sang yang condro katawengan bimo remerning griya manawung lirnawung sang hyang wisesa kawekas kawas padaning cipta wilapeting bangsa titah yeka tandha pamanyanging jawata surulimut kabiyataning rujit dadi omong marang lumimbaking sang hyang antaya ingkang amur manis sungkawaning panggalih

silaning pramadya dialusi saning akrama. Kaparing ingkang raka nata Pancawati Prabu Sri Bathara Rama kadhaupaken panjenenganing ayuge yantra bulan. Sang Nata Prabu Subranta sampun tuwuh raos ingkang tresnan upami kawistara wis anger mbaka wonten sak lebeting nala. Amung kuciwaning panggalih dering saged kepadhan karsa. Nat kula semanten. Bor piswani rupa wadya awit. Wonten piswani utusan saking nagari Pancawati Dindo. Pramugari Pancawati. Raden Anoman ya Bambang Sukono Ramandaya Ndayapati. Ingkang sowan wonten nagari Widuri Sedha Purwepeh. Purwepeh pindha soto mumbing kalangan. Tinata trap silaliro. Kaparing piswani caket pelenggan dalem Sang Nata. Nalika semanten bawani wanci Sang Hyang Bagaswara wis mangrangsang akasa. Kaparing Sang Nata sedya lenggasine waka langkung ngurungi angrasuk busana kaprabaning Narendra. Jeng agem kutha kencana binuka wekasan. Mustikani rupi naringan mani ing warih sumorot sumunduling awiyat. Ngagem jamang mas ngusun tiga kinancingan garu dumarep ing pamungkur uta-uta kinarawesta dumawaing puntat ngagem sumping kencana mulya trineka gajah gelar punten tibon jajanteng manik setyaning warih ngagem ulur-ulur gumangungsu gelang kelat bau sari rupi ndosar kobing lanata swara sinongga calumringan.

ring sedot cili wilis poncal mas ginepeng dimawah kanan miwah kiri bebadong gibang korot ngaretes kinten balian ngagem bangingan warung koladrang sarungan kang kinari pemerso cendol nomor nikang kasungan pelet deket ngingri kandilan tina tatina turun gaut diterunggah semi gonjo tina binabin manis mendak kapar nganitromong tiorot nensaki mandiru wopating gilbiar pating paluncar pindonik troki tiran Yoginaru diuk sagungnya di dalam anggung cedri bucah poro gusti bucah joko paloro-loro kang samyungan penuh kocoro kapra boni nalindir banyak dalang samung galih wardo wali kolaring manyuro mungkin kanan wah kering kacumas bukur kuncono dwi panggo kang sarworetno yang saking ngedir garing busono purati kang anggar beksang noto kinon saking mandro pating gelbiar pating paluncar pindo wono karbun mongsos nadian tosang noto ketinggal mengutih jalan nilai sumurut semungguli ngawiat sirno sipating pitengo bodoro pindo bodoro asmoro mangi jowantak.

0: paling gandalan sang oto. Bos Madio dampar kencono, pinaringan lemek kasur babut pramudani pinali petrindo cinami pinati nowarno. Sinebaran sari-sari kaparingan gondo puro kini lancar bisa cepat kasturi ilmawar gondo widu. Kini butang lari manyuruh pengas gandani rodu kipasi banjabi dati saken cingan saku. Puro Madio kang samnya morosowa. Beribu sing sametos doyo jajaran ingkang medalangkung rungin abdi dalam pradulit kang samnya tas hormat. Tamburu selum pretunya murahan senjoto ageng nyambal kaping danggo sotiko gurnat gurnondo merim kelontoko menyambal ambalan borok sagung perwatio bolo sulah bawani ropindo gabah irintri borok konjo dodok
1: borok konjo dodok
0: borok konjo dodok dodok dodok dodok jalek jalek jalek song song ilap katon kemudian cari ayo konco cari ayo konco maju mendak mendak maju mendak sak sak sak sak sak sak

0: Teneng langka.
1: Prei, pa. Ibu orang masak. Tuk nang warung bae ya.
0: Kenapa? Orang kayak biasa aneh.
1: Kiye, pa. Mau lagi testangi turu, awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tok tuku obat disip. Kebu pate dinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis pak, tak turunan di situ ya?
0: Ya bu.
2: A few moments later.
0: Ucapkan suara kucing. Jebule ibu Wismari.
1: Alhamdulillah pak, bareng nginum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, alamat Perum KJPR di RT 3 RW 2 Kelurahan Mudal Purworejo. Saya tadinya menderita sakit kepala vertigo akut dan badan lemas kalau jalan, badan terasa melayang, kepala mutar-mutar. Setelah saya mendengar siaran radio tentang obat herbal Habutop, saya menyuruh anak saya membeli Habutop. Alhamdulillah setelah minum badan saya jadi tidak sakit lagi dan kepala saya tidak sakit lagi, jadi sehat dan tidak lemas. Bagi yang punya penyakit seperti saya anjurkan minumlah Habutop. Insya Allah semua penyakit hilang.
4: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, kakak, lesnya udah, kak? Loh, bentar-bentar. Lihat sini, kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
0: Iya nih, bun. Tadi pas di jalan, kakak nggak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucek, matanya jadi merah gini deh.
1: Ya ampun, kak. Lain kali, helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai Vimaka cair, terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
0: Vitama Vimata apaan sih, bun?
1: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
0: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, bun.
1: Iya, cepetan nih.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: Setara Kebumen 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
3: Nyuko kulo piyambak kalalas nyuko kepinaan mriki. Milu sampun ngantos pirang. Andugi bilih kulo menika raja telukan menika senes. Dados kulo menika senes raja telukan mriki. Namung nyembani utawi tumut-tumekso kawi bawanipun nyuko kulo anggere Prabu Surya Ngalam ingkang andhepani negari Norowangunan. Mriki. Kulo nuwun inggih.
4: Dugi mboten badhe ndugi pilih panjenengan raja telukan.
3: Griyi, utawi tentu mboten wangun menawi kulo menika raja telukan. Jalaran pating glebyar, pating paluncar kangge Gusti Allah.
4: Griyi.

0: nomor tandani pilih kulo menikon alindro per kondo per dunyo kulo nomor ini
1: taja bintang menikot dibaji kapar gak ngaji ngakin atur kulo soal kulo menesu dalam dibaji kautus panggir Prabu Surya Ngalam dikakin ngaturaken alam panggungi mugi katur so dalam dibaji kulo tampi kanti gumbirani mana kulo petelaken jojo kendelo sami-sami beri
0: ingkang minungko widatos pisuan kulo
1: kulo dalam kanjing diwaji perlu kulo aturaken namun sak diri pun kulo matur minu sewi samun datusaken gelain penggali beri menopo keporos tu diwaji penjeningan meniko ingkang nembe polo kromo daup layan kusimani ngayu dewi ontro kulang kulon meninggi mboten badi klentupan beginipun Yayi Prabu Sarpono Dewo miturut pekabaran ingkang kulo tampi kedringa kata mugi negari kulo pekabaran ingkang dinetombok bakul paman Sinambiworo ngadianto Dewi Ontro Kulan sampun dados garwa dalem diwaji tumunung menka daton widuri sebde namun gampilipun dereng kerso ngadosi balipun diwaji gampilipun lajeng sakit kulaturakin dereng saya anginipun beberayan ulangun ini upaminipun betoron jodohakin saya mengukal ingatas Dewi Ontro Kulan namun jejering manudio sampun tumunung wonten nagari widuri sebde prasasat sampun dunung astanipun kanjing diwaji ingkang mongko bilang nalindro lajeng keciwo kadus pundi parandini kedatusan meniko kepeksa bilang diring sakit kepadan karso meniko pertondo jawoto mboten jodoh akan mbok menawi pancen wonten
0: tangpe tangan ingkang mboten jodoh
1: kulon meninggi nah ingkang meniko diwaji datus itu kawulingan menawi penjeningan ketangon pebrayan ingkang boten sakit ketinggal saiyek saiko proyo menopo upami kurup upami akan tetaneman badi sakit ijo royo royo tentu pun sakit utawi penjeningan persasat mengsah dateng batos benan piambak topi kulatu menggali menawi gada mengsah ingkang kawis toro ngaten badi dikdeo stimondro guno gampil badi angin dani panu buru ing mengsah sakit dipun panengi kanti serono menopo nangi menawi mengsah batasipun piambak menikola jingkatus pun dianginin badi angin dani copi kulatu menggali ingkang mongko miturut pemanggi kulo sakiting sakit prio meniko menawi dipun diamel kelayan setunggaling manutio dipun tampil kelayan manutio meniko wah ingkang mongko benar nalir dro bina toro menawi dun lajengaken kulo kinten badi dados kosut asmanipun kanjing dibaji milunang meniko dibaji mekaten kewolo kulatui lajeng kaguan pemanggi jagat meniko mboten namung sak godong kelor wiyarpun jembal wanudyo kathah ingkang sulistreng warni benar meniko kulo nginten badi ngayuh tumuruning midodari badi kelampah mboten perlu dipun lajengaken kewolo anjenipun dijodohan kalian Dewi Ontro Kulan beri lain yang meniko panuwunipun anggere Prabu Surya Ngalam jawoto sampun jodohaken gambaraken pilih Dewi Ontro Kulan meniko jodoh daukipun anggere Prabu Surya Ngalam milo dun sewu sampun ngantos pinastan ngilani jojo paduko sampun ngantos pinastan anglangkai pun gak nyampar talingan ngepak mestoko meniko babar pisan dutu namun meniko ngeman kawi dagdanipun seokawi bawanipun kanjing diwaji prayuk ini pun Dewi Ontro Kulan dipun paringno yoga kulo Prabu Surya Ngalam pilih penjenengan kagungan pamundut mundut dipun lintoni manudyo ingkang sulistyo yang warno pilih dan kepareng rawuh dateng negari loro wangunan kulatri meriksani piyambak negari loro wangunan meniko manudyo endah-endah sedoyo menopo benar badai mundut lintu tumuru yang widodari anggir Prabu badi minangkani langkung-langkung dan namung mundut dipun menopo mundut mas pices rojo brono peni-peni rojo bakal guru dadi estonipun negari Norowanginan negari kulo Paranggubito menika papan toipun inten barlian kencono mas ukuran swidak karat. Badhe mundut. Mas Pices Raja Grena sakjeng sak bedati kawula badhe minangkan. Nadyan. Lebaki alun-alun negari Widurista badhe kasembadan. Namung pilih diwaji maringaken Dewi Antrakulan kula boyong dhateng negari. Nara wangunan cekap semanten atur kula diwaji. Monggo. Kepareng lajeng menggalih atur kula saha kula nyuwun sabdanipun Kanjeng Diwaji. Iwang sukma dirinuwi hong bunuh langgir sinareng kulot midanget ing dados sabdanipun Yayi Prabu Sarpanadewa Prabu Surya Ngalam menika kados dene Jawata Kewala saged mestani bilih Dewi Antrakulan menika sanes judu dhawuh kula menapa kawaskitanipun Prabu Surya Ngalam menika sami kalian Betara. Mila ingkang menika senadyan to kados pundi sedyanipun Prabu Surya Ngalam. Nuwun sewu kula kepeksa mboten saged minangkani amargi anggen kula dhawuh layan diajeng Dewi Antrakulan menika mboten saking sedya kula piyambak nanging kula minangkani pamundhutipun kadang kula sepuh Koko Prabu Betara Rama. Dados menawi kula mboten saged langgeng anggen kula jejodhoan kaliyan diajeng Antrakulan menika astanipun sami kalian kula nduwa kersanipun Koko Prabu Betara Rama. Pun Koko Prabu Betara Rama. Senadyan to wedal menika kula dereng saged kasembadan kepadan karsa. Nanging mboten wonten awonipun. Kula kedah momong. Kedah sabar. Mila wedal menika kula sameksa lebetipun budi daya Amerika sembadan setia kulo. Ii. Prayog ini pun penjeningan lajeng aturaken kelayan Prabu Surya Ngalam. Keporo westu kulo diring saya dijuduan kulo kelayan diajeng Antrakulan. Nanging dalam menika sak lebetipun budi doyo. Anggenipun sakit. Kasembadan setia kulo dijuduan kelayan diajeng Dewi Antrakulan. Pilih mangkini pun gantos warso. Cetha sanget yen diajeng Antrakulan menika mboten purun saestu ngladosi dhateng kula kados pundi malih gampil dipun rembak nanging bilih wedal menika kepeksa kula dereng saged nyaosaken dhateng Prabu Surya Ngalam jagat dewa Batara dados sowan kula menika angsal damel lan mbotenipun dereng saged pun keterangan kang cetha kula ndikaken ngentosi bilih samun gantos warsa upaminipun lajeng pinter warsa. Ih, alitipun madya warsa dumugi kawarsa. Wah, kedangun sangat menika diwaji. Kula tu menggalih diwaji. Sowan kula dumugi negari Widuri Sebda menika saking negari kula. Parang Gupita utawi negari Narawangunan menika tebih sangat. Sedeng anggen kula nyipeng wonten telenging samudra kemawon 3.5 bulan rak sampun dangu to kula. Lajeng telas ragad pinten kemawon menika mangke. Wasono dumugi negari Widuri Sebda lajeng boten wonten keterangan ingkang terwaca. Lajeng sinten ingkang badhe menggalih ecaling wragad kula-kula anggen lumampah menika wau. Bab menika kula sumanggahaken mapan penan rawuh wonten negari Widuri Sebda menika boten saking panuwun kula nanging saking sedyanipun Yayi Prabu Sarpanadewa. Yestungkur jagat Manikraja Diwaji. Diwaji. Betal sak mangki mboten perlu kekataan atur. Estunipun sowan kula wonten negari Widuri Sebda menika sampun dipun paringi purba wasesa. Dados kula menika mboten namung kandhek duta kengkenan nanging kedah saged dados duta ingkang ngrampungi. Mila diwaji, medal menika kantun kula caosi mergi kalih. Maringaken menapa mboten cekap ngaten. Yen diwaji maringaken panuwunipun yoga kula Prabu Surya Ngalam. Kagungan pamungkit menopo sir gemlaring jagat wonten kulo sagah nyembadani namun belakang kemawon kalit rembakipun dipun damel angel ageng ing garwa Dewi Antrakulan boten dipun paringaken nadyan tanpa kanta kanthi sowan kulo wonten nagari Widuri Sebda sagah kulo dadosaken samudra tiru negari Widuri Sebda.

Ning samudra pangeksama Koko Prabu. Kepareng boten kepareng rayi dalem badhe nyambet sabdanipun Koko Prabu. Badhe mangsuli dhumateng raja menika. Ya ingkang prayitna ya Dimas aja nganti dadi pasulayan yen saged. Yen boten saged pirang preso menika mangke. Prabu Sarpono Dewa, sadurung aku rembugan karo akeh-akeh luwih dhisik aku sedya. Ngaturake pambagi ora harjo tekamurung praja Widuri sepuh. Iki pangestunipun Raden boten mangke setunggal menapa. Pareng kula nyuwun priksa Raden, panjenengan niku leres menapa? Kayan diwaji Widuri Sabda. Menawa kowe durung mengerti kelawan aku, prayit nakno dhisik. Kalau tanpa rupa iki kadange taruna. Kekasihku Raden Trugena. Raden Trugena, iya dasar nyoto. Keporestu diwaji. Menika kadang taruna lan diwaji. Kula nuwun inggih mila mekaten. Wonten 300 pundi Raden? Penjenengan merpeki dateng kula ketingal jejo bang mawingo-wingo. Aku midhanget aturmu ana warsa dalem Koko Prabu ingkang pamungkas iki mau rumangsa kaya disebit-sebit palinganku. Anggep kowe arep gawe rusak negara Widuri Sabda. Katon kalawan kowe tumeka nang Widuri Sabda bakal nguncarake kaprawiran masake kadegdayan. Lah opo dianggep wong Widuri Sabda ora ana ing wani ngembari kasudebianmu. Piye? Waktu dina iki mengkene kowe bakal tak paringi periksa nganti terwaca. Bab kang mbok Dewiyantra Kulan. Sejatine iku purba wasesa gumantung ana ing tanganku uga. Amarga senajan Koko Prabu ning jumenengata ana negara Widuri Sabda. Nanging para kawula munggah ing kadang sentana negara Widuri Sabda. Iku percaya marang aku. Ing kudu aku rumeksa kami dadaning negara Widuri Sabda sak isine. Dan mbok Dewiyantra Kulan ana negara Widuri Sabda uga dadi isine negara Widuri Sabda. Mula kersa ora kersa uga dadi purba wisiksaku. Koko Prabu pamu maring aku. Kang mbok Dewiyantra Kulan kersa diboyong ana prajan. Nanging aku ngukui balimu ora oleh gawe. Kosok bali wis nadyan to Koko Prabu. Ora maringake kakang mbok ora kersa diboyong wong prajamu yen aku ngulungake yen bejo awakmu bali bisa entuk gawe. Keporestu menika diwaji. Kula semanggaken. Raden Trugena, apa? Pilih panjenengan ingkang menang murba mahasiswa Dewiyantra Kulan. Wedal menika prayogi dipun paringna dhumateng kula badhe kula boyong dhateng negari kula. Ndoro wangunan dipun aturaken yoga kula. Anggir Prabu Surinalam Bian kaguan pamundut Mas Pices Rojo Brono Sak jong sak pedati kulo badi nyembadani Tak jarwani Prabu Sarpono Dewa Kakang mbok Dewiyantra Kulan sedyo Tak ijol ke ludiro setetes ora bakal tak ijol ke kebiaring bondo dunyo Mengku kerso gadis bundi miniku Gampangnya mungkin bisa nyempol bau kuki mau kelawan tengen gede bisa nengker janggak apa iso apa sore tak ulungake kadang kutuwa kang mbok

Estung koro jagat manik rojo diwaku. Suwe-suwe ngabangan kita lingan mubusi. Raden Trugena ora perlu aku boso karo kowe sak karo. Sampun kaiten diwaji meniku nilai ngedekaken sayembara perang. Kulo semanggaken. Trugena, lamun kowe ngedekaken sayembara perang, ora ngendi papan padruwaning pondo yuda. Tak dadar dino iki. Metu blabar wajo kenteng kawat negara ing miduri sedo. Ora nganti ganti wektu nunggal tapak tak tungko sing dadi lagu. Aja nyulayani janji anti rung babrangan. Apo? Yun pan itu diwaji keparenggo minangkani. Panuwunipun ing rayi. Diri akan kaluhuran tindakipun Yayi Prabu Sarpono Bibo. Enggal tutup dulu, apuh rawangan bakal nulangani jadinya.

0: Dimas Trugeno.
1: Untung tahu.
0: Kurang bejani negara Widuri Sebda bakal dadi ajang bondoyudo.
1: Ora kanyono-nyono kaya ana cobaning Bathara negara Widuri Sebda.
0: Pun kakang saklawase dadi kadangmu tuwa, lagi iki pun kakang mengerti marang kekendelanmu. Raja iki mau katon lamun sedya ngumbar kanepsane nang negara ing Widuri Sebda. Ora nganti Dimas ndak paringi dawuh maju merpeki marang raja iki mau mungkasi rembuk, nanging bareng pun kakang midanget pungkasaning rembuk ora wurung bakal dadi bondoyudo. Tuwuh rasa kuwatirku Dimas, amarga raja iki mesti kesinungan kaprawiran kang linuwih. Ing mongko Dimas iku durung ana buktine bab kadigdayan kanuragan. Kusana Dimas sedya ndadar kaprawirane, lamun Dimas cilik lara gedhe tumekaning pati yektipun kakang ingkang bakal kelangan.
1: Koko Prabu sampun menggali kwatos. Mila kula wonten nantang Bondoyudo dhateng raja menika wau. Enget kula pancen wonten ing kula tantangaken.
0: Sopo?
1: Enget kula senggono teksih wonten negari Widuri Sebda.
0: Ora wurung ngarep jagake baune wong liya.
1: Kula nuwun inggih.
0: Kepiye senggono? Ditantangake karo raja iki mau. Estunipun sowan kula wonten Widuri Sebda sagluguting kulang kaling jiwawut pinara sasra. Mboten wonten gegambaran bilih kula wau badhe angsal tanding. Nanging kados pundi malih bawanipun sampun kelajeng dipun tantangaken. Yen namung trima halitalitan mun purun mawon.
1: Lah kaya apa?
0: Senggono, haun. Bawani negara Widuri Sebda kaya ana cobaning Bathara. Ingsun ora marengake sira kundurana praja Pancawati sawan ngersani Koko Prabu. Negara Widuri ya saka kowe, ora ya saka kowe. Mangsa bodho nggonmu mundurake raja iki mau. Lamun wis mundur raja iki mau, ingsun marengake sira sawan nang praja Pancawati. Nampi dawuh timbalan dalem. Mboten badhe ingkang adi suwala sedya kula sagahi. Malah matur nuwun dene kula sowan dereng tangu sampun dipun paringi pendamelan mekaten.
1: Ayo nek golek ra angel to saiki.
0: Kaja basa kowe iku Dimas enggal sira metu njaba. Totos dianing ayudo. Lamun raja iki katon bodho kalani, yen perlu kadang sentana ingkang kudu sikep siagane ayudo. Maju bareng daya-daya raja iki mundur lan aja gawe rusak negara Widuri Sebda.
1: Ngesto akan dawuh kepareng Koko Prabu rai dalem nyuwun pangestu padahal pasilan. Totos dianing ayudo aja ninggal duga lan prayoga. Kawula nuwun.
0: Nah dianing ati senggono semanten ugi nyuwun tambahing pangestu kepareng medal jami totos dianing ayudo. Senggono anuman aja nganti kurang kaprayit nan nuwun. Ati dalem kepatihan semanten ugi nyuwun tambahing pangestu. Medal jami totos dianing ayudo. Ingkeng prayit no kakang patih Jaya Semedi. Titi purno sadani rosang noto anglenggai Sebda Pendito Ratu. Sebda pangandikan pendito temen ratu gedhi pangmasani.
1: Kinaryo pratandha sabaning nalendra sawanda
0: saged maroto kawula sak negari kalamun sadani pendito
1: sawanda tan kena wolamali pindo tirta kresna tumaming Patra Sita.
0: Harus sangat atun Prabu Subronto wau jelek medak saking pelenggan mulat kanan kering katampes pun dalem kundurang edatun pating gelebiar pating paluncar ganing busono tinong sangking mandro wau pindo puspito ingkang kasurutan sanggilan bagas

0: Gatara Pasemono Sang Notoko ndurang datun Yaya Mangku Duka Kang Kinaryo Pratanda wonten Brajanala datan kepareng kendel. Wonten sir penganti datan kepareng kendel kersa kendel wonten ngajeng gapura nagari Widuri Sedo ingkang winastan Koridono Pratapa. Mila dene wastani Koridono Pratapa danane lamun kinarya lumaksana Puragung putra putri Amrih Gandaria Arum. Tapane lamun ana udan kudanan panas uga kepanasan. Kepareng sang nata mriksani para ganing gapura sak matawis pinangka lipur ndriya ingkang ndeng sungkawa. Denging gapura sarga suta inggil nyungkuli pucang miwah pirisan. Mustikaning gapura sinungan ing warih sapuh jenggi geng nyorebut sorot lan wang pertangga pati. Candraning gapura kang kinariwa jarambah akik bang jubinan. Adek wesi bali tung sirap nyoprung gusari tetebeng tembaga ngluwung pindha kluwung kang angunjuk warih. Kori kang kinari warso cendono murni ingukir-ukir edi pinarodo jenar katun edi matianing kori paparingan gedah binuang rasaning lebeting gedah bilangan gambar jalmo jalu sewanito awit saking bangkit nyoing tengah gambar datan montro-montro kalamuniku gambar lamun kori minep.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam. Masya Allah Samsul ya.
1: Nggih Pak Haji.
2: Kayong suwi nembe katun. Saiki kerjane ngendi?
1: Saniki alhamdulillah teng luar kota, Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
2: Alhamdulillah lancar rezekimu ya, Nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kaya almarhum bapakmu.
1: Inggih, Pak Haji. Alhamdulillah, selagi kula menjaga pola hidup sehat, insyaallah awak terjaga, Pak Haji. Ditambah maning kula niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habutop Haji obat herbal ramuan Arab sing paling top.
2: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habutop niku obat sing herbal alami lan halal.
1: Leres Pak Haji.

asam urat, TBC, lan liyane. Habutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap petang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi, sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah, sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

0: Dari mana, Bun?
1: Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
2: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
0: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atuh Bun, lihat nih.
2: Ih ya, bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
0: Berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya Bun.
2: Nih.
0: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya, Bun.
2: Nah, 1 bulan atau 7 bulan sih ya?
0: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
2: Aduh, rugi dong, Bunda.
0: 150 ribu, helm jelek begitu, Bu.
2: Atau gimana?
0: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
2: Kok yang ngomongnya gitu sih?
0: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
2: Maafin Bunda tuh ya.
0: Bete.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
6: Setara Kebumen 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutha Winangun, Kebumen.
7: Hancur kuandamu, hilang nyawamu.
8: Wah, bolong loro tanganku. Seneng apa tumenggung balangan tepan. Pancenipun kula tiru-tiru panjenengan. Penyanyo nampani panah pirang-pirang kurumang sakule ate plek ate plek. Kula nampani loromon bolong loro epek-epek kula. Kados pun dipaprangan ku udan jemparing. Yen pancen di perayu gondelik wae ojo melu-melu. Ngewoke kula niku. Ngewoke kepiye? Kula niku nek ndelik mboten weruh kudu ajeng weruh. Lah nek wis weruh kudu ajeng cedhak. Nek wis cedhak kudu ajeng gawa nek oleh. Sato nekat wae kuwi. Mundur ojo pi melu-melu. Terus manggaken. Ayo! Kembali lu ke dikayanku. Ora perlu ke sumbar-sumbar tampar luka sutipiani singgona lumana timbangi ke dikayanku. Radina luman rumahos datang sakit tanya ketimang sah rumahos kewara kengen amargi pindau dan jemparing paprangan sikulah nimbangi ke sutipiani roh Prabu Sarpono Dewo yuk matek aji ketuk lindu. Lamun wis pinatek mantram ngaji ketuk lindu. Sigoran detek pratolo kaping 3. Sakatang sila. Sak kepel rong kepel. Telung kepel, sak peluk rong peluk, telung peluk. Micil saking bumi anempuh angganing mengsak.

0: kui kita yaning opo kok lako dadi jemparing ku soyo suwe soyo entek maprangan dadi udan watu kok nyung niki mesti dayane Anoman matek Aji Ketuk Lindu niki sisiane Aji Maundri. Aji Ketuk Lindu niki nek pun diwatek watu dipendem 100 meter jedul mongko mesti nempuh angganing musuh. Aduh mati aku. Bojo yang yongko anak loro niku ngomong tiban watu buri ini buri dadi tekaning pati aku kok kalau juga nanti nandang cintoko pinggi nyong pun keloteng buri mawon nyong nyong lukang buri kok yang isyari yong aku dana sangking meriko dan mubeng nyong nyong la aduh masih lo kulo tiang saya tepuk bosok kali asem kulo mboten melu nopo nopo kulo aturi semingkir mawon kulo niku tiang saya masih lo ten selo kulo niki mboten duso mang semingkir mawon doro selo lah kaya mesum bengok ampun sebut kulo sebut doro barang mesum ngampleng kowe nanti lho
1: aku nang jogangane amung kena grimes grimes watu
0: yung Gusti menyora bisa ndaratur ku

kulo penyelatur muga upama tak bajutno nggonku Bandayuda karo Anoman. Kurang bejane aku bakal semoga mati ora ana kang ngukup kuandaku mergo tekan kurang Widurista tanpa kanthi kanthi bebasan kaya dini batang lelaku. Bayu kulo ana becik bener luput gak diatur. Ana sanggir Prabu Suryang Alam. Lamun anggir Prabu percaya marang aku kudu bisa aku mboyong Dewi Antra Kuwulan. Aku sih saku. Nanging aku nyuwun kanthi wadya sekelar papan kok prayogi diwaji. Senggono Anoman aja girang-girang gumuyu saundurku. Dandang daturke kuntul-kuntul tak aturke dandang. Ganti Candra. Widuri Sedya Sedya tak luruki batang sayudara.

0: singgonanu man.
1: Sarpono Dewa ingin umbar kaprawiran negara Widuri Sedo. Dados kawuningan pangestunipun Raden Prabu Sarpono Dewa. Puncat saking negari Widuri Sedo mboten panggang ngembari katidayan kula. Prabu Sarpono Dewa dereng nandhang sakit ageng dumugiing pecah. Syukur bejo sewu pertanda negara Widuri Sedo pinaringan dening Bathara Pratandhani ora nganti ana kadadean ludira utah gedine Raja Pati Mri. Kajawi ingkang menika Raden bawanipun nat kula wau kula sampun matur sanipun diwaji. Pilih negari Widuri Sedo sampun manggih tata titi tentrem kula kepareng wangsul dhateng negari Pancawati ngaturaken kawontenanipun ingkang raka diwaji Prabu Subronto ngersa dalem Gusti kula Prabu Bathara Rama. Supados Gusti kula Prabu Subronto enggal kepadan karso pelayaning ing garwa.
0: Yoga suar maning rusani koko Prabu
1: kados wekdalipun mboten wonten ejining manah kula namung daya-daya enggal saged ngaturaken kawontenan negari Widuri Sedo.
0: Kaya to singgon anuman yen mengkono aku yo mung nderekake sugeng tindak putri
1: mangke bilih suar salipun diwaji keparengo panjenengan ngaturaken dipun suwono pamit.
0: Kabeh kang dadi aturmu sedya tak aturaken rusani koko Prabu Widuri Sedo.
1: Inggih Raden Begendut.

lagi tindaknya Raden Senggono Anuman Yo Probonjono Kesining Panggalistyo Suwan dateng negari Pontowati yang ngaturaken Kagadisan Purwomadya Wasono ingkang wonten nagari Widuri Sebdo Sinengko tindaknya daya-daya dumugi negari Pontowati dendur Nakala semanten tindaknya Raden Anuman wis dumugi madyaning wana lepas mau dadi Grit Andana Cala nalasaing glagalang-alang kecentel rendit kuncane rodatan kapitang ing penggalih Sining panggalih amung daya-daya dumugi negari Pontowati sinareng dumugi margi papan ingkang parten alon minggah singkan-singkan anut bambing kapereng gigir menggeranggar gugur silo ngapit margo supit dumugi mustikan ngargo kendel wonten catur dendo catur papat dendo jalan kendel wonten delanggung pros kawanan menggah silo gilang wonten ngandaping mandiro ageng pungun-pungun piasnyo tenget lelampah ingkang nembi dumadus wonten agari ing Widuri Sabtu ngelikus manten sang hilang bagas warus konjem pratiwi Setyaniro Bambang Singgono dinyobadi lumaksana ngentosi wijiling Sang Hyang Candra ngiras pantes nglonggarake napas nakala semanten Sang Hyang Candra wis mijil nanging batan kaeksi awit kesasaban himo awit Sang Hyang Candra kesasaban kang himo ngandhatesaken peteng kawontenan ing Madyapada Hyang Singgono kepareng anglajengaken tindak sumengko minggarga tumurun jurang kang kinarwa pepadangi lampah hamung kebiaring lidah soh teloroting takdit toh namun kacondro tindaknya Raden Anuman Probonjono luar tanpa kasan pindum milting tirto saking pucaing harga sini gegantio kang pinur sitonan ingkang wonten matianing wono kocapo pundito kang kinarwa sambeting carito ingkang tebih saged kadamel telak ingkang celak ugi saged kadamel tebih sayek ditunggal panggung amung siji caritani awit ewuh lamun sinarko siniwakan negari norowangunan kankinaryo sambeting carito awit saking ageng yang prabawani ro sakit aniyo ngaken kawibawani ngalim dilomong conagari

kita pitono mening kocapan iki. Kang kinarya sambeting carita ingkang wonten nagari Narawangunan. Nagari Narawangunan kula semanten saged sinebat negari ingkang tata titi tentrem gemah ripah roh jinawi. Ingkang jumenengata wonten nagari Narawangunan. Saya pimaksih turun kalengko dirojo putra Raden Trinektro Swargi. Aja juluk Prabu Suryo Ngalam Nalendra gagah pitekso ageng aluhur

nasing bare jojo. Rekmo gimbal dinudal-udal dina dulad-dul. Gumawan gigir tumumpang widangan kanan liwat kiri. Dasar nalindro digdoyo stimondro guno. Bangkit manjing ajur-ajir. Mantolo putro mantolo putri. Sakit sini batnalin gerobi ini jeling apa-apa brojol inga gerep amung kuciwani katik dayan kanuragani lo datan kinariwo angayomi poro kawulo amung kinariwo ngujo hardaning kanepson satemasang noto kasinungan watak murukan bekang koro buditan dolo sebelum noto wonten agari loro wangunan ketinggal ageng perbawani lo datang projo kang sami tumungkul datang krono linawan bondo yudo awit adrih kalamun gerecak bondo yudo sawanti wanci satemah projo tumungkul datang krono linawan bondo yudo dasar nalindro berbondo bandu sentono ngat kolo semakin keparang sini moko pateng gelebiar pateng paluntar gading busono ingkang kepareng suwan dengar suatu mungkul lakon jempratiwi pisuan rosa nyindir mantrimu ko asipat gandarwo paring dalem nomo sangar kiono patih iktio janggiru pekso sinambut pisuan rosa gung porwadio bolo mantri bupati nalakaring projo andir suwan lo porwadio mblabar demuki panguraan yayah samudro tanpo tepi pinju anandang kunjono popo kunjono edan popo sampun mestani nandang rugo pranyoto kenyo kades nandang rugo amargi gandrung gandrung klayan tuwanu tiyo ingkang sulis tiyo ingmari saat masang noto dataneng purwo duksino montres tinggil binotoroto gandrung gandrung Dewi ontro kulan kamistoro wenten padoni ngektro cipto wiringganiro pindo gelapa nyampar sabdaniro jaga diwo batoro kadang pun kakang diacing Dewi ontro kulan maju diacing ojo tido-tido penggalimu diacing tak kondung diacing nongkung

0: Sestungkoro
1: jagat Manik Rojo diwaku. Paman Bakti
2: kulurok non
1: prayugakno siroswan ngarsaning sun ingsun sedang acarani rawi Paman Prabu Sarpono tibu
2: beri ngistoakin dawu Kanjeng Diwaji
1: Paman Prabu Sarpono tibu Kandira Harjo melalui Paman Prabu Ramu Wontenagari Norwangunan
2: beri pangestonipun
1: Anggir Prabu kalis ing sambi kolo suwanipun ingin bopo Anggir Prabu suring alam sumengkora sing manah ingin putro daya-daya mangertos perwadi masono walaupun paman nalikus manten kulo pidados ngoyong diajeng teri ontro kebulan kados pundi paman menopo paman sampun sakit dumugi negari itu disebdo kebareng matur ngersanipun Anggir Prabu saya melupakan
3: Bu Asih. Bu Asih?
4: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
3: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
4: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
3: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
4: Oh, Habuto Peramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali hitam dan baunya Masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anjir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bos hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denat.

0: Terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: ada drakor baru loh. Ini bagus, Paul. Kamu udah nonton belum drakor ini nih?
1: Oh, yang ini. Happy-happy sih semalam. Pas buka, tok-tok. Tapi nggak dulu deh, nonton drakornya.
0: Loh, tumben. Biasanya kamu tim gercep banget.
1: Aduh, bunda lagi ngebatasi nonton drakor. Soalnya kemarin aku ngeluh tentang mata. Langsung diperiksa ke dokter. Ternyata aku udah rabun satu.
0: Pantesan, biasanya pagi-pagi HP udah miring-miring aja. Tapi sel, mumpung masih kecil ukuran minusnya, coba deh sambil konsumsi vitamin mata, yaitu Vitama sama Vimata cairnya.
1: Oh, kalau itu sih udah mulai aku konsumsi dari selesai periksa mata. Kata bunda, obat Vitama Vimata emang bagus buat yang punya keluhan mata rabun sama penyakit penglihatan mata lainnya. Udah dibeliin obat Vitama Vimata. Nih, pagi ini juga dibawain jus wortel.
0: Waduh, lengkap banget. Bagus deh kalau gitu. Tinggal dirutinin aja konsumsinya ya. Semoga kamu gak mual juga minum jus wortel terus. Semangat ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan Ibu siapa? Dari mana ini, Bu?
5: Bunda Ar,

0: tipus, di apotek-apotek, dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: Setara Kebumen, 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT5 RW1, Kecamatan Kuta Winangun, Kebumen.
3: Dan aku patih Kolo Janggiru Pekso.
4: Koe Kolo Janggiru Pekso?
3: Iya. Koe ngaku sopo kang dadiarani.
4: Yang koe takon karo aku, sejatine aku iki Noton Dworowati.
3: Noton Dworowati, iya. Sejulukku Prabu Bathara Kresna. Prabu Bathara Kresna.
4: Iya, dasar Noto.
3: Janggiru Pekso?
5: Opo.
4: Kowe ngambang diri kantor mengetan bener lakumu lonjong botor lakumu arep menangan di
3: Bathara Kresna
4: apa?
3: Sejatine aku bakal nguleki negara Widuri Sebdo.
4: Widuri Sebdo?
3: Iya yeah. Hari ini aku durung tau weruh negara Widuri Sebdo. Mbok menawa kowe wis ngerti aku duduhno.
4: Lah utomo kowe wis tekan negara Widuri Sebdo arep duwe sedya apa?
3: Aku diutus sesembahanku supaya aku ndesta Dewi Ontrokulan. Jalaran Dewi Ontrokulan iku garwane Prabu Subronto. Nanging Prabu Subronto durung kepadan karso, gampangi durung becik nggone bebrayan. Mula kang saka iku Gustiku rene kasemaran karo Dewi Onto Kulan, nanging dilamar ora diparengake. Ora kena diagal sedya dilembut, ora kena dilembut sedya diagal. Aku kadawan dusta Dewi Onto Kulan.
4: Oh, ngono to?
3: Iya. Lah tak jarwani.
4: Kowe ngerti dhewe wujudku ra tireng cemani. Sejatine aku iki sinebut ratu andhenging bumi manik ing jagat. Ingkang kudu gawe tentreming bawana.
3: Iye. Yeah.
4: Tegese aku saku gawe tentreming bawana iku negara ngendi wae kang nandhang pepeteng wajib aku gawe pepadang. Nanging aku uga ngabdi marang ambek utama kuduane nyernakke ambek Angkara Budi Tandolo. Sesembahanmu Prabu Surya Ngalam. Nuruti hartaning kamurkan nek kena tak eman kowe kudu bali ora kena mbadut. Awet ora murung mesti bakal dadi memalaning jagat. Yen dadi memalaning jagat ora murung dadi kewajibane Ratu Dworowati. Mumpung durung nganti kowe dadi pasulayan karo aku nek kena tak eman. Kowe bali yo ratumu sirepen kang dadi angkara murkane. Aja dibacutake nggone bakal nggayuh Dewi Ontrokulan. Yen dianto Ontrokulan iku pelanan Prabu Subronto.
3: Iya.
4: Durung becik bebrayane. Mbok menawa bisa mbudidaya bisa becik nggone bebrayan. Ora kena kok dadi Gusti mung gugu karepe dhewe. Ayo balio, kapan kura balio jotakon dosa. Tak antem mustakamu kelakon poser meripatmu.
5: Wah iya.
3: Apa des ngono ki njut mripate do petel lunga dhewe-dhewe ngono. Suwe-suwe kok ngabangake talingan wuwusmu Kresna.
4: Apa?
3: Wis dia dadi pepalang penjangkak. Ora bakal aku manut karo kowe yen kowe kena tak eman semingkir aku mbacutake laku.
4: Kelakon kowe mbacutake laku nanging janji bisa ngembari kadek dayang noto Gurwati.
3: Wae, gagah wis untal malang.

0: Gatot Kresna.
1: Apa?
0: Jare kowe iki ratu, terengan kok rusuh. Kaya tandange wong wadon. Tubruk ngewa mlumpat nengen, tubruk nengen mlumpat ngewa. Tangane mesti nyampluk, sikile nendang. Nek ora iso adu arep kowe terus ngruwes. Nyewewe. Nyewowo. Jewer, awes remuk abang biru kulitku.
1: Kaya iki tandange nata Dwarawati kaya mengkene wong perang ibute menang rawel. Perang kok menang omong-omongan bae. Ayo, kembali lo kadidalaku.
0: Lah, Bu. Janji kena tak cekel.

0: Surauman papan aku wis ditubruk angele jamaan granu nyewewet nyewowo jewer. Yo aja mlayu. Kandange Bathara Kresna kuwi ngono, gelare ngapran kaya ngene iki tak kandhane kowe iso nyekel Bathara Kresna. Pertanda kowe iso ngalahke Bathara Kresna.
1: Iya, mlayu ayo banter aku rawel.
0: Iya, iya. Nyah-nyah, patenan hanya. Wah, laju le melayu, genjrit.
1: Tubruk nyewa melompat dengan sikile nepang. Tubruk dengan melompat. Wah, melayu terus. Mudar karmu, rarta uyak, wong perang, uyak-uyakan. Rawurung pedua tambekan.
0: Itu bawa lekan ngaji. Itu bawa.
1: Lu kok nyenyet, lah, kok anu.
0: Lah nyelayani kene le mlayu ngoyo-ngoyo ora duyak bali kowe ya ora urung mesti ngrasani watake kan ya ora tak cedhaki manuk senengane ngrasani wong
1: ratu perang tandange kaya jago jengger wilah ratu perang oleh mlayu kaya jago jengger wilah
0: arep oleh mlayu kan jeneng
2: ngembun bali. Ya apa le bali wae lah yo panas atiku. Ora iso nyekel kowe kemeropok aku.
0: Iya.
1: Iya. Lah mati pedhot tambe kamu kowe mak klipuk. Ngerone ming tek entekane duyake uyak mau-mau tek.

0: nyawamu.
1: Ojo dianggap aku mati. Aku ki ora mati.
0: Oh, isi omongan.
1: Aku ngene ki yo pasang gelaring perang.
0: Weh, kuwi yo kelebu perang.
1: Yo perang.
0: Perang cara apa?
1: Perang cara gangsir ngentir.
0: Oleh gangsir ngentir,
1: janji tegak karo aku tak selentik.
0: Ya, tak cedhakane piye le nyelentik. Iya, gangsir ngentir.
1: Iki apa iki?
0: Perang cara gangsir ngentir.
1: Gangsir kok semono gedene?
0: Gangsir wis 3 taun ra dikeduk. Manglar.
1: Oh, la oleh.
0: Kowe cedhak karo aku. Tak bengkal. Kalau tak selentik nganggo sikilku mesti remuk awakmu, ya.
1: Selentikan legani hatiku, ya. Selentikan legani hatiku.
0: Iya. Ih, kowe. Ih, lupa lalunga-lunga. Sikilku kok kemengira jamak.
1: Ah, walah, aku mau nendangi watu, toh.
0: Walah, nakal, iya. Betoro Kresna kowe engko anggere ngentir tak antepi watu, ya. Loh, iki perang apa?
1: Iki ya perang carang gantungan.
0: Oleh.
1: Kowe cedhak karo aku tak jeloki mesti ajur pandamu.
0: Yo. Mongso iso kowe ngejeloki. Ngejelokono ya mesti ora kuat mesti mengenteng kowe.
1: Iya.
0: Iya, iya. Iya, carang gantungan.
1: Apa iki?
0: Carang gantungan.
1: Carang kok semono gedene?
0: Carang pring petung.
1: Lanjut oleh.
0: Anggere perang isor kuak jeloki gepeng awakmu.
1: Iya, jelokono mengko.
0: Loh nanti kok melayung kok sik.
1: Wis, nang kene gelar ngejeloki aku. Wis, jelokono nyo.
0: Jeloki ajur.
1: Iya.
0: Kok jemplung sumur aku kok. Kok ora play kok ora patu. Waduh, kok jemplung sumur. Yung-yung. Pripun sampean mau adus kok sak sandangane iki piye? Waduh, sak sandangane dengkulmu amuk. Diapusi kersena. Jarene carang gantungan ki oleh ngejeloki jebul dheweke. Wah, nunggone sumur ditutupi nganggo woh-woh. Tak jeloki dendo aku kecemplung sumur. Oh sambane ku wau kerengan kali Kresna to.
2: Iya.
0: Ah perkarane aku nggon arep mlebu maling dalang-alangi.
1: Oh, Kresna niku watu dadi srana tentreming jagat. Arep maling takoni nggih klik aku wau.
0: Dagak to. Betara Kresna perangi karo aku nakal kok. Kersanipun sedaya tak getak

0: Dimastiyaki. Orang duwe sedulur nom loro telu ingkang bekti karo wong tuwa dicoba mung siji kowe Dimas.
1: Inggih.
0: Upama aku iki mau langgal diperpeki Dimastiyaki kena tubruk buta dadi apa? Oh adikku di, adikku wong bagus.
1: Inggih.
0: Kecoba bagus dasare Digdaya tur kendel.
1: Inggih.
0: Arpa wong Digdayane ora kendel ora ana gunane. Digdaya kendel tur jujur.
1: Inggih.
0: Dasare wasis.
1: Inggih.
0: Ora wedi lara tekaning pati apa meneh nek didhawuhi dulur tuwa ora wedi kangelan.
1: Inggih. Ingkang inggih langgenipun ngompak kajengipun jumplang.
0: Lho aku iki ora kok ngompak pancen kepara nyata.
1: Poko Prabu kenging menapa kok bondo yudha kelayan gandarmu.
0: Iki arep mlebu maling nang negara Widuri Sedo. Ora murung uga bisa ngepok koncanipun Kakang amarga pun Kakang. Kudu gawe tentreming bawana, ora ngarani negara ngendi wae. Lamun wis dadi mitrane para Kadang Pandhawa ora mitrane pun Kakang. Wajib rumeksa katentremane.
1: Pi
0: iki dhewe nuruti hardaning Angkara. Kena disebut ratu dadi memalaning jagat ya sesembahane patih iki. Kudu dibalik
1: yen mekaten Koko Prabu Lenggas Keco mangi kula piyambak bari ngunduraken
0: dimenang-menangke ya Dimastiyaki
1: kula nuwun sampun kados hayenggal sanyu legane atiku.

0: Mangerti yo kadange taruna Koko Prabu Bathara Kresna aku Gusti Aki.
1: Gusti Aki.
0: Iya. Koe sapa Patih Janggiru Beksa? Waja melu cawe-cawe Gusti Aki, Kresna tak pateni ngalang-alangi laguku. Kapura karso Gusti Aki tandingmu. Untal balang kudu sebatan.

0: Kuwi duwe sedulur lanang jenenge Setyaki ya, Gob.
1: Ayo, oh anggih,
0: ayo. Wah, kuneman karo sesembahane Sembrono. Nyuwun pangapunten mboten kula jarak saking buku kula kok nggih. Dadi kowe ngoko karo aku muran jarak. Kok dimodarno kula jarak. Mila nek dianggep lepat nggih nyuwun pangapunten. Ya ora dadi apa, Gob. Karo ya wis kenal kok lho. Iya, ya nek wis kenal iki ya nyenyak-nyenyak. Nun, tak pikir aku ngembari kadik dayanis tiaki kresno madu balung tanpa isi aduh kemiri-kemiri kopong menang ora oleh kukuban nek kalah kurang bejane aku tekaning pati keparengipun sang rekyono pati ora perlu tak ladeni Gob tak tinggal nyimpang dalan monggo kulo diri agen sang rekyono pati.

Laju tindak nyenoton Durwati Prabu Bathara Kresna kadherekaken. Para denarius tiyaki saha sinarengan Anata Mandura Prabu Baladewa sedya. Rawuh wonten kasatriyan Madukara. Sangrekira patih kala janggil peksa. Nyimpang marga datan kuwa ngembari kasuti biyanira Dyan Haryo Setyaki. Nalika semanten Sang Hyang Bagaswara Weskon Jempratiwi. Gumanti Sang Hyang Candra kang kinarwa damaring jagat lumampahing Sang Hyang Candra yekti wis panjeringan akasa pratandha wis dumugi titiwanci.

Eko araning siji bumi lemah kang kaidran samudra loyo dwi araning loro sawah lemah kang tinanduran pari. Tri telu gunung pikupu ing jagat atur papat samudra banyu kang idri bawana panta lima tarung gegodhongan. Sat enam pangunan pesabaring satu kewan sabto pitu pendito jalmo kangus keterima tapani asto wonu tawang langit nowo songo tiwo panutaning jalmo doso sepuluh ratu mustikaning jalmo goro-goro tanggap marso sirah juga pratan daniro jagat taman goro-goro bumi gunjang langit gunjing kadir tangkep-tangkep lemah bungkak letuk mangampak ampak lebu katiu pingangin ono lindris dino kaping pitu orking bumi akeh gunung kang longsor jukur musikaning gunung jamur tipe moyak mayik kaya jumplang-jumplang awet saking banter orking bumi tirtaling samudra mengambak-ambak yayas diunglem daratan gilgantor mendungangin danung peteng detik limangan kaya bangun kasa puting lebu satemah tiga dan barat salah mongso deris arulisus pindo pinusus Rita, pati pating kalawet itu cuma koro-koro kelung pating palengkung celanatan pating pelorot suaran gimantoro gumaluduk angor gage bawono. Awet saking bantering goro-goro sumundelu kalangan jungring saloko kori siloma tangkep koyon bucat-bucato. Kumpak bali marji pundo manik kadyo jumplang-jumplang kawah condro dimuko kadyo kinebur. Lakino tuh ngambil roro yo hampir lendut lagi yo pon dari kiki kiri poro widodoro widodari absoro absari petoro petari ngakak tuh tewang Hananto buku kopat kapitan koyo petut penjalin tinggal peti tewang Hananto buku awi caking bantering goro goro si mundul kalangan ngundaran diri kacari tewang kutu yo ngatur cukup mane asto kino isi terto komandanu kata makan jagat yang taman goro goro sirping goro goro gunaring jagat toto titi tentrem gemah teripah peloh jinal milo sambung ngantos kejut kalamun dimaring jagat taman goro-goro sayek tipu dadi gegalengan lalakon pratondo jagat yo ganti alam syo jaman nadianto goro-goro kang dumadi rumah diaring jagat pakliran kinar wong hormati wijil

0: tanggi.
1: Cek cek, bobot awaknya seki medun ya.
2: Eh si cukulah seket wudu kilo.
1: Lah, orang percaya.
2: Orang percaya?
1: Jajal ditimbang, ke timbangannya.
2: Iya ya. Dening kurang sekang seket bulu kilo ya. Bisa-bisa nih kono ngerti.
1: Barang keton kok. Weh, sing nang driji nih. Ali-ali watu aki ke pindah mari ngendi.
2: Oh iya. Ali-ali watu aki ke tek obral. Mata kucing, kecubung, junjung derajat, topas, bayu, rongatus. Rongatus ibu, iya. Duitnya yang satu sekat ibu, gue tuku habu top. Kelingan, kelingan.
1: Dan yang gue tuku habu top.
2: Iyalah, tak pikir-pikir kesehatan penting gue awak kok. Nek awak sehat, gue ngapa-ngapa ya kepenak. Apa maning pegawainku biasa angkat junjung, ngoret, yang dunga-dunga, numpak epit. Mulane awak bener-bener di rumah. Orang kelalen nginum habu top.
1: Aku jaluk lah.
2: Jaluk tuku.
3: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habu top.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habu top. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habu top. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habu top, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habu top.
3: Dapatkan Habu top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habu top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
7: 98.4 Star FM Kebumen.
8: Dari mana, Bun?
9: Hah, beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
10: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
9: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya, cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atuh, Bun. Lihat nih.
10: Ih, ya. Bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
9: Berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya, Bun.
10: Nih.
9: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya, Bun.
10: Nah, 1 bulan apa 7 bulan sih ya?
9: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
10: Aduh, rugi dong, Bunda.
9: 150 ribu helm jerah begitu, Bu.
10: Atau gimana?
9: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
10: Kok yang ngomongnya gitu sih?
9: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitarma dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh, malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah,
10: maafin Bunda tuh ya.
9: Bete.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Widyaningsih. Alamat di Dusun Wanakersa, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit seperti rabun jauh. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, yaitu Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, mata saya juga sehat kembali kok. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek.
6: Selamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
7: Setara Kebumen, 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen.
11: Nyuwun malih. Kowe kira meneh nyuwun kok luwes.

0: kali. Oh, wadahmu ya ngono. Apa dayo teko terus kaleke kali. Oh, lali ya. Burung gong mandek mau. Eh, ngono bawa suarane.
1: Bawa suara.
0: Heeh.
1: Mbok nyuwun, Mang.
0: Nyuwun apa?
1: Dandang gula majat sih mau lekas deh dong.
0: Eh iya.
1: Saki dandang gula meneh.
0: Dandang gula apa?
1: Gagrek Banyumasan. Eh iya iya. Senengmu. Leng lumpuk ke bongso panganang-panganang gue. Kue kini

0: Sebab
1: pun mau mboten sah joget mawon mondak do petel lah Pak. Sampeyan iku nek gawe parikan sakniki kudu sing cocok karo alame. Mosok sakniki gawe parikan jambu napa jeruk kula melu napa entuk. Mbok pun wong tuwa niku rasa elon ngomong wae. Senengane iki melu. Tapi certain kenduli apa sita apa ora kudu sita wis kepatu tukoke kijing barang kok padaku malah dandang wong tuwa apa diganti sing maju api ye Brambang saksen lima perjuang labuh negara yo ngono pelawasis nek saksen pitu Brambang saksen pitu perjuang kudu persatu ngono senengane jambu apa jeruk ora. Nek saksen selawe Brambang saksen selawe jenenge murah banget. Lho kok murah banget kowe. Wangune ngerti rego Brambang bocah. Sak dimundangen. Kula undange nggih Petruk. Yo dimundur mah. Tangtir kantong Petruk, Petruk. Petruk anakku kok nek turunan isor ngebok sampun esuk tengok karo ngantuk. Bagong anak bangkong nek turunan jeron ngerong. Sampun esuk lungguh ndomblong Semar anak wong kowar nek turu nang tengang latar sabuke ajek tampar nek nolo gareng gareng anak wong sugih banget nek turu nang tempat tidur bantale putih-putih nek dolan tunggangane Yamaha terus wandamu kaya ngono nek awake dhewe iki kok diapik-apik nolo garengnya anak celeng wo anak celeng ayo aku lan iku jane anak sini. Ayo anakku, anak ngoten kula genji mawon sampean sing celeng padamu ya ngono. Dibalik wae druhun iki. Nyung-nyung kang gareng karo kiyaine wong loro gumer-gumer yo gong domrono yo ya. Peloke bem kok. Arep ngapa, Truk? Aku manut karo kowe ya. Nek aku ketahe sing gendinge mares-mares anu nang Semarang prau layar kendangane dandut-dandut.

0: bang bangtir 5,5. 6 aku njaluk 5,5 kok ya. Ora iso reng. Ya bodoh, bang bangtir 5,5. Bocah-bocah kudu sekolah. Yen wis ora munggah ayo kudu omah-omah. Oh. Rasa tokon ya gong. Iya ning omah-omah ya saiki kudu kelingan alam keluarga berencana aja ujas-ujus. Ujas-ujus ki yo topo iki. Upama kembang-kembang,
1: ayo kena njaluk kembang apa?
0: Kembang upama kembang menur.
1: Lagi lo kang garing nyuwun kembang menur.

ya weng ki apa kowe wong Guneman ki duwe dialek dhewe-dhewe kok aku ya njaluk kembang ya weng nek kono ya ngono ki njut piye malah ngora weng iya wadahmu malah iki kepiye anggere daerah wates mesti ngono kuwi ara iya to karang iya iya ya aku njaluk kembang kembang apa kembang kacang karo kembang dele ayo ora kena nek ngrangkep siji wae nek mbang kacang to mbang dele tok. Aku pokoke kudu ndobel nek ra ndobel ndak ra mrentel. Iya iku. Sembrono iki. Ora iso, Gong. Sing jaluki ora iso ku sing jaluk wani tanggung jawab. Iso kowe, Gong? Ra nek iso karo Bagong candu bleh. Kowe iki nek karo aku sia-sia iso wae jajal kembang-kembang kacang. Endi? Ra iso. Ora sah diwileti wong karang kene wong padu kok kembang kacang kembang dele ora nek iso kang kadang sikile pincang tilala tangane dekle to sampe arep macan ya aku ayo nemani karo aku metu jabang tandang karo brojono to ora to iso ora urung nangis kok bengok-bengok jenek kok diwadan ndoblek ayo paling masen ana madan iki nganggo nembang kok jenek ndoblek ora iso madani Bagong karo nembang gampang ngene kembang-kembang cengger abang tuwa menger-menger kowe aja sleter Mas Bagong lambene nduwer ya menang gede urip bareng awake dhewe gede urip kok njut mandeng aku tanpa nganggo kedhep war maca aku ngono ora nek iso piye lek war maca wong tanpa cacat ki diwaca saka ngendi wae wani

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa Ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, Ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau Ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, Ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin RT01 RW02, alamat Sardin Gebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Loh, ibu dari mana? Kok jalan kaki?
1: Ini, Neng. Ibu habis dari apotek. Beli Vitama buat Bapak.
0: Vitama?
1: Iya, Vitama. Buat ngobatin mata Bapak yang minus. Soalnya Bapak kemarin pernah beli di teman kantornya. Dan alhamdulillah katanya mulai ada perubahan. Jadi ini ibu beli lagi deh ke apotek.
0: Wah, manjur juga ya, Bu?
1: Iya, alhamdulillah. Soalnya Vitama ini herbal alami. Tapi harus rutin juga dikonsumsinya. Kayak Bapak tuh, semangat banget pengen kelihatannya membaik. Dan alhamdulillah mulai berangsur membaik juga. Dan semoga aja bisa sembuh.
0: Loh, herbal? Neng baru tahu ada herbal buat mata, Bu.
1: Makanya, ibu juga baru tahu dari Bapak waktu itu. Vitama ini solusi tepat buat menjaga kesehatan mata. Baik buat mencegah dan membantu penderita mata minus, glaukoma, bahkan katarak.
0: Wah, kalau gitu Neng juga beliin dong, Bu. Neng pengen penglihatan Neng tetap sehat.
1: Tenang aja, Neng. Ini ibu beli 2 paket kok. Soalnya ibu juga mau konsumsi. Biar nonton drakornya makin cling.
0: Cakep tuh, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumbersari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi. Alhamdulillah habis 1 botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Warasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Warasan, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
6: Setara Kebumen 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen.
7: Paring luping samudra pangaksomo, lalu mongsori paduka ngaturi pambagya dumateng Koko Prabu. Mboten dados menapa lagi. Kepareng rayi paduka ngaturaken pambagya panakrami kanthi raharja Koko Prabu, rawuh wonten Madukara.
8: Kula nuwun inggih,
7: pamujinipun Nyai Prabu Kuntadewa mboten wonten sambika loyan. Koko Prabu Mandura semanten ugi kanthi rareje. Eh inggih Nyai. Paestaripun Nyai Prabu Kuntadewa mboten wonten sambika lo. Kresna kakangku pangabektiku tampanono. Iya iya Dimas Bratasena ndak trimo Dimas. Baladewa kakangku bektiku tampanono. Iya Dimas Prakudara tak trimo. Eh atalah sinuwun Prabu Kuntadewa. Apa Kakang Semar sinareng sinuwun Durawati sampun rawuh. Asil prasing manah kula menika mangke tentu sakit. Tadi dados damaring kasatrian Madukara ingkang sak mangki ketingal peteng deget. Cobi lajeng kula aturi. Nyuwun sabdanipun ing sinuwun Durawati supados mangke dados sasarana. Ndoro Arjuna waliya temaing jati. Iyo Kakang Semar Badranaya. Mengarep takon tombo kok ndak ngenteni sinuwun Durawati ya terus. Mbok maune tekok aku ngono e tekok ki apa kowe kowe iki iso nambani ngono apa kowe ora ngerti to aku ki dadi kiai rada suwe terus anggere kae ono pendeman anyar ke suwu aku kok memper ora ngomong kaya ngene kok omong-omongake gong bagong eh druhun aja padha pating celemong bagong iki kon meneng wae anggere omong ming marake jontong bocah siji ora oleh omong lho Gong Kang, ora omong marake jontong. Aku kuwatir nek meneng wae carane ngantuk. Kok yen nek metu apa-apa ora bage. Bocah pandriyane wis mikir bagian wae. Koko Prabu. Kula nyanyi. Kawontenanipun Dimas Arjuna kados mekaten. Kula semanggaken Koko Prabu kepareng lajeng paring usada. Kresna kakangku. Ora perlu kesuwen aku kaslak ora mentala mulat kahanane jlamprung atiku. Tinggal Puspita Wijaya Kesuma Diasto kanggo gawe uripake lan maluyake gerai jlamprung atiku. Yen nganti jlamprung atiku ra enggal waluya temaing jati. Turung tentrem pikirku tansah aku kuatir. Yayi Prabu Kresna bener ing dadi ature Dimas Bratasena aja nganti kadal warso enggal-enggal Dimas Arjuna bisa waluyo temen jati-jati temen waluyo pun kakang uga ora mentolo mulat akanan Dimas Arjuna. Iya mangke rumiyin Koko Prabu mengko disik Dimas Prakudara aja sumengko penggali Dimas aku tuku mau Puspita Wijaya Kesuma tak ungkul lagi Dimas Arjuna durung karuan Dimas Arjuna bisa waluyo temen jati. Para Sembadra, apa Kakang Prabu? Wis pirang candra Dimas Arjuna nandhang yogi. Wasana jroning trimatya candra pelenggan iki. Apa nalika arep nandhang ruga Dimas Arjuna, ora duka karo sapa wae? Kaya-kaya ora ana para abdi lan para garwa ingkang diparingi duka. Koko Prabu Bathara Kresna mestine wis priksa watak wantune kakangmu Pangeran Arjuna. Pangeran Arjuna iku ora tau duka karo sapa wae. Dalaran Kanjeng Pangeran iku lamun ana tumindak kang ora ndadekke sarjuning penggalih malah mesem. Ya kuwi anggere mesem kuwi menawa nandhakke yen duka. Nanging menawa ya ora mesem, ya ora merengut kuwi ya ora duka. Oh, tadi ora tau to. Kaya Koko Prabu Baladewa di sing luput terus dis dis dis ngono.

0: Anggrek mesem malah nesu. Beda karo aku, anggrek mesem bahaya.
1: Padamu ya ngono. Kowe iki lambe dupleh kono nek mesem kok ngopo-opo kono blumbang kowe iki. Ora bagong kok sing bahaya iki apa? Kulo semanggaken Koko Prabu Awitri Paduka ugi sampun pitados dhateng kawaskitanipun Koko Prabu.
0: Yayi Prabu, kulo ingkang raka dereng saged angsal wewengan. Keparing Bathara dereng paring dawuh, menapa to ingkang dados srana Dimas Arjuna saged mali temancat?
1: Kulo nuwun inggih.
0: Yayi, Dimas Arjuna ingkang nandhang yogi, iki sampun kajengipun. Ingkang wigatos kula menika air rapu sungkawanipun para kadang kula ingkang boten nandhang yodi. Awit sinareng Dimas Arjuna nandhang yodi rumaos kula. Ingkang wonten salebeting kasatriyan Madukara kok ilajeng tumut sami nandhang yodi sedaya.
1: Kula nuwun inggih.
0: Lajeng ketingal sami surem-surem pasuryanipun.
2: Coba aku sing bengengeng ya, Tri.
0: Ora sah nyelo-nyelo sebab apa kancane, Dok? Kucem-kucem kok kowe bengengeng. Entek tas magang kok
1: wayahe. Kok ora omong-omong akeh kok kowe iki.
0: Yayi Prabu. Kula kepareng yayi minangka dados srana panglipure griya para kadang kula sedaya. Ingkang raka badhe ndongeng.
3: Kresna kakangku.
0: Apa?
3: Ing atas kowe ngadep wong loro kandunging. Mboyo ingkang dikendhikake iku ingkang migunani tumrap grahe jlampung adiku. Ora kowe ngarep ndunging, aku tekan kene iku ora butuh dongenganmu.
0: Mbok menawa dongengan iki mengko bisa dadi srana. Lipuring penggalih kadang-kadang kabeh kang nandhang sungkawa, syukur bejo sewu bisa angenteng-entengi aboting gerah Dimas Arjuna.
3: Dongeng ya dongeng ning sedilo wae. Aku ki jejer Dimas Prakudara, Dimas Prakudara duka nyampluk aku dhisik malah.
2: Dongeng aku ya iso ya dro ana kancil nyolong timun.
3: Oh, padamu ya ngono. Dongan kancil nyolong timun kok didongengke nang kene.
0: Lajeng badhe dongeng lalampah pundi Koko Prabu? Enggang sedya kula dongengaken. Lagi iki namung lalampah kula piyambak. Wiwit saking Dwarawati badhe dumugi Madukara. Kula nuwun inggih. Mekaten yayi. Nalika ingkang raka sumengko raos manah kula daya-daya enggal dumugi Madukara, saking Dwarawati kula ngambah Girgantara.
1: Kula nuwun inggih.
3: Ning wong iso mabur wis ngerti kok diomongake.
0: Lho iki kanggo gawe pancatan dedongane pun Kakang Dimas Prakudara.
3: Sajane Dwarawati Prakudara ora karenan penggalih kok midhange takte dongenge sinuwun Dwarawati.
2: Ayo coba aku sing dongeng ngono malah.
3: Malah kowe dikampleng. Kowe padha meling wae.
2: Tuh meneng lho Pak Bekel wis dawuh lho Tru.
3: Sopo karo Dwarawati Kudara kok Pak Bekel kowe.
0: Yayi Prabu.
1: Kula
0: sinareng kula wonten Girgantara keperanggul Gandarwa saharga suta.
1: Inggih.
3: Kepethuk buta gedhe.
0: Iya.
3: Buta saka endi?
1: Inggih Koko Prabu Gandarwa saking pundi?
0: Sinareng taken tinaken piyambakipun angaken Gandarwa saking negari Narawangunan. Patih negari Narawangunan nama kala Janggil Peksa.
1: Inggih.
0: Sinareng kula takeni badhe dhateng pundi? Sedya manjing Duratmaka wonten negari Widuri Sabda. Handusta Dewi Antrakulan.
1: Kula nuwun inggih Koko Prabu.
0: Bawanipun ing raka menika rumaos dados nalindra kedah dados srana tentreming jagat. Menika tumindak ingkang kirang prayogi kula unduraken satemah dados pasulayan.
3: Njut dengar ngomong kile menang gelut karo buta ngono ora gumun aku.
0: Lho dudu kok nggonku menang karo buta kuwi sing arep tak dongengke dudu.
1: Dimas Pratasena mbok ya kendel wae dhisik.
3: ora perlu Dimas Bratasena nyekat pengendikane Koko Prabu Bathara Kresna.
4: Ya wis tak meleng wae aku.
3: Lajeng kados pundi Koko Prabu?
0: Ingkang perlu badhe kula dongengaken menika
3: bab Nalendra Widuri Sabda. Nalendra Widuri Sabda menika jejuluk Prabu Subronto. Kula nuwun inggih Koko Prabu.
0: Pilih Yayi dereng priksa. Kula aturi ndang Kakang Semar wonten negari Widuri Sabda ingkang jejuluk Prabu Subronto menika ingkang jumeneng nata wonten negari Widuri Sabda.
3: Apa ya kepara nyata Kakang Semar?
0: Nggih, kula pun ngerti niku.
3: Prabu Subronto niku nek mboten kleru sedulure nom sinuwun Prabu Bathara Rama.
0: Mengkono
3: nggih. Ah, menika tilaranipun Prabu Dasarata Swargi.
2: Tinggalane Prabu Dasarata. Kae terus Dasarata anake Mbah Mangun Karya.
3: Iya. Waton wae menengo wae togong iki.
0: Engang menika Yayi. Dewi Antrakulan menika stolipun widodari. Sedyanipun Anta Pancawati Prabu Bathara Rama. Kadangipun Werda Subronto. Dipun dawuhaken Pan Subronto.
3: Kula nuwun inggih.
0: Sinareng Subronto menika mangertos kawontranipun Dewi Antrakulan. Tuwuh raos tresna ingkang boten saged dipun pandhingaken kaliyan agengipun menapa kemawon. Nanging kuciwanipun dereng kepadan karsa.
3: Kula nuwun inggih.
0: Miturut pekabaran ingkang kula tampi. Dewi Antrakulan menika purun badhe dados garwanipun Prabu Subronto saklaminipun. Bilih Prabu Subronto menika saged mangsuli pitakenanipun Dewi Antrakulan kawan perkawis. Lah ingkang mongko Subronto menika astanipun lan dereng sepintena seserepanipun. Mila menging sinareng ingkang garwa Dewi Antrakulan menika gadah panuwun ingkang mekaten.
3: Kulon meninggi Koko Prabu.
0: Yayi Prabu ingkang mongko Dewi Antrakulan menika walodya sulistya ing warni. Lah menika saupaminipun upaminipun Dimas Arjuna menika dong boten nandhang cintraka. Dimas Arjuna menika pinuju waluya temang jati, jati temang waluya. Mengertos bilih wonten setunggaling walodya ingkang sulistya ing warna. Gadah punagi dateng priya ingkang mongko tetimbanganipun boten saged minangkan. Yen kula pitados, yen Dimas Janaka tentu saged mangsuli sedaya pitakenanipun Dewi Antrakulan ingkang mongko upaminipun lho menika Yayi. Dimas Arjuna menika dong pinuju boten nandhang yadi. Upami Antrakulan menika dados tetimbanganipun Dimas Arjuna. Pasanget menika Yayi. Dasar Dimas Arjuna menika sigit Kaluka Sekti Mandraguna dasar titah kekasih dewa Dewi Antrakulan semanten ugi wanodya ingkang sulestya ing warni. Namung kuciwanipun ing atas wanodya ingkang sulestya ing warni ngladosi priya gadah tetimbangan teko mboten kasinungan raos tresna amargi mboten jumbuh raos ing manah kelayan Prabu Subronto. Nanging menawi kelan Dimas Janaka kula tanggel tentu kasinungan raos tresna kan Dimas Arjuna.

0: Konong Madukara pancene kowe kudu gawe pepadhang malah gawe wimbuh pepeteng. Teko-teko ndandak dongeng kaya bocah cilik do didongengake. Ora wurung didongenganmu dadekke marganing cintraka jlamprung ati. Wis tambah takon dosa kelakulak banting ajur kuandamu.
1: Lho mengko dhisik Dimas Werkudara, aku colok dhisik.
0: Ora peduli.
1: Dimas Werkudara, kepiye Dimas kok banjur tuku?
0: Kula dewa kakang kuwi ngewangi adimu, majo sisan tuku mbok.
1: Ya wis ora arep apa-apa. Mengko dhisik to Dimas Werkudara, aku colok dhisik. Aku colok dhisik.
0: Ora peduli.
1: Kados pundi Kang Mas Werkudara?
0: Ora melu-melu Sembadra yen kowe ora mentolo wandane Kresna kakangku Semingkira. Kresna kakangku tak banting ida-ida.
1: Sena. Sena. Ana rembug dirembug. Iki Dimas Arjuna wis ilang ora karuan. Koko Prabu kudu bisa gawe pepadhang pamikire kabeh para kadang. Wasana Koko Prabu Ndarawati sedya tok sampurnakake. Yen Dimas Werkudara ora kersa ngeculke Koko Prabu Ndarawati pun kakang wae paten ana dhisik sena
0: mesti diwangi.
1: Wah, bareng gelem ngeculke diketoke sak kayange.
0: Mangkel aku mesti diwangi.
1: Yayi Prabu pun to dewa. Kula Koko Prabu sampun ngantos Yayi Prabuku membeng sungkawa. Menapa Yayi Prabu Puntadewa iki kadunungan pandugi bilih Dimas Arjuna sirna mergolayu inging boten tilar wanda. Kula pun saged matur Koko Prabu.
2: Yo, aku dhewe yo gumun kok dadi Dimas Arjuna ilang ora karu-karuan.
1: Kados pundi Koko Prabu?
0: Mengko dhisik diajeng ngurus sirkandu. Kowe arep gawe tetembungan kepiye Kresna kakangku? Arep utawa renggo-renggo diprodo-prodo ukara sing becik wis tetep kowe ketok ala. Jlamprung adiku ilang mergo kowe ndongeng.
1: Werkudara duwe pandhakwa ilange Janaka iku mati tanpa ninggal kondo.
0: Iya.
1: Mergo saka nggonku ndongeng.
0: Iya, nek ora ndongeng ora kelakon jlamprung adiku mati.
1: Nek Dimas Janaka mesti bisa tumekaning mati. Margo titah.
0: Iya.
1: Lan Dimas Arjuna bisa tumeka mati. Tanpa ninggal kuwondo, margo Dimas Arjuna bisa entuk dalaning kasampurnan. Ora mukal mapan Dimas Arjuna satira kang gentur tapani kebak piwulanging para pandhita kang buntas kaweruhe.
0: Iya.
1: Nanging waspadakno Dimas. Kakang Semar sakanake kok ya ora katon kabeh. Yen Dimas Janaka tekaning pati, apa ya Kakang Semar sakanake iki ya tekaning pati ngono apa?
0: Wah ya mbuh, ya aku ora ngerti kuwi aku.
1: Nah, mula besok meneh dipikir dhisik. Ora kok yo durung-durung wong tuwa dijunjung arep dibanting. Lah nek aku sing tok banting dadi apa iki mau?
0: Ya wis arep melu rembugan aku.
1: Yayi Prabu Bathara Kresna, kula kok ora bari Yayi Prabu ngendikake Kakang Semar sakanake uga ora katon. Lah banjur Dimas Arjuna iki mau menyang endi?
3: Inggih Koko Prabu, kula aturi lajeng paring pangandika.
1: Yayi Prabu Puntadewa dados kawuningan. Dimas Arjuna menika kesinungan kanugrahaning Bathara.
4: Pak-pak, tebak-tebakan yo karo Ibu.
5: Tebak-tebakan apa lah, Bu?
4: Nggih, Pak. Jil tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambane apa, Cel?
5: Ya habutop lah, Bu. Kan ibu tukang minum habutop.
4: Ya siji maning. Nek ibu kesu-kesu. Tambane apa, Cel?
5: Ya habutop juga lah, Bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggine kumat.
4: Lah, Cel siki nek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang ngapa?
5: Tandane lagi mriyang lah.
4: Ya salah, Pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Om Agus, masuk Om.
0: Makasih, Neng. Loh, Bapak mana?
1: Bapak lagi ke klinik spesialis mata, Om. Katanya makin lama kelihatannya makin parah.
0: Loh, emang kenapa penglihatannya?
1: Katanya kalau lihat jarak lebih dari 10 meter, udah ngeblur, berkabut gitu katanya, Om.
0: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan. Sering naik motor, kena polusi, kena debu. Pasti kurang baik buat mata.
1: Iya, Om. Makanya 2 hari ini Bapak gak berangkat kerja.
0: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak. Om nyaranin pakai Bitama. Buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Bitama itu berangsur-angsur membaik. Ya, siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Bitamanya.
1: Oh, itu sih aku juga tahu, Om. Vitama sering aku dengar di radio.
0: Nah, gitu aja. Nanti sampein ke Bapak ya, Neng, ya.
1: Oke, Om.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: Setara Kebumen 98,4 FM, Jalan

ingkang kinaryosa meting carita ingkang wonten nagari Pontowati. Ingkang jumenengipun wonten nagari Pontowati ajejuluk Prabu Bathara Rama. Nalika semanten kepareng Siniwaka. Sinebra para kadang sentana ingkang kepareng piswaniro caket pelengganiro Sang Nata. Piswaniro kadang taruna dan Lesmana Dewa. Ingkang mbinyarsa tumungkul lakon Jempratiwi. Piswaniro kadang taruna Satra Sunggala kekasih Raden Kuntawibisana. Saha piswaniro Nerpati Jaya Sugriwa. Dal matawis dan dia katungko piswaniro Raden Anoman Kromondoyo Ndoyo Pati. Nalika semanten Prabu Bathara Rama mulat piswaniro ingkang abdi Raden Anoman Gumbiro Tiasnya estining panggalih badhe dados srana kasembadaning sedya kaparing Sang Nata wijil pangandika mangkono tipta wiringganiro. Kadangipun kakang adi Mas Wibisana nuwun wonten pangandika ing dawuh kaporo ngarsa di Mas Wibisana nggih dhateng sedika Yayi Nerpati Sugriwa prayoga.

0: Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh.
1: Kumat lagi nih.
0: Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab ini, di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo.

0: Nih, kakak minta tetes mata dong.
1: Tumben. Eh, ya ampun, kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
0: Jangan ngomel dulu Atumi. Mana obat tetes matanya?
1: Bentar. Mami ambil dulu tetes matanya. Diam dulu, sabar, Kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
0: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
1: Diam. Gak apa-apa, Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya. Ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh. Mata merah, perih. Ya buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata, ya pakai Vitama sama mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul kak, biar cepet sembuh.
0: Tapi aman kan Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
1: Aman dong kakak, Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu, keluar juga kotoran matanya. Udah manut aja ke Mami. Lagian ini kenapa sih matanya bisa begini?
0: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata Mi.
1: Walah bocah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

0: lemon ambah wong bagus kok dipatet-patet kayak kumon aku sengit. Iya, lemon jiwet kan gua apa itu?
1: Ame nganggo catut lho kok nyatuti nyilakane uang wae. Ajine geraku nyuwara putri ngono kok jek lenggut-lenggut.

Mas Mono pengoparan kalamun aku kadlarung koco koro karo kowe. Nek aku kalah barang mirang, nek aku bisa unggul jayaku mung dilumrahke karo Kadang Taruna. Tumindakmu kang kaya mengkono sedya tak atur lagi kok.

Bronto melayu-melayu. Ono po yayi. Aduh koko Prabu sesembahan kula wonten Madyapada. Ngaturaken pecah kula koko Prabu. Kula sabab ono parigayoko. Nalika semanten koko Prabu kepareng paring dawuh dumateng ingkang rayi supados dawuh pelayan Dewi Antra Kuwulan. Iya. Rakus bisa kasembadan. Awit Lesmana wis bisa mangsuli pitakonane Antra Kuwulan. Mangke rumiyin koko Prabu, sinareng Lesmana dumugi negari Widuri Sabda. Ugi ngaturaken dipun utus koko Prabu supados minangkani panuwunipun diajeng Antra Kuwulan. Iya. Mboten nginten koko Prabu. Sinareng kasembadan sakit mangsuli pitakenanipun Dewi Antra Kuwulan. Jebul Dimas Lesmana menika gadah milik layan diajeng Antra Kuwulan. Antra Kuwulan dipun dibang layan Dimas Lesmana. Diwaji Prabu Subronto. Apa anoman? Sampun namung matur anggenipun matur sanipun diwaji Prabu Bathara Rama. Ingkang dados seksi kula. Estunipun Gusti kula Lesmana. Mboten tumindak ingkang mekaten. Aku weruh dhewe, ora kok aku nyilih nektra, ora kok aku nyilih talingan, aku weruh dhewe krungu dhewe pengendikane Lesmana ingkang sumedya mengku garwa Dewi Antra Kuwulan. Nuwun pangapunten Koko Prabu, ngantos kula dadar kaprawiranipun Dimas Lesmana sartans. Nanging kula rumaos lingsem bilih ngantos kadelarung anggen kula bandha yuda awit upami kula unggul dipun limrahaken yen kula kawon badhe barang wirang. Mila bawanipun Lesmana menika utusanipun Koko Prabu, kula sumanggaken Koko Prabu. Piye Lesmana? Nyemanggaken Koko Prabu kula mboten saged matur nanging kula pitados dhateng kawas kitanipun Koko Prabu. Estunipun Koko Prabu Antra Kuwulan ingkang sedya ngrodo paripeksa dhateng ingkang rayi nanging ingkang rayi awit saking gila kula lajeng lumajar sak lajengipun kula semanggaaken. Menika namung damel-damel Koko Prabu. Estunipun Lesmana ugi badhe damel kusut asmanipun Koko Prabu. Piye Gunawan? Koko Prabu. Yang ingkang dumadi wonten Madyapada menika wonten tiyang gedaya, nanging ugi wonten ingkang ngungkuli malih. Kalebetan Mas Lesmana Koko Prabu Bathara Rama menika digdaya Stimandra Guna nanging kula kinten teksih wonten ing saged ngungkuli malih. Ugi dereng nemtokaken yen Kang Mas Lesmana ingkang tumindak merong jajanipun. Kinten menika wonten lampahing dom sumuruping tirta mila pranuginipun dipun nyatakaken dipun sidhekaken wonten ing Widuri Sabda. Bilih Widuri Sabda mangke wonten Lesmana teges wonten Lesmana Surya kembar. Menika wonten Duratmaka. Arene Duratmaka menika mimba warna Kang Mas Lesmana kedah Kang Mas Lesmana tanggal jawab. Lha menawi Widuri Sabda pancen mboten wonten Lesmana, ayen mekaten pancen Kang Mas Lesmana. Ingkang tumindak boten sae sedya nggih Dewi Antra Kuwulan.

Lesmono nun wonten dawu. Yen nyata-nyata kula rumangsa anggibang jajing Dewi Antrakulan Sidikno. Yen nyata ana maling agro mimba warna Lesmono, kowe kudu bisa nyekel. Nang yen Widuri Septa ora ana kadadan Lesmono, teges ora ana Lesmono Surya Kembar. Nah, yen ki mukir kaya ngapa kowe kang didakwa dadi durat moko. Nyuwun pangestu Koko Prabu kula piyambak ing badhe nyediaken nanging Dimas Wibisana ngawat-awat ana laku. Sawetara dirakeni Kang Mas.

mungkin mimbo warna Lesmono kuingking diladeni ontro kewulan ojot dianggep aku mimbo warna opo kui pangling karo aku Lesmono sayep aku pamat janing Pandhawa Arjuna janoko katerangan kang aku jening Lesmono opo abami surapatut banget tak jaluk Dewi Ontro Kewulan awit iku garwane kadang kuwerdo Prabu Subronto kaporo malah aku ingin didakmu ngibang Ontro Kewulan rene Ontro Kewulan wis kebacut tresno karo aku tak ulungake janji wis pecah gadaku janoko ono paran genti milang

0: Mas Lesmono. Ora memper ingkang aku jeneng Lesmono iku Janaka mungsuh kudu nalika Koko Prabu Bathara Rama nggayuh Kuwara Drupadi semono. Janaka satriya pamadyaning Pandhawa.
1: Iya.
0: Yen mekaten Janaka damel bribi ing perkawis. Lah sak mangke mekaten kinawon sapa gawe nganggu. Janaka menika gadah tetimbangan langkung Sulistya ing Maru, namung Dewi Wara Sembadra. Sampun sampeyan mekaten. Wara Sembadra kuwi dusta, panjenengan dumugi madukara ugi ngaken Janaka. Mangke menawi sampun abenar jenglan Janaka. Janaka purun mangsulaken antrakulan napa mboten? Yen mboten purun mangsulaken antrakulan, Sembadra kemawon daupaken dhateng Koko Prabu Subronto. Koko Prabu Subronto tentu kersa. Nanging Janaka purun mangsulaken antrakulan, Sembadra purun mangsulaken dados dusta Wara Sembadra mboten kok niat badhe ngibang Wara Sembadra. Namung kinari wasrana anggayuh wangsulipun antrakulan. Ya yen mengkono pengestu mutah jalu ya.

0: boten nginten tile pati kolajeng waluyo temang jati jati temang waluyo amargi mikanyet betunginganipun Koko Prabu Bathara Kresna. Pile Koko Prabu ngendikaken Dewi Antara Kuwulan Wanugya ingkang sulestya ing warna Pangeran Arjuna.
1: Iya Sembodro,
0: menapa sampun kelampah panjenengan pinanggih layan Dewi Antara Kuwulan?
1: Ya wis bisa ketemu pancen nyata Antara Kuwulan wis sulestya ing warna nanging ana kuciwane.
0: Kuciwane pun menapa?
1: Belum tak boyong ngunung Madukara nanging kuduk rembugan karo kowe. Dadi gampang Antara Kuwulan arep ngerti sining pikirmu yen kowe pancen nyata rila temenan aku diladeni Antara Kuwulan. Antara Kuwulan saguh dadi garwaku. Nanging yen kowe ora gelem tumeka nang widuri sedo Antara Kuwulan ora gelem tak boyong ngunung Madukara. Mongko aku yen ora bisa dhaup karo Antara Kuwulan. Rumangsa wirang banget Sembodro.
0: Jagat yang mekaten monggo kula dherekaken to mangke sampun kula ing badhe mboyong Dewi Antara Kuwulan.
1: Aduh garwaku wong ayu.

Yen semono saklaminira mboten kepukan manugya. Awit saking benter sing penggalih kenya badhe gayuh wangsulnya Dewi Antra Kumulan. Datane nyet bilih Lesmana wau datan kepukan klan manugya. Amboyong Dewi Wara Sembadra Lesmana sadu ya wadatnya mijil saking jagatnya Dyan Lesmana. Cipta wirengganira Lesmana sadu. Titi mongso iki kudu aku pisah karo jagate Lesmana. Banjur sapa ingkang bakal bisa kuat kadulungan aku? Saya Lesmana sadu kanugraning Bathara ingkang winastan Wahyu yuwananing rat. Sinten ingkang kuwi dados panjalmaniro Lesmana sadu. Kasinungan kanugrahan pinaringan yuksuwa panjang.

0: Kowe terus mak bedeges.
1: Nyuwun pangapunten. Kula kados mboten kanyono-nyono bilih ngersanipun Kakang Mbok bingung manah kula. Kula mboten ngertos yen ngersanipun Kakang Mbok Retyan Wara Sinta milopo kesuben mboten ngaturaken sembah. Bekti kula kunjuk Kakang Mbok.
0: Iya tak trimo Dimas. Ana wigati apa? Wigati apa kok semusu mengko penggalimu?
1: Dados no kawiningan Kakang Mbok Retyan Wara Sinta.
0: Iya.
1: Kula nderekaken Koko Prabu dhateng Widuri Sabda.
0: Iya.
1: Bawanipun antra kulan sampun saged kula pinangkani panuwunipun pitaken kawan perkawis kula wangsuli sampun marem. Sakmangki teksih gadah panuwun dados rono dhaupipun kelayan Koko Prabu Subronto.
0: Dwi penuwun apa meneh rumangsak antra kulan wong wadon boleh rewel ora jamak. Dwi penjaluk turuti, dwi penjaluk turuti kok jaluk
1: lah. Inggih milo mekaten.
0: Penjaluk e apa?
1: Wosipun daupipun antra kulan kalian Koko Prabu Subronto meniko mboten namung cekap nakula semanten dipun anggep dereng rampung. Dados nyuwun dipun daupaken malih nanging kedah dipun pangku Kakang Mbok Retyan Wara Sinta.
0: Mengkono Dimas.
1: Inggih. Mila daya-daya kasembadan setyanipun Koko Prabu Subronto enggal dawuh kelayan antara kumulan Kang Mbok dawuhipun Koko Prabu Bathara Rama. Kula kadawan boyong dhateng Widuri Sabda.
0: Supaya enggal padhang penggalih ingkang sinuwun. Ya wis ayo to Dimas. Daya-daya bisa kelakon dawuh Pak Subronto kan Dewi Antra Kulan.
1: Nyuwun pangapunten Kakang Mbok kepeksa panjenengan kula boyong

0: dinesti keparingi Bathara Nuyanayu Dewi Ertian Warasinta antuk nugraning Bathara. Toto gelar manuk dateng Woro Sembadra Estri ning panggalih Dewi Ertian Warasinta. Sampun mesmataken dateng Sembadra punika ingkang badhe dados papan padunungane Cipta Ringaliro Dyan Lesmana. Janaka kepiye Janaka kok dadi Ertian Warasinta ya katut Sembadra.
1: Apa ora kula werta adul bung Sembadra kuwi cara dora-dora pancing tak kandhani. Anggere diculke saka gupon mesti bali entuk bandangan. Mula Sembadra kuwi ya ora tau tak culke mung sok bandang-bandang.
0: Ora patut banget tak jaluk Ertian Warasinta tak ulungake janji wis tekaning pati jan

apa di mana aku katon duko bawan tuan ngaku sobo noto manduro Prabu Baladewa. Prabu Baladewa iyo dasar yoto kalau ketek semenu gede ini sopo ngaku eh Nerpati Jaya Sugriwa. Jaya Sugriwa iyo ora trimo banget gustiku Rusmono katon kasoran yudhani musuh Dian Arjuna aku sedang labui Arjuna bakal sampurna lagi kami ya munyo meneh Janoko bakal sampurna lagi kura-kura ortoa del pruhu Arjuna iku kadangku taruno kang banget tak tersenani ora perlu ngepok kontani Dimas Arjuna bolo demo kedukun juweng-juweng kuandamu geruhun demo mononong kaan keelek babu wani mungsuh karo aku betulnya abamu udah sembah tanya cueng-cueng gua jamu ternyata pelek banget.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812223

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
2: 98.4 Star FM

0: Iwang Sukma dilinuwi. Kadangipun Kakang Adimastru Geno, ayo dadi rugi taning pamikir jeneng poro. Ndak piji maju ngersane roko poro Adimastru Geno. Non, tata pun disar nampi sabdanipun Koko Prabu rumentara di dalam. Nuwun pangandika dalam Koko Prabu katampiasto kalih kapundi mistoko tumanduk njajal meketing Werdaya. Nuwun dadosna jimat paripih caya nurcaya teguhan kayuhanan kawula. Kejawi ingkang menika Koko Prabu rayi dalem nyaosaken sembah pangabekti mugi konjuk sahandaping kepada. Non, ngringi. Langit panarimanipun Kakang jeneng poro ngaturake pangabekti ora liwat prayogakno jeneng poro sowan ana ngersane roko poro Adimastru Geno. Kula nuwun inggih dateng sendika Koko Prabu. Apa dene Kakang Patih Jaya Smedi? Nuwun. Usui Kakang Patih sowan ana ngersane ingsun. Nuwun. Kaluhuran sabdanipun Kanjeng Diwaji kepareng mundut priksa piswanipun abdi dalem kepatian. Engetipun abdi dalem kepatian sakderengipun panjenengan dalem ing sinuwun lenggah siniwaka. Abdi dalem kepatian beri sampun bebir lampipun pesi banjar. No, beringgi. Kaya paran piswanipun kadeng sentono mantri bupati nanyakaning projo wektu pasowanan dina iki Kakang Patih Jaya Smedi. Kepasangan yugyo Kanjeng Diwaji kepareng mundut priksa piswanipun sedaya para kadang sentana mantri bupati nanyakaning projo wekdal pasowanan menika engetipun abdi dalam kepatihan setunggal kewolo mboten wonten ingkang nglirwaken dhateng kewajiban sedaya ketinggalan itu podo sumungkem rusuh dalam Kanjeng Diwaji tansah nindakaken dawuh timbalan dalam Kanjeng Diwaji yang saged ndadosaken sarana katentremaning nagari Widuri Sepdo. No, syukur bejo sewu pertondo ingsun jemeneng notorong projo Widuri Sepdo tansah pinayungan dining Betoro pratandani poro kadang sentono orang nukang podo liru marang kemajiban. Kajawi ingkang menika Kanjeng Diwaji kepareng abdi dalam kepatihan nyaosaken sembah pangabekti mugi konjuk sahandaping pepodo. Kawula nuwun ngringi. Ingsun trimo Kakang Patih Jaya Smedi ora liwat prayogakno sira sowan ngarsani ingsun. Nuwun. Beri dhateng sedika Kanjeng Diwaji. Bali marang jining para Adimastru Geno. Nuwun kondur pangandika dalam Koko Prabu nimbali dumateng rayi dalem wonten dawuh ing pengendika. Kalamun ora sisi pandulunipun Kakang ingkang nembe bae. Suwarana negara Widuri Sepdo. Kaya iki senggono Anoman. Kawula nuwun inggih. Sampun sawetawis. Pun senggono Anoman suwarana ngersanipun Koko Prabu ingkang menika keparenga. Sampun ngantos kadaluwarsa andhang dumateng piswanipun. Senggono Anoman, yoyo Adimas. Mengkuto senggono, durung suwi jeneng sira sowan ana ngarsane ingsun. Ingsun sedaya paring pambagya padha kanthi raharja. Sowan mono negara Widuri Sepdo senggono Anoman. Dada pun disar nampi sabdanipun Kanjeng Diwaji rumentah dumateng abdi dalem. Pengendika dalem Kanjeng Diwaji kula tampiyasto kalih kapundi mestoko tumanduk njaja lumeketing Werdaya nunan dadosna jimat paripih caya nurcaya teguhan kayuhanan kawula. Kepareng Kanjeng Diwaji andhang pisowanipun ingkang abdi jawi tansah puja pangestu dalem Kanjeng Diwaji kalis ing sambi kala mboten wonten bebaya pisowanipun ing abdi senggono Anoman. Yoyo syukur bejo sewu prayogakno sowan sira ngarsaning sun. Dateng sendiku prayoga jeneng para uga Adimastru Geno pasang pambagya marang pisuwane singgono Anoman. Kawula nuwun inggih dateng sendiku tudhukan tirharjo
1: Senggonan men suan ngursani koko Prabu
0: Subronto. Beri pangestuni pun Raden boten mangki sami kula suan kulur sedalem ingin sinuhun. Nadyan kula keparang ugi ngaturaken pambagyo suan sedalem gusti kula ingkang sinuhun kanthi harjo Raden Anoman. Beri pangestuni pun Rejono Pati boten mangki sami kula suan kulur sedalem gusti kula ingkang sinuhun. Beri syukur bejo sewu. Kajaba saka iku Anoman, bawani wis sawetara sira suwan kono ngarsani ingsun. Ingsun enggal mundhut priksa ana wigati apa sira suwan kono negara Widuri Sebdo. Apa tulus saka sedyanira, apa diutus pepundhenku Koko Prabu Bathara Rama. Prayoga enggal matura ing kanthi terwaca. Tun keparing munjo atur sedalem Kanjeng Diwaji bilih wonten sewu lepat atur kula. Keparing ngabdi nyuwun lubering samudra pangaksama ora dadi apa. Sowan kula sedalem Kanjeng Diwaji ing pisan nyaosaken sembah pangabekti mugi konjuk sahandaping pepodo. Ya ya ndak trimo singgon Anoman. Ingin tungkap kaping kali katemtu lampah kula piyambak mun pisan. Sowan kula mundi dawuh timbalan dalem gusti kulo roko dalem gusti kulo Prabu Bathara Rama ndikaken ngaturaken pujo pangestu sabdane Koko Prabu Bathara Rama ing lumantar jeneng sira Anoman ndak tompo kanthi gumbiraning pamikirku ndak pundi ana mustaka dadi jejimat pilih sampun kaastus doyatur kulawo sing migatus pisuan klur sudalem Kanjeng Diwaji kautus gusti kulo Prabu Bathara Rama ndika akan nyuwun periksa iya bawanipun benandalem Diwaji Widuri Sebdo nembe kewolo kadau paken klayan ingking garwo Dewi Ontro Kewulan kepareng dalem gusti kula Prabu Bathara Rama badhe priksa kados pundi anggenipun Diwaji gampilipun jejuduhan kelayan gusti kula Dewi Ontro Kewulan menapa sampun ketingal upaminipun tetaneman angrembaka ijo royo-royo anggenipun jejuduhan menapa inggih teksih wonten ingkang dadosaken kuciwaning penggali amargi Diwaji bilih pilihan dalem sampun kawistara ketinggal anggenipun jejuduhan kelayan ingkang rayi Dewi Ontro Kewulan pindo mimilan mintuno ketinggal doyosih sinisyanipun brandalem Kanjeng Diwaji so ingkang garwo gusti kulo Prabu Sri Bathara Rama sedio anglajengaken sedianipun anggenipun badhe anggayuh kanugraning Bathara ingkang miturut pengendikanipun gusti kula Prabu Bathara Rama dumunung wonten tlatah tanah Jawi cekap semanten atur kula Kanjeng Diwaji nyuwun kepareng lajeng paring dawuh dumating abdi senggono ingkang kanthi trawaca leng-lengaram yang ingkang driya

Liwang Sukma Drinuwih Hong Bonulang. Kaya paran Dimas Trugena munggu kaparingi Koko Prabu Bathara Rama utusan marang Singgana Anoman apa prayoga pun kakang kanthi waloka. Kepunden kula Koko Prabu? Bawanipun menika sampun dados keparingipun Koko Prabu Bathara Rama. Kedah badhe priksa kawontenanipun Koko Prabu. Subronta anggenipun nembe mboyong kangbok Dewi Antra Kewulan. Prayoginipun Koko Prabu dipun dawuhna dumateng Senggana Anoman ingkang kanthi terwaca. Mboten perlu Koko Prabu. Lajeng mawi tedeng aling-aling awit upaminipun Koko Prabu wau angandhut magdi. Wonten bebasan anggumbar wisa wonten sak lebeting daging mboten prayogi kedadosanipun Koko Prabu. Mbok menawi Koko Prabu saged kasimbatan sedyanipun bilih mangki Koko Prabu Bathara Rama sampun priksa kawontenanipun Koko Prabu Subronta anggenipun jejuduan kaliyan kanggo Antra Kewulan. Iya Dimas Singgana Anoman kawula nuwun. Nakala ingsun midanget ingkang dadi aturmu pindha ginarit brojo lungit jajaku kumesar rasaning pamikir. Kawula nuwun. Nanging bareng wis tak tampa kanthi weninging pamikir kaya ora ana alane ingsun paring priksa marang Sira Anoman ingkang supaya sira ngaturake ana ngersani Koko Prabu Bathara Rama. Awit banjur ingsun enget ingsun bisa dawuh pelayan diajeng Dewi Antra Kewulan iku saka Bathara Rama. Kula nuwun iki Anoman, nakala aku durung kelakon dawuh karo Dewi Antra Kewulan upama aku nduwa keparingi Koko Prabu Bathara Rama aku ora wani. Nanging bareng aku kasembadan daup astro lumiat layan diajeng Dewi Antra Kewulan. Saknaliku aku katuan rasa tresno marang diajeng Dewi Antra Kewulan. Nanging kuciwaning pamikirku Singgana durung bisa ingsun kepadan karso. Diajeng Antra Kewulan nadyan wis kasembadan tak boyong onong para Jawi duri sebdo. Nanging kala mangsane ingsun manjing jroning taman keputren aja maneh kok diajeng mau bisa minangkani pamundutku angladeni marang ingsun sedeng acara ingsun kundurang daton wae ora kersa mespadakake ingsun wae ora kersa upama ingsun ora enget ingsun dawuh karo Dewi Antra Kewulan iku kersane Koko Prabu Bathara Rama mesti muntah pamikirku bakal tega kelayan diajeng Dewi Antra Kewulan. Kawula nuwun. Nanging nalika dina kang wis kepungkur sangka ora kuat rasaning pamikirku ndak panting Dewi Antra Kewulan matur ana ngarsaning ingsun gampangi gelem ngladeni marang ingsun saklawase minangka dadi tetimbanganku nanging janji ingsun bisa minangkani kang dadi panuwune. Pri kepareng lajeng nyuwun priksa pamundhutipun ingkang garwa kusumaning ayu Dewi Antra Kewulan lajeng menapa ora duwe panuwun kebiaring bondo donya nanging duwe pitakonan patang perkara ingkang ingsun ora bisa mangsuli. Kodeng rasaning pamikirku Anoman mulo kang saka iku Anoman pitakonane diajeng Dewi Antra Kewulan patang perkara mau lamun Koko Prabu Bathara Rama apa Lesmana mesti bisa mangsuli mulo gampangi mengkene Singgana ingsun dawuh pelayan diajeng Antra Kewulan iku kersane Koko Prabu Bathara Rama bawa ingsun wis kebacut katuan rasa tresno nanging durung bisa kepadan karso bisa kasembadan sediaku diladeni diajeng Antra Kewulan ya tak sumanggake Koko Prabu Bathara Rama lamun ora uga tak sumanggake Koko Prabu Bathara Rama mulo prayoga sira enggal bali ana negara Pancawati ngaturno apa anane ana negara ing Widuri Sedo supaya dadi penggalian Koko Prabu Bathara Rama. Sesembahan kula diwaji pilih mekaten. Ejining malah ing abdi daya-daya saged hangaturaken
kawontranipun diwaji anggenipun jejodohan kelayan Kusumaning Ayu Dewi Antara Kewulan kapareng lajeng ingkang abdi Senggono Anoman nyuwun padal pasilan Senggono sanadyan tosiro enggal bali ana negara Pancawati Denduk nanging sun duwi pamundhut sawetara lermana penggalihmu ana negara Widuri Sedhep sigra-sigra permana kanca sigra ngerake

sebet Yarwauto. Eco tinyo imbal pangandiko kin laras Gondoroso Sang Noto Prabu Subronto. Dalasan Raden Anoman den midhangetaken para kadang sentana ingkang samya marasowan. Tintrem tatan wonten ingkang samya mbasa musik. Nadkala semanten Sang Noto widuri sabda kadi kena cobaning botol angel gawe tripandurat. Tri telu pandurat pengendikan tigang lando datan kwedar ing ladi. Angrangguni kanyut pinangka wardu, kanyut ujarang angganten wardu ujarang akecos nadyan tongganten teleng ladi diring abrit. Sanadyan to kecoh diring manjing sabto pertolo sigelo kesaru gegering jobo piyak ngarso tangkeping guri. Negari Widuri sabto saenggo kelebon parang lemuk, negari Widuri sabto saenggo kelebon parang muka. Ingkang dadosaken geger horking pasih Banjawi. Piswaniro utusan saking nagari Norowangunan. Miyak tataning pasih Banjawi dadosaken horek sagung permadyo kang samya marasowan ing kanca Rodayo.

0: Iwang sukma dilinuwi Hong Bono Langgeng. Mangkito kisana ingkang nembe rawuh. Tiring daeng rawuh wonten nagari Widuri Sebdo, tiring antos kula nyaosaken pasunggatan sedaya pucanan jambi rampun. Soto ingkang nata prayogi. Nuwun kaparenga langkung rumiyin kula nyaosaken pambagya panakrami kanthi raharja rawuh wonten nagari Widuri Sebdo. Yes tungkoro jagat manik rojo diwaku.
1: Uyi.
0: Data pun disar nampi sabaripun kanjing diwajirum tah dumateng dasar kawulo. Pengendiko dalam kanjing diwajik lo tampi asto kekalih kapun dimis toko. Datuso jimat paripih coyo nur coyo teguan kayuanan kawulo.
1: Eun.
0: Keparang pindah dalam diwajik mundut periksa pisoan kulo. Beri. Ausal pujo pengestu dalam diwajik. Pinalungan widodo swan kursu dalam kancing diwajim butuhun sambi kolo.
1: No,
0: kulon uninggi syukur bekjo sewu sak sampunipun lenggah kanthi prayogi. Katitik sang ngerengganing busono terwoco bilih penjenengan meniko ugi jejering nalindro. Kaparang kulo badhi nyuwun priksa penjenengan rojo sandi putra pundi ingkang pinongko. So sinten ingin dado sejuluk. Kaparang kula tigas kawuryan. Kaluhuran sabdanipun kanjing diwaji keparang mundut priksa dumating dasat kawula. Estunipun kula awon tanpa werni ugi jejering nalindro. Nagari parang gupito ingin kula lenggahi. Kini jejuluk kula ing sampun sudi amestani. Kula jejuluk Prabu Sarpono Dewo. Prabu Sarpono Dewo. Prabu Sarpono Dewo. Wonten wigatos kados pundi keparang rawuh wonten nagari Widuri Sebdo. Monggo keparang lajeng wijil pangandika. Kula keparang ngunjuk atur so dalem diwaji sadèrèngipun kula ngaturaken wigatos pisuwan kula. Mbok bilih wonten sewu kalpatan atur kula samangke. Diwaji keparang ngluberaken samudra pangaksama. Mboten dados menapa. Sowan kursu dalam kanjing diwaji ingin sepisan nyaosaken pangabekti kula mugi konjuko sahandaping kepodo. Kula tampi kanthi gumbiraning manah kula petelaken jejo kendelo sami-sami ingin dungkat kaping kalih katem tulampah kula piyambak pun pisan. Dados kawulingan nadyan kula menika nalindro nanging mesih pilih dados minangka dados bau kanan kiringipun narendra negari noro wangunan ingat jejuluk Prabu Surya Ngalap nanging sejatosipun menika teksih kaleres yoga kula piyambak kaleres yoga kepinaan meringgi milu sambung ngantos pirang.

0: subuh. Alhamdulillah, dadi orang gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku harus pemilih umbe habutop lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Star FM Kebumen.
5: Dari mana, Bun?
6: Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
7: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
6: Hah? Gak mungkin. Masa sih? Sini ya, cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atuh, Bun. Lihat nih.
7: Ih, ya. Bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
6: Berarti bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya, Bun.
7: Nih.
6: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya, Bun.
7: Nah, 1 bulan apa 7 bulan sih ya?
6: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
7: Aduh, rugi dong, bunda.
6: 150 ribu helm jelek begitu, Bu.
7: Atau gimana?
6: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar gak salah-salah lihat angka tuh.
7: Kok yang ngomongnya gitu sih?
6: Ya, bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
7: Maafin bunda tuh ya.
6: Bete.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
10: Boleh.
9: Monggo.
10: Saya nama Pak Karso.
9: Alamat
10: Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Markasari.
9: Iya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
10: Bisa.
9: Iya, monggo.
10: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rapuk, enggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
9: Udah lebih jelas nih Pak ya?
10: Lebih jelas.
9: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
10: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan pitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli pitama obat mata, pitama solusi kesehatan mata.
9: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
10: Alhamdulillah.
9: Yes.
10: Matur suwun.
9: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

duitnya akeh, rezekinya akeh. Sing ora tepuk tangan tak tungakna. Nek isih sikile teko. Dejane makke nak kula nyanyi tepuk tangan nggih. Makke

Sing jawab Allah, kula dung ana rezekine tambah kathah. Sing ora jawab Allah. Ketak dongakna. Wis pokoke urip ngono ae. Amergi tanda orang yang beriman ketika mendengarkan ayat suci Al-Qur'an dilantunkan hatinya bergetar, dibimbing dengan lisan kita dengan mengucapkan Al. Kula ulangi sepindah malih porong jawab. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal

kabeh pasti diuji. Tidak ada yang tidak diuji. Jenengan tingali wajahe bapak-bapak. Kenapa kok? Apa tadi wejus? Apa tadi? Gelozop. Nah, kenapa kok gelozop? Karena mergo hidupnya diuji. Kira-kira apa ujian bapak-bapak? Ibu-ibu? Bojone? Hah? Bojone? Ngalah? Oh, bojone galak? Oh, tiang-tiang mereka galak-galak napa, Bu? Loh, ngapunten, ibu-ibu mereka mboten galak tau nggih? Mboten, kula percaya kok, kula tak tanglet bapak-bapak riyen nggih. Bapak-bapak ibu mriki galak napa mboten? Galak terus ibu. Kula tanglet ibu-ibu mriki galak napa mboten? Mboten. Bapak, ibu-ibu galak napa mboten? Kindi sing bener iki. Bu, ngapunten kalau jenengan pernah dengar nak kepengin mlebu surga, niki pengin mlebu surga kabeh to nggih? Jenengan kalau misalkan ada anak di TK, biasanya kan diajari lataghdob walakal jannah. Jangan marah bagimu. Dan kayak ngapunten yang diakui orang baik adalah alladzina yunfikuna fis-sara'i wadh-dharra. Dia yang berinfak ketika lapang ataupun sempit. Wal kadhiminal ghaid. Dia yang mudah mengelola emosi, mudah mengelola amarah. Ora gampang ngamuk. Nak basa Banjarnegara ngamuk napa? Ngamuk, nesu. Perengat, perengut. Seledat. Encap. Plora. Pecucal. Sing biasane kaya ngono wong lanang apa wong wadon? Bu, jangan jawab wong wadon. Jawab wong lanang. Sing biasane pecucal-pecucu wong lanang apa wong wadon? Wong lanang. Sing biasane perengat-perengut wong lanang apa wong wadon? Wong lanang. Biasanya kita bisa melihat saja sing biasane kurus-kurus iso apa? Sing biasane lemu-lemu ki sapa? Sing kurus berarti sering diomeli. Sering digalaki. Ya sing kurus-kurus bapak-bapak napa ibu-ibu? Bapak-bapak. Karena ngapunten ibu-ibu itu berbahaya. Saking bahayanya perempuan, sampai dulu ada acara suami-suami takut istri. Ki mergo saking galake wong wadon, saking galake perempuan. Makanya mulai saat ini monggo dikontrol nggih Bu nggih. Aja gampang ngamuk, aja gampang nesu, lataghdob walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Sing jawab salame kula, kula dungane rezekine tambah kata. Duwite kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua, sing jawab lumayan. Tapi masih banyak yang sibuk gawe status. Tidak masalah jenengan damel status, tapi ojo lali jawab salam. Bosone Banjarnegara mriki ngapak napa mboten? Ngapak. Nak kalih bosone kula paham napa mboten? Paham. Meskipun ngapak, nak kula dikengken ngapak mboten saged. Tapi nak jenengan wonten ada bahasa yang mungkin jenengan tidak paham, mungkin jenengan tanglet mawon, ngoten nggih. Kagem ingkang satean, jenengan istirahat dulu, cari tempat yang penak dulu, sementara jangan keliling-keliling dulu, di tengah boleh, di pinggir boleh, asalkan tidak bergerak terus-menerus biar tidak mengganggu sing ngaji. Setuju? Biar tidak mengicak-ngicak. Apa kalau mengicak-ngicak apa? Mecok. Melencot. Hah? Meloncot. Ya, biar tidak mengeloncot. Yo piye ta? Apa sih? Biar tidak mengencot. Ya itulah pokoknya. Biar tidak mengicak-ngicak kakinya jamaah. Atau kalau jenengan masih kepengen beli, saya kasih waktu untuk beli.
sing pengen tumbas nang kakeh tumbas mengke pas kaos fokus ngajine ngaten nggih. Ingkang satian cari tempat penak damel lenggah katus niki lho bapak niki lah lenggah kali satian kan penak. Boleh di tengah, boleh di pinggir, yang penting tidak keliling-keliling. Ngaten nggih. Nanti nak kula sampun monggo keliling malih mboten masalah. Derek salam sepindah malih nggih. Ngucap salam niku hukume sunnah, jawab salam hukume. Ngucap salam hukume sunnah, jawab salam hukume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah.

أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hingga kaulah hormati para alim, para ulama, sesepuh, binisepuh, para bunyai, para kiai, hingga kaulah takdimi, kaulah taati, serta kaulah ajeng-ajeng barokah manfaat ilmu nipun. Wabilusus hingga kaulah hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga Desa Sumberwaru, hingga kaulah hormati Bapak Ibu jamaah ingkang tumut hadir sak menika, hingga kaulah hormati Bapak Camat PLT Camat Batur Bapak Selamet Mardiat Moko Esos, hingga kaulah hormati Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Banjarnegara Bapak Haji Ibrahim, hingga kaulah hormati Kapolsek Batur Ibtu Sukadi SH, hingga kaulah hormati dan Ramil Batur Kapten Infanteri Aminuddin lan sedoyo tokoh agama Desa Sumberwaru, hingga kaulah hormati Simbah Kyai Haji Imam Afif dari Bakal Batur Banjarnegara, hingga kaulah hormati pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Asy'ariyah Kali Beber Wonosobo Simbah Nyai Sofia Fakih Muntaha, hingga kaulah hormati Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Desa Sumberwaru Bapak Haji Sukamto, hingga apa nih? Oh, desanya namanya Desa Sumberwaru. Pokoknya kula kepingin Sumberwaru. Enggak kau lah hormati Bapak Kepala Desa Sumberrejo. Iya. Bapak Kepala Desa Sumberrejo, Bapak Cipto Yuwono SE beserta perangkatnya, yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Enggak kau lah hormati Kepala Dusun. Oh, berarti Sumberrejo itu desanya. Dusunnya Kali Boto, Kali Pote, Bapak Kades sing pundi? Oh menika Pak Kason sing pundi? PLT Camat Batur sing pundi? Pak Selamet Ningumi Laila sing pundi? Mugi-mugi ihiu-ihiu, mugi-mugi sing duwe bojo sedaya, lho sing duwe bojo astagfirullahaladzim, mugi-mugi sing hadir mriki pinaringan sehat walafiat, amin Allahumma. Ngapunten, pengajian di Banjarnegara biasane sedelat nopo suwi? Diluk nopo suwi? Pengajian tenggene mriki suwi? Alhamdulillah, berarti memang tradisi wong kene pancen seneng pengajian. Kulon derek tanglet male, tradisi wong Banjarnegara nek pengajian mejone kosongan ngeten iki nggih? Oh nggih pun. Berarti mejo ta mriki namung pajangan tok nggih? Tapi pengajiane diluk napa suwe? Nggih pun, mboten napa-napa. Pancene tujuan ada meja di sini kan meng pajangan mawon ngoten lho. Nggih meng apik tok ngoten niku nggih? Ya serapopo. Pertama, kulo ajak jenengan ngucap hamdalah riyin sarang-sarang.

barokah waosan sholawat, sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Apalagi tak lihat wajah jenengan, wajahe wong sugih kabeh. Nak urung sugih berarti wajah-wajah calon orang kaya, wajah calon haji, calon hajah, wajah calon jenazah. Lah kenapa kok ora sida amin? Ya sedoyo lah calon jenazah tau nggih. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati, semuanya mati. Ismasi tafa innaka mayitun, uripo sekarmu tapi ilingo awakmu bakale. Regu A mati, regu B, regu C, kulo keri-keri. Karena kan kita tidak tahu, kadang-kadang ngapunten nyuwun sewu. Ana wongku si enom masih muda tapi wis mati. Ana wong wis tua tapi ora mati-mati. Lan jenengan kira-kira kepengin mati apa ora mati-mati? Hah? Ora mati-mati. Nggih, mugi-mugi sing hadir mriki sedaya urip kabeh. Liyane kabeh mati sampean urip dhewe. Makanya itulah kenapa kulon jenengan umpul-umpul kesainan, ngumpul no keapian gawe sangu mati. Tapi ngapunten nggih, biasane sing mati dhisik sing lemu-lemu. Nggih sing kuru nggih mati, lemu kuru mesti mati. Apalagi acara pada pagi hari ini, ngapunten nyuwun sewu, judulnya adalah memperingati, menyambut, leres nggih, menyambut tahun baru Islam 1447 Hijriah. Oke, kadang-kadang nek ora ono acara kados ngeten, makanya nek jenengan ada acara begini tuh bersyukur. Soalnya kadang-kadang nek ora ono, nek basa mriki ora ono napa? Ora nanak. Nek misale ora nanak acara kados ngeten, apa? Kados ngeten apa? Kaya ngene. Kayang ini, nak misale orang anak acara kayang ini, ki bener toh? Bener. Misale orang anak acara kayang ini, biasanya awak dewe orang ngerti. Nak wayahe ganti tahun baru is, karena kita biasanya itu tahunnya tahun baru Masehi. Kena waktu bulan Desember, lare-lare podo siap-siap tumbas mercon. Apa nak boso mriki mercon apa? Mercon. Tumbas kembang api. Nak basa mriki tumbas napa? Tuku. Tuku mercon, tuku kembang api, tuku napa mawon gawe persiapan tahun baru. Tapi, kaya kadang-kadang tahun baru Islam, ora ana sing ngerti. Basa ngerti napa? Oh, ngertos. Nak tenggene Surabaya ngertos niku alus. Nak tenggene mriki ngertos niku alus napa kasar? Alus, nek kasare napa? Ngerti. Berarti asline basane ana sing padha, ana sing beda. Ada yang sama, ada yang ber. Nanti kalau ada yang beda, jenengan ngomong saja kalau enggak tahu, ngaten nggih. Awak dhewe enggak ngerti, ngertine tahun baru Masehi, tapi nak tahun baru Hijriah mboten semerap. Kayak kadang-kadang kita lo gak tahu sekarang di bulan apa. Coba kulon derek tanglet. Saat niki kulon jenengan sedang berada di bulan. Di bulan Dzulhijjah. Lari-lari jawabin apa? Juni. Oh apa? Soalnya lari-lari malah kadang-kadang orang apal. Bulan-bulan emang Islam. Ayo coba. Ada-ada hafal gak? Muharram.

0: Gofar Robiul. Robi, oh ibu ya rasa melu-melu. Ayo adik-adik dulu. Muharram.
1: Ya bismillahirrahmanirrahim.
0: Berapa? Nah ibu eh kalau yakin hafal, ibu-ibu hafal gak?
1: Hafal.
0: Ayo bareng-bareng. Muharram. Safar. Robiul. Robiul. Jumadil. Jumadil. Ro, Jab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dul, Qa'dah, Dul, Hijjah, Dul, Gembul. Kaget bareng-bareng, kula ngomong ayo bareng-bareng. Awal, akhir. Mungkin kalau bahasa begitu jenengan gak bisa, bisanya paling basa Jawa. Bahasa Jawa. Apa, kalau di sini Muharram apa? Nak tenggane Surabaya Suro. Nak mriki? Sura. Ya boleh, boleh. Ayo Sura. Awal. Akhir. Oh, kalau di Surabaya gini, Suro, Sapar, Mulut, Bodo Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rejep, Rua, Poso, Sawal, Selo, Besar. Ya kok guyu? Nah, mereka kan Sura, Sapar, Mulut, Bada Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rejep, Rajab apa Rojab? Rajab. Rajab. Terus Ruah. Puasa. Sawal. Dul. Kaidah. Besar. Ya sami, cuman mungkin logatnya yang berbeda. Di bulan Dzulhijjah ini, tenggene tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ternyata ada beberapa hal yang istimewa. Apa yang istimewa di bulan Dzulhijjah? Yang pertama, bulan Dzulhijjah dikatakan istimewa karena di dalamnya ada orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Tenggene mriki sing dereng nate belum pernah haji angkat tangan. Sing angkat tangan tak dungakno nang berangkat. Sing dereng nate haji tapi ora angkat tangan tak dungakne sandale ilang. Ayo sing dereng nate mriku angkat tangan. Mungkin-mungkin nang berangkat haji. Oh, sing dereng nate mriku angkat tangan. Ngapunten nggih. Bapak-bapak mriki kok kaya kurus-kurus ya, Bu? Hah? Pusing. Oh, pusing mergo napa? Hah? Akeh urun. Saya enggak tahu ya, tradisi orang di sini itu gimana. Tapi nyon sewu, saya kalau melihat ibu-ibunya ini ku seneng. Seger ngoten awake. Ki koyok seneng ngono lho, Bu. Koyok ditingali, "Pripun, Bu? Sehat?" "Sehat." Lho seneng. Ki ningali bapak-bapak, "Ya Allah." Wajahe koyok sedih. Ki wajahe koyok susah. Ki ngapunten, Bu. Bapak-bapak, niku memang di setting tidak bisa berekspresi. Wong lanang niku pancene ora kaya wong wedok. Wong wadon kan iso berekspresi. Kalau dia senang dia tertawa. Kalau dia sedih dia menangis. Laki-laki mboten. Nggih kaya ngono kuwi wajahe. Nggih, metenteng. Nak bosane Banjarnegara metenteng napa? Hah? Delo zup. Oh, tingali wajahe delo zup. Ya, apa guyu ki ngapa? Kan delo zup toh? Dilosok iki kaya orang guyu, ora sedih wis metenteng wae. Kaya ngono kuwi, ya ngono kuwi dilosok. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sekarang di bulan Dzulhijjah yang pertama ada orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, kenapa di bulan Dzulhijjah dikatakan istimewa? Karena ada peristiwa di Idul Adha menyembelih hewan kurban. Ibu-ibu kemarin kurban apa mboten? Kurban nggih, alhamdulillah. Kurban apa? apa? Oke, ana sing jawab sapi, ana sing jawab kudus, ana sing jawab kurban perasaan. Kena kurban perasaan nggih sedaya kesaget, Bu. Kula kurban perasaan nggih saged. Waya Idul Adha. Kurban Mbak kurban. Kurban apa perasaan? Oke, sing penting melu ngeramekne Idul Adha, ngaten nggih, Bu, nggih. Dan istimewanya lagi di dalam bulan Dzulhijjah itu setiap orang yang melakukan kebaikan, ana wong kok ngelakoni keapian, pahalane dilipat gandakan jadi dua. Tapi setiap dia melakukan kejelekan, kejelekan dosanya juga dilipat gandakan jadi dua. Ana loro jenengan ngelakoni api diganjar, nah basa diganjar mriki napa? Diparingi pahala kali, nak ngelakoni dosa kali, nak ngelakoni keelean kali, dosane nggih di yo piye se? Ngelakoni keelean siji, dosane dadi kali. Do you understand? Yes, paham ra paham pokoke muni. Tapi paham to nggih? Jadi ketika melakukan keapian diganjar dua. Ngelakoni keelean dicatet berdosa dua. Do you understand? Yes. Mulih takoni tonggone pengajian oleh apa? Yes. Sing penting ngomong? Yes. Ngelakoni ibadah, ngelakoni perintah, ninggal larangan, niku abot, Bu. Karena kita tidak mungkin tidak diuji. Semua diuji. Gek ngelakoni perintah dalam kondisi diuji, niku abot. Ninggal larangan dalam kondisi diuji, nggih abot.

Sing jawab Allah, kula dung ana rezekine tambah kathah. Sing ora jawab Allah. Ketak dongakna. Wis pokoke urip ngono ae. Amarga tanda orang yang beriman ketika mendengarkan ayat suci Al-Qur'an dilantunkan hatinya bergetar dibimbing dengan lisan kita dengan mengucapkan Al. Kula ulangi sepindah malih poron jawab. Wala nabluwannak

0: kabeh pasti diuji. Tidak ada yang tidak diuji. Jenengan tingali wajahe bapak-bapak. Kenapa kok? Apa tadi wejus? Apa tadi? Delozop. Nah, kenapa kok delozop? Karena mergo hidupnya diuji. Kira-kira apa ujian bapak-bapak? Ibu-ibu? Bojone? Hah? Bojone? Bojone? Ngalah? Oh, bojone galak. Oh, tiang-tiang mriki galak-galak napa, Bu? Loh, ngapunten, ibu-ibu mriki mboten galak to nggih? Mboten. Kula percaya kok, kula tak tanglet bapak-bapak riyen nggih. Bapak-bapak, ibu mriki galak napa mboten? Enggak galak terus, Ibu. Kula tanglet ibu-ibu, ibu-ibu mriki galak napa mboten? Mboten. Bapak, ibu-ibu galak napa mboten? Indi sing bener iki. Bu, ngapunten, kalau jenengan pernah dengar nak kepengen melbu surga, niki pengen melbu surga kabeh to nggih? Jenengan kalau misalkan ada anak di TK, biasanya kan diajari la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu. Dan kayak ngapunten, yang diakui orang baik adalah alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dharra. Dia yang berinfak ketika lapang ataupun sempit. Wal kadhiminal ghaiz, dia yang mudah mengelola emosi, mudah mengelola amarah, ora gampang ngamuk. Nak basa Banjarnegara ngamuk napa? Ngamuk, nesu, perengat, perengut, seledak, encap, pelora, pecucal. Sing biasane kaya ngono wong lanang apa wong wadon? Bu, jangan jawab wong wadon. Jawab wong lanang. Sing biasane pecucu-pecucu wong lanang apa wong wadon? Wong lanang. Sing biasane perengat-perengut wong lanang apa wong wadon? Wong lanang. Biasanya kita bisa melihat saja sing biasane kurus-kurus iki sapa? Sing biasane lemu-lemu ki sapa? Sing kurus berarti sering diomeli. Sering digalaki. Ya sing kurus-kurus bapak-bapak napa ibu-ibu? Bapak-bapak, karena ngapunten ibu-ibu itu berbahaya. Saking bahayanya perempuan, sampai dulu ada acara suami-suami takut istri. Ki mergo saking galake wong wadon, saking galake perempuan, makanya mulai saat ini monggo dikontrol, nggih Bu nggih. Aja gampang ngamuk, aja gampang nesu, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Karena begini, orang yang gampang marah itu berarti ciri-ciri kecerdasan emosionalnya kurang. Kurang cerdas masalah emosional. Jadi kecerdasan itu ada tiga. Wonten pinten Bu? Ada berapa? Ono piro? Wonten pinten? Nah, nak ditakoni ada berapa jawabe? Ono piro berarti telu. Nak wonten pinten berarti? Ayo. Ada berapa? Wonten pinten? Ono piro? Ada tiga kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. IQ, EQ, SQ. Do you understand? Yes. Sing penting mugi? Yes. IQ itu apa? Kecerdasan intelektual. Yang dimana ketika anak itu di sekolah, larene iki gampang nyerep, gampang menyerap pelajaran, gampang menghafal. Kan ada ya, anak-anak itu kecerdasannya di atas rata-rata. Nek ngapal nih cepet. Yang kedua, ada kecerdasan emosional. Kalau orang yang gampang marah, berarti wonge kurang dijawab. Nah, ana wong gampang nesu, berarti wonge kurang Ono dokter. Dokter niku pinter napa mboten? Dijawab, dokter niku pinter napa mboten? Pinter. Secara intelektual pinter. Tapi ana dokter kok marah-marah, senengane nesu-nesu, berarti dokternya kurang secara emosional. Intelektual pinter, emosional kurang. Guru pinter napa? Noto napa? Wonten napa? Ada apa? Ana apa ya Allah, la haula wala. Kenapa yuk? Napa opa? Ye, tenang wis. Bahkan ketika ada guru pinter napa mboten? Pinter. Tapi kok ana guru senengane marah-marah, nesu-nesu, berarti gurune kurang cerdas secara emosional. Ana wong lanang kok marah-marah, berarti kuwi wong lanang kurang cerdas. Lah wong lanang sing cerdas pripun? Ketika ada masalah sing madon perengat-perengut, carane sing lanang menenangkan sepurane ya. Nak basa mriki sepurane napa? Ngapurane ya, aku sing salah, aku sing kurang ngerti. Niku wong lanang cerdas. Adanya pelakukan KDRT, adanya kasus KDRT karena wong lanang kurang cerdas. Ana wong wadon kok gampang marah, gampang nesu, berarti wong wadon kurang duit. Orang wong wadon kurang cerdas mboten wonten. Semua wong wadon iku cerdas. Kok ana wong wadon kok muring-muring, marah-marah, berarti wong wadon kurang. Oke, bapak-bapak kudune paham. Nek ana ibu-ibu kok perengat-perengut, berarti langsung paringi. Ana kan wong wedok perengat-perengut. Ya Allah, ngomel isu etek. Awan etek. Telu etek. Kuncine siji, paringono. Nah basa mriki paringi napa? Hah?
1: Weyi. Oh weyi.
0: Ana wong wedok ngomel-ngomel langsung weyi. Do you understand? Aja muni yes, kula tanglet bapak-bapak. Do you understand? Understand apa? Ana wong wadon kok muring-muring, marah-marah, nesu-nesu, langsung paringi. Duh, niki jenengan posisinya berdiri ya? Ngadek? Ge, rencana pengajiane sediluk napa suwe? Tapi ngadek? Kuat? Napa-napa? Kuat nggih. Mergo wis terbiasa. Nggih. Memang nak kula di dari daerah yang panas. Tenggene Surabaya itu kan panas. Terus tenggene mriki niku nak jenengan kan wau anget. Masane kula niki dingin. Perpindahan cuaca antara Surabaya dan mriki niku kaya ora es. Ora es juga rasane ku kaya perpindahan suhu tubuh niku lho. Dadi nek dirasakno niku kaya kaget ngono lho awake kula. Nah riyen niku kula nate pengajian teng Banjarnegara niku teng pundi nggih? Ya pokoknya pernah lah kula niku tenggene mriko. Kula muta-muta. Lho kok guyu lho. Kula muta-muta. Mergo napa? Karena pergantian suhu tubuh dan dalane jenengan iku lho. Ya Allah. Rapopo karena hidup itu berjuang. Sing penting sedaya tenggene mriki golek-golek keapian, kepengin dadi wong sing apik kabeh. Ngaten nggih, Bu, nggih. Benahi ati, benahi akhlak, benahi pikiran ben dadi wong sing apik. Mergo percuma duwite akeh, mergo percuma sugih, ayu, ganteng tapi ora duwe ati. Nak jenengan semerap ada lagu

0: tahu ini lagu apa? Gak tahu. Nadai lo lagu apa? India, lagu apa judulnya? Hah? Kuci-kuci kota ye? Ah, itu kan lirik aslinya gimana? Tutu ayune. Napa aslinya liriknya gimana?
1: Tumpak segane.

pelajari dulu biar jenengan bisa ikut nyanyi. Ya, setuju? Setuju. Oke, nak kula ngeten. Hah? Niki damel sinten? Kangge sinten? Kangge kula. Oh, ada tamu. Oh, nggih. Ini apa kok guyuk? Ayo, fokus lho, nggih. Kula. Tutu ayune. Pakai bagian jenengan. Saget, yuk. Aja diring-iringan, ge. Cek mboten ini biar orang-orang dengar, yuk. Tutu ayune. Ayo ta, sih. Pirengaken malih. Tutu ayune. Ha. Saget. Yuk. Tutu ayune. Ke regu A. Ya, regu A, regu tua-tua iki. Tutu ayune. Akeh hutangi kayane regu A. Regu B. Nggih, aku percayakan kepadamu regu B. Sing enak ya. Tutu ayune. Bolaku iki. Eh regu C. Regu dluzup dluzup. Dluzup nggih. Apa bosone dluzup nggih? Ayo regu dluzup dluzup. Ya, sudah siap? Ya, ayo. Eh bapake lo njawil kancane ayo melu. Tutu ayune. Apa kau ini? Mana bisa mana? Tutu ayune. Eh, kira gube tepuk tangan itu regube. Mantep kira regube. Lagi melu reguce. Oh pengennya tomat B. Berarti reguce sing pundi, sing dluzup niki. Nah, oke. Okay. Ayo, wak dluzup dluzup. Tutu ayune. Males aku. Amit nggih sen. Mboten usah hahaha nggih. Daripada ora penak kabeh. Kula diringi kalih kasih mamawon. Oke? Okay?

Nah ini saya isi kilen kok. Dia jane makanya nak kalau nyanyi tepuk tangan ya. Makanya

nindake perintah ninggal laran lah ki enak sing ngono.

0: عليها محمد صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Napa bu hujan? Oh sana, boten hujan. Lah pripun niki sampun napa lanjut? Oh tasik semangat situ ya. Lah kok umek? Kayak semerap umek. Napa gerimis ta? Apa? Oh persiapan. Kuatir hujan. Lah nek hujan ngoten niku pengajiannya sampun napa lanjut? Peduli hujan. Sallu ala Nabi Muhammad. Mungkin-mungkin yang hadir mereka sedaya seneng ngaji kabeh. Ibu, kenapa sih kok pas wau kula selawatan, kula ngengken jenengan ngangkat tangan? Kenapa? Coba angkat tangan sedaya. Sing angkat tangane mungkin-mungkin rezekine lancar. Kita tingali sing angkat tangane ki akeh, tapi wau pas selawatan.
0: Ngene.
1: Kaya ngono kuwi, kudune pas selawatan luwe semangat. Ngeten lho, Bu. Tujuannya apa? Yang pertama, menunjukkan kalau kita semangat. Kula ulangi malih selawatane setunggal malih. Sak srit, tapi diangkat sedaya nggih. Sing angkat tangane duwite tambah akeh. Rezekine tambah akeh. Anake soli-soliha.

0: Nah, wes siap ya berarti ya. Pon siap. Ya, ayo Mbak. Iya.
1: Ya ya ya, siap ya.
0: Siap sedoyo tangane. Sampun. Kayak coba

0: tujuannya kulon jenengan, kulon ngengken jenengan angkat tangan. Tujuan mengangkat tangan yang pertama adalah menunjukkan kalau kita meskipun panas, hujan, dingin, adem, tetap se. Yang kedua, tujuan kedua, kenapa aku ajak jenengan mengangkat tangan? Karena tujuannya adalah pamer gelang. Mboten-mboten gelangnya. Sami. Kemangane nyon sewu, sing sampun duwe gelang, sing gak ada gelang, angkat tangane. Wis tumbas gelang larang-larang, wis tuku gelang larang-larang kok ora dipamerke. Pamerlah, mboten napa-napa. Melu yeresilewa. Sallallahu alal Nabi Muhammad. Kemugi-mugi dadi wong sing apik kabeh. Amin Allahumma. Amin. Begini Bu, anak apik niku mergo wong tuane nggih apik. Leres nggih? Anak saya mergo wong tuane nggih sae. Di bulan Dzulhijjah ini mari kita persiapkan untuk di bulan Muharram membuka lembaran baru. Nak basa mriki baru napa? Anyar. Buka kertas anyar. Ibadahe semangate anyar. Atine anyar. Bojone kayane Regundlozop ki seneng banget tau. Bojone anyar. Soalnya sing terkenal setia kan memang perempuan. Nak wong lanang kan wis ngono kuwi. Ya kadang-kadang sing setia wong wadon apa wong lanang? Wong wadon. Nak wong lanang ku. Jenengan tingali ibu-ibu nak ditinggal bojone mati. Sedih.
1: Aku karo sapa, Pak? Aku dhewean.
0: Napa nak bosone dhewean mriki napa?
1: Aku dhewean.
0: Niku wong wadon nak ditinggal bojone mati. Nah wong lanang ditinggal bojone mati. Hah? Bojo maneh? Mboten, Bu. Bapak-bapak nak ditinggal bojone mati nangis.
1: Cuman karo ngelireki rondo iki.
0: Nggih napa mboten?
1: Guyu.
0: Shalawat ala Nabi Muhammad. Hujan? Nggih, monggo sambil mendengarkan mawon mboten napa-napa nggih. Dadi jadi orang baik niku kedah teko atine dhewe. Ora iso dipaksa. Tidak bisa dipaksa. Ada hidayah itu datangnya dari orang lain. Ada paksaan itu datangnya dari orang lain. Tapi kalau bukan dari dirinya sendiri susah. Nah ora paksaan mergo awake dhewe susah. Kalau bukan keinginan dari hati susah. Dijawab susah. Nak mergo duduk awake dhewe susah. Nak duduk teko atine dhewe. Nak ora kepinginane dhewe susah. Hidayah bisa datangnya dari orang lain, tapi ngapunten kepinginan tiku teko awake. Apalagi Islam terkenal dengan tidak memaksa, mengajak, merangkul, menyayangi. Leres ya Bu nggih? Ngajak. Bahkan nek ana wong maksa, kalau ada orang memaksa, apalagi pakai kekerasan. Dulu Nabi Ibrahim itu pernah ditegur oleh Allah. Ditegur bagaimana? Nabi Ibrahim ini kan orang paling kaya. Kaya banget, soge banget. Nah, bosone mriki soge banget napa? Soge nemen apa soge banget? Banget. Nah, Surabaya soge. Niku Surabaya. Nggih, tambahi we. Dadi nek ayu banget, wayu. Nek elek banget, welek. Nek akeh banget, akeh. Niku Surabaya. Nek mriki mboten nggih. Mboten. Nek ayu banget napa? Ayu. Nemen apa banget? Nah, nek ganteng banget. Ganteng banget. Nek akeh banget. Oh, pakai banget ya. Nabi Ibrahim ini kan orang kaya raya. hartanya banyak, tapi orangnya enggak pelit, dermawan. Sampai beliau ini tidak pernah, kalau makan itu sendiri enggak pernah, pasti ngajak orang, pasti ngajak seseorang. Orang yang enggak punya, wong sing ora duwe, nggih monggo payungan sedaya. Awas tos atos, hati-hati. Nyiup mawon, nyiup. Apa kalau basane mriki nyiup napa?
1: Ngawup. Ayo ngawup semuanya ngawup. Nggih monggo ngawup, ngawup.
0: Ke pripun niki sampun napa lanjut? Lanjut. Ora peduli udan nggih. Nabi Ibrahim niku tiang ingkang sae. Wong ingkang api, piantun ingkang loman dermawan. Basa mriki dermawan napa? Awehan, makan tidak mau sendiri, pasti minta ditemani orang lain. Tapi suatu ketika ada orang Majusi datang tenggene daleme Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kum. Kum kum. Iki ngaope wis apa urung? Bu, kageme jenengan sing mangke. Medal saking mriki itu ada kotak untuk santunan di pintu keluar lokasi pengajian. Pintu keluar di mana berarti? Mereka nggih, tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang. Jangan lupa nggih, disempatkan. Mugi-mugi sing ngisi kotak infak kula dungane mlebu swarga cepet. Duwite akeh. Iso ziarah Mekah Madinah. Budal haji, budal umroh sing pura-pura lali. Kula doakan. Iya, pokoknya keapian lah. Sing penting api-api sedaya. Ngaten nggih? Sampun nyiope? Cerita nyampe mana tadi? Ana wong Majusi, agamanya bukan Islam, datang kepada Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Dijawab yu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kum. Kum. Kum kum kum kum kum. Waalaikumsalam, wonten napa? Ada apa? Dijawab kali orang Majusi, wahai Ibrahim, bolehkah aku meminta makan? Kula angsal nyuwun maem. Nah, basa mriki nak nyuwun maem napa basane? Angsal njaluk madang? Angsal njaluk madang ya? Terusin Nabi Ibrahim, angsal, angsal, boleh, boleh, monggo, monggo, tak paringi madang. Kula paringi maem, saya beri makan. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya wahai Ibrahim? Syaratnya sampean. Nah basa mriki sampean apa? Kowe Rika. Kowe Rika kudu masuk Islam. Wong Majusi kaget. Ayo jenengan nak kepireng kata kaget? Hah? Ngono. Wong Majusi kaget. Lho kurang kompak, wong Majusi kaget. Kula kaget. Nabi Ibrahim kaget. Jenengan kaget. Wong Majusi kaget. Wahai Ibrahim, kok bisa? Aku meminta semangkuk makan saja. Aku meminta seporsi madang saja. Tidak kau berikan. Nemen awakmu. Bahasa mriki napa? Kebangetan, kebangetan. Kebangetan. Kebangetan awakmu. Masa aku mangan ae ora oleh. Aku mung njaluk seporsi makan tapi tidak kau bolehi. Akhirnya apa? Ibrahim langsung ditegur oleh Allah. Ibrahim. Dalem ayo Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim, Ibrahim. Ibrahim. Kok bisa? Kamu ada orang meminta satu porsi makan kamu tidak berikan. Padahal selama ini aku yang memampukan dia hidup, aku yang memberikan dia rizki. Saya tidak meminta balasan apa-apa, ditegur langsung oleh Allah. Tapi kamu hanya dimintai makanan semangkok, kamu tidak mau memberi, kamu maksa dia masuk Islam. Nemen awakmu, kebanget, kebanget, kebanget.
1: Ki kok koyo dimarahi aku nengen.
0: Kebangetan awakmu Ibrahim. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim langsung sadar. Dipanggillah bapak-bapak tadi. Bapak. Bapak. Napa Ibrahim? Apa? Meriki pak, meriki. Kula paringi ma'am. Saya enggak mau masuk Islam. Enggak, jenengan tidak perlu masuk Islam. Saya berikan makan. Temenanan. Nggih, saya akan berikan makan. Jenengan tidak perlu masuk Islam. Serius. Serius. Akhirnya tiang niki wau balik tegene daleme Nabi Ibrahim makan bersama Nabi Ibrahim. Setelah makan, orang Majusi ini penasaran. Wahai Ibrahim, kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Padahal tadi kamu bilang aku kamu suruh masuk Islam. Tapi sekarang kamu memberiku makan secara cuma-cuma tanpa menyuruhku masuk Islam. Nabi Ibrahim jawab apa? Aku diutus oleh Tuhanku. Aku diutus oleh Allahku. Tuhanku menyuruhku untuk menjemput. Aku diutus untuk menjemputmu. Aku diutus untuk menyusulmu. Aku memanggilmu dan memberikan makan kamu tanpa memaksa. Karena Allah memberikan, memampukan kamu hidup sampai sekarang. Tidak meminta balasan. Aku yang hanya memberimu semangkuk makanan. Tapi memaksa kamu masuk Islam. Tolong maafkan saya. Nah bosone mriki tolong maafkan saya nopo. Ngapuranen aku. Ngapuranen aku, sepuronen aku, ngapuranen. Akhirnya nopo, orang Majusi bilang, wahai Ibrahim, apa benar Tuhanmu yang menyuruh? Benar, Tuhanku yang menyuruh. Saksikan wahai Ibrahim, aku detik ini masuk Islam. Melbu Islami bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, tapi mergo kekarepane, kepinginane. Maka gak ngapunten, jenengan kalau ngandani tiang, kalau ngomongi wong, jangan berespektasi lebih. Jangan berespektasi dia bisa berubah. Mergo nopo, sing iso ngerubah ati niku namung Gusti. Sing iso ndadekno anak soli-solihan namung Gusti. Sing iso ndadekno anak apik niku Gusti Allah. Kula njenengan namung tugasnya berusaha. Ngandani wong, ngomongi wong, usahane njenengan soal hasil urusane Gusti. Kekulon ningali daerah meriki, jenengan tingali lare-lare ne. Ya Allah melu pengajian, ana sing mangan nae. Lungke, ana sing lungguh mirengaken, ana sing peluk-pelukan ambe ibu Ya awal lucu ne. Ke meriki sing mangan nae rene, rene. Ke cepet. Tak hitung sampai tiga ne urung nyampe ke di bawah makanannya di bawah. Ne, panganannya di bawah. Kamu sing ku rene. Cepet. Iya, tak sangoni, tak paringi sangu. Tak hitung sampai tiga, nek belum sampai sini ora sido, siji loro telu. Ah, iki sing jaket coklat rene.

0: Enggak, enggak. Satu, dua, tiga. Nih. Iki mbok nih melu iki. Kene, kene. Sini, he, sini. Iki ngopo kok ngene iki? Ya mriki, mriki. He, sini, sini. He. Sini, sini. Sini. Nyambut mek, nyambut mek. Iki pancene wajahe ndlusuk kabeh ngene. Kaya wong ngenes, Bu. Sampeyan gak ada masalah apa, Le? Sabar yo. Ada mic kayak gini lagi mboten nonton ah. Nggih. Sing ngene meleh, gak ono, ayo wis. Cek cek cek ya. Cek cek cek cek cek enak nih Bu, cek sampe duwe utang tale ngopo toh kok wajahnya kaya wong susah senyum senyum ayo piye nak senyum. Oke ini ayo siapa yang mau duluan. Siapa yang mau duluan? Ayo, home pimpa, home pimpa, home. Home pimpa. Ayo. Ini, aduh. Ini, home pimpa, ini, ayo, home pimpa. Nah, siapa? Sampean, sampean sing menang. Menang, menang berarti carry, kono, kono. Ini, kono, kono, ini. Kedua, ki, sud, sud, sud, ayo, nampak sud, ayo, sing bener, ayo, piye, mana, mana, sopo, sing menang sopo, pean, ayo, sing bener berarti, nih, kamu dulu, siapa namanya,
1: Tafi.
0: Kamu baris yang bagus, ada pesan, kayaknya cicilannya akeh. Kamu namanya siapa sayangku?
1: Kavi.
0: Kavi. Kavi kelas berapa sayang?
1: Tiga.
0: Kelas tiga. Sudah sunat belum?
1: Belum.
0: Belum. Rencana sunat umur berapa?
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu. Nah terusnya bapaknya piye? Terusnya bapaknya. Bapaknya ikut kesini enggak bapaknya?
1: Enggak.
0: Oh bapak enggak? Ibu-ibu?
1: Iya.
0: Iya. Mana ibu? Ibu mana?
1: Ini.
0: Oh ini ibu. Iya. Lihat dia wajah ibu. Ini kita lapo tangannya nengke-nengke. Aja nengke nengke. Kavi, Kavi ya?
1: Kavi.
0: Raffi. Raffi dan teman-temannya tolong dengarkan ya. Dengarkan, oke? Sudah didengarkan? Setiap kalian bisa menjawab satu pertanyaan nilainya 100 ribu. Kalau dua berarti? 200 ribu. Kalau tiga berarti? Berapa? 300 ribu. Kalau empat berarti? 400 ribu. Kalau wajahnya tetap sedih. Kavi, Raffi, Raffi, kamu cita-cita besok pengen jadi apa?
1: Jadi hadroh.
0: Hah?
1: Hadroh.
0: Hadroh?
1: Hadroh.
0: Oh hadroh, emang kamu bisa main hadroh bisa?
1: Bisa.
0: Bisa, oh biasanya main hadroh pegang lanangan apa wedoan? Ini kelompok, nak mereka ngaraninin apa? Terbang, ya wis. Kavi, Raffi, Raffi. Nama panjang kamu siapa, Vi?
1: Kavi Nur Soleh.
0: Kavi Nur Soleh. Iki kenapa kok melu sedih kayak iku? Raffi, kamu tadi dari tadi dengerin aku apa enggak?
1: Dengerin.
0: Dengerin ya, oke. Karena kamu dengerin, coba teliti pertanyaanku, oke? Kene, duitnya mbak, duit, duit. Aturannya adalah tidak boleh ada yang meng... Ya, memarahi ya. Nak wonten sing marahi berarti pertanyaan batal, dia balik tidak membawa apa-apa. Setuju? Pertanyaan buat kamu, siapa nama nabi yang aku ceritakan tadi?
1: Ibrahim.
0: Nabi Ibrahim, tepuk tangan. Jangan dipeletek-peletek, itu uang baru. Pegang yang cantik, Le. Kamu berarti dari tadi mendengarkan ya?
1: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Pintar berarti. Lalu, apa saja pertanyaan kedua? Berarti kesempatan kamu buat dapat 200 ribu, oke? Okay? Apa saja bulan-bulannya orang Islam?
1: Orang Islam.
0: Muharram.
1: Muharram.
0: Mm-hmm.
1: Mulut.
0: Mulut. Lagi.
1: Nah.
0: Mulut.
1: Rajab.
0: Rajab. Betul, betul lah ya. Ya, gak apa-apa. Gak urut, gak apa-apa. Muharram, mulut, Rajab. Wes lima. Rapapa wes. Aja diwurui. Ya orang situ tak tambah ya. Ini murui bisa. Muharram, Rajab, mulut. Terus. Terserah, udah, lima aja, enggak masalah, lima. Tadi, yang aku sebutkan tadi, kamu mendengarkan toh?
1: Muharram.
0: Rajab.
1: Mulut. Muhajam.
0: Muhajam ini siapa? Pelan-pelan, Muharram. Rajab. Mulut. Terus? Biasanya puasa di bulan apa? Biasanya puasa di bulan apa?
1: Maret. Di bulan
0: apa? Kalau
1: Ramadan.
0: Kurang satu lagi wes, lima wes. Muharram, Rajab, Mulud, Ramadan. Terus satu lagi.
1: Muharram.
0: Muharram kan wes.
1: Sawal,
0: betul, tak paringi lagi. Berapa sayangku?
1: 200.
0: Berapa? 200 ribu. Rencana 200 ribu buat beli apa?
1: Jajan.
0: Beli jajan. Jadi kamu suka makan jajan ini. Ini namanya jajan apa?
1: Lidi.
0: Lah kok iki bumbunya warna hijau?
1: Rasa rumput laut.
0: Oh, rasa rumput laut, pinter kamu. Kamu tadi kan cita-citanya kepengen jadi pemain hadro.
1: Iya.
0: Lah terus kamu nak main hadro masuk sama makan ini. Ini buat aku ya.
1: Iya.
0: Ora apa-apa.
1: Ora apa-apa.
0: Gratis.
1: Iya.
0: Gratis.
1: Iya.
0: Ora diseneni mamane.
1: Enggak.
0: Nek panggil ibuke napa? Ibuke.
1: Mae.
0: Oh iya, ora apa-apa. Nek panggil bapake.
1: Bapake,
0: ya wes. Makanya salam tenggine bapake nggih.
1: Nggih.
0: Oke, ini rumput laut buat kamu. Ya, sama-sama. Mantap. Ya, rene. Ki ngopo tok ngintip-ngintip iki? Namanya siapa?
2: Ahdan.
0: Ahdan, nama panjangnya siapa, Dan?
2: Abid Ahdan Atala.
0: Abid Ahdan Atala. Kamu cita-cita besar pengen jadi apa, Dan?
2: Petani.
0: Lu hebat tuh. Rauno petani, orang mantep, rauno beras. Tepuk tangan untuk Ahdan. Kenapa, Dan, kok kepengen jadi petani? Garuk-garuk.
2: Aduh.
0: Garuk-garuk. Kepak, kenapa kok pengen jadi petani? Kue nih Dan, ini penak temen tangan ini gandol ini. Kenapa kok kepengen jadi petani?
2: Biar sukses.
0: Biar. Serah apa-apa, biar sukses. Bu, hujan gih. Ribon, sampun apa lanjut? Kamu dari tadi mendengarkan aku apa enggak?

0: Islam, mau? Disuruh Nabi Ibrahim langsung mau?
1: Enggak.
0: Enggak mau. Terus kok bisa mau?
1: Mau sendiri.
0: Mau sendiri karena apa? Tenang, ora usah ndredeg. Ngene wae, dan adzan. Selawatan ya. Kok langsung tak paringi 200.000. Tapi selawatan sing penak, nak ora penak 100.000 ae. Oke, selawatan yuk. Aja suwe-suwe, Dan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi, Rabbunal kafi, kosatanal kafi.
0: Bob, jangan aja kaya wong kakean utang. Allahul kafi, sing semangat yo.
1: Allahul kafi, Rabbunal kafi.
0: Oh, enak ini suaramu. Sini. Gini, mepet sini. Iki rasa melu-melu
1: runu.
0: Sek, jangan diam. Kamu coba nyanyi ini. Sunan Gersik, bisa? Coba, ayo.
1: Sunan Gersik,
0: sing semangat. Sunan Gersik Maulana, yo.
1: Sunan Gersik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Kiri Muha.

0: Singkir sekondang ilmu dagangi Sunan Ampel Fasofah Fosli
1: Kosek-kosek Al-Safah Molimone Terus Sunan
0: Muria
1: Sunan Giri
0: Sunan Kiri

0: bisa lagu ini enggak? Aduh abang bukan maksudku, bisa enggak? Coba ayo, 1, 2, 3.
1: Aduh abang.

0: Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah.
1: Giliran lagu ini pinter. Ya wis ora apa-apa, tak doakan kamu jadi anak soleh. Tapi jawab dulu biar adil. Rukun Islam ada berapa?
2: 5.
1: 1.
2: Salat.
1: Ya ora apa-apa salat terus.
2: Zakat.
1: Haji.
2: Puasa.
1: Syahadat ya 5. 200.000. Tepuk tangan. Baik, mari kita lanjutkan pengajian kita, nggih. Jadi di bulan Dzulhijjah ini mari kita persiapkan diri untuk kita menyambut tahun baru Islam, nggih, menika bulan Muharram. Yang dimana ketika bulan Muharram ini semuanya harus baru.
3: Mugi-mugi
1: namanya siapa?
4: Abdullah.
1: Abdullah, kamu siap menjawab pertanyaan?
4: Siap.
1: Dijawab?
4: Siap.
1: Cita-cita pengen jadi apa, Abdullah?
4: Youtuber.
1: Kamu nak jadi Youtuber, jangan introvert kamu. Kamu jangan diem aja, Youtuber tuh harus banyak omongnya, oke?

0: Siap?
1: Siap.
0: Siap. Ini tangannya aja neng kono. Sudah sunat belum?
1: Hah?
0: Hah? Kamu sudah sunat apa belum?
1: Sunat?
0: Sunat kita
1: belum
0: kita. Rencana sunatnya kapan?
1: Gak tahu.
0: Lah emang kamu katanya ayah gimana? Kamu katanya ayah sunatnya kapan emangnya?
1: Kelas 4.
0: Oh, kelas 4. Sekarang kelas berapa?
1: 1.
0: Oh, kelas 1. Berarti kurang berapa tahun lagi?
1: 3.
0: Kurang 3. Abdullah, tak kasih pertanyaan yang gampang-gampang aja ya. Jangan didudoi, jangan diwarai, nggih. Nah, diwarai Abdullah turun tidak membawa uang. Setuju Abdullah?
1: Setuju.
0: Setuju. Siapa nama ayahnya Rasulullah?
2: Nang apa, Jom? Ngelamun bae tok teleng-teleng.
3: Aku bingung, Sul. Mikiri bojone ora mari-mari penyakite.
2: Lah, emang bojomu kenang apa, Jom?
3: Kena diabetes, Sul.
2: Wis setahun kok.
3: Wis diobati nganang ngene, tapi urung ana perubahan sama sekali.
2: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop, Jom. Obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.
3: Regane larang ora, Sul.
2: Ana telu macem, Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana, Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
3: Wis, jajal sing murah di situ apa ya? Ayo atuh, Sul, bateri tuku.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

0: asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung, darah kental sekali, hitam, dan baunya masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu nggak sakit lagi, terus hidung saya juga plong, nggak bau anyir, dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, nggak punya sakit kepala, bau hidung saya udah nggak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur.

0: Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Om Agus, masuk Om.
1: Makasih Neng. Loh, Bapak mana?
2: Bapak lagi ke klinik spesialis mata Om. Katanya makin lama penglihatannya makin parah.
1: Loh, emang kenapa penglihatannya?
2: Katanya kalau lihat jarak lebih dari 10 meter udah ngeblur, berkabut gitu katanya Om.
1: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan, sering naik motor, kena polusi, kena debu, pasti kurang baik buat mata.
2: Iya Om, makanya 2 hari ini Bapak gak berangkat kerja.
1: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak, Om nyaranin pakai Vitama buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Vitama itu berangsur-angsur membaik. Ya siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Vitamanya.
2: Oh, itu sih aku juga tahu, Om. Vitama sering aku dengar di radio.
1: Nah, gitu aja. Nanti sampein ke Bapak ya, Neng, ya.
2: Oke, Om.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, apotek-apotek, dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habuto. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi sobat Star FM Kebumen. Iya, absen ya pagi ini, masya Allah ramai banget yang udah gabung tentunya. Selamat pagi ya buat kita semua yang udah siap beraktivitas di hari Jumatnya, walaupun sedikit-sedikit gimana gitu ya. Gimana apa, Mbak? Ya, sedikit mendung gitu. Ya, emang mendung banget sih. Ya, semoga hari-harinya lancar ya. Jangan lupa kalau mau kemana-mana tuh bawa jas hujan. Gak ada salahnya ya kita tuh antisipasi gitu. Yang penting jas hujan selalu sudah tersedia di rumah, ya di rumah, jangan di rumah, di motor ya. Hai, selamat pagi buat sang pejuang uprek yang lagi di dapur, lagi pada masak. Selamat pagi ya, masya Allah, semangat banget masaknya hari ini. Ada apa? Iya, barangkali ini ada Jumat berkah nih, ada ini putra-putrinya bangun berangkat gasik, jadi masaknya juga harus gasik, bangun gasik dan uprek gasik juga. Ya, udah selesai uprek nanti ibu-ibu jangan lupa ya makan juga, sarapan juga perlu ya. Hai Bunda Julit, lagi masak apa Bunda? Selamat pagi ya. Masak, jangan gak masak Bunda. Nanti si kriwil makan apa tuh ya? Masak dulu. Gak sih amat bisa pegang HP udah ya, masya Allah. Selamat pagi ya, dan yang lagi di pasar, hai, selamat pagi juga. Semoga lancar. Jualannya laris semanis deh. Amin ya rabbal alamin. Yang lagi di kamar mandi, yang belum bangun, yuk bangun bangun. Nah, jalani aktivitas pagi ini di tempat di Oldie Sewers bersama dia sampai jam 8 nanti. Lagu-lagu apa nih, nostalgianya nih yang munculin ya. Jadi yang pengen ikutan beratensi boleh nih ya, tunggu untuk gabung ya.

Utop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada pada Vitapedia, Dotipus, dan juga Datemoro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk di Dator Indonesia. Dan semoga kita semua juga ya, yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Dan ya, putarin deh lagu berikutnya dulu. Ada koleksi dari Meriam Bellina, Begitu Indah. Station bareng dia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Dari mana, Bun?
1: Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
2: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
0: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atuh Bun, lihat nih.
2: Ih ya, bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
0: Astaga, berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya Bun.
2: Nih.
0: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya Bun.
2: Nah, 1 bulan apa 7 bulan sih ya?
0: 7 bulan. Nih angka 7. Astagfirullah.
2: Aduh, rugi dong Bunda.
0: 150.000 helm jelek begitu, Bu.
2: Atau gimana?
0: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya mata sehat permanen, Bun. Biar enggak salah-salah lihat angka tuh.
2: Kok yang ngomongnya gitu sih?
0: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
2: Maafin Bunda tuh ya.
0: Bete.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

satu lagu berseru muncul, ada koleksi dari Christine Panjaitan, Jangan Simpan Tangismu. Ya, tersimpan ya, kayak duit aja bisa disimpan ya. Ya cuma ibarat aja ya. Selamat pagi buat sobat Star FM yang masih monitor ya, masih dong Bani ya. Masukan Oldies Memory sungguh luar biasa ya. Ya, atensinya sangat membludak kalau setiap pagi nih, masya Allah. Eh, gimana di daerah kalian? Di sini tuh masih mendung ya. Semoga nanti cerah deh. Iya, semoga nanti cerah supaya aktivitas lancar, supaya jemuran juga kering ya. Banyak jemuran nih Bani ya hari ini. Kayaknya sama ya. Cuciannya banyak numpuk, nanti gak kering, terus capek sendiri ya. Harus setiap hari turunin, naikin, angkat jemuran, balik-balik. Iya, balik sana, balik sini. Ya, orangnya juga ikutan balak-balak ya. Kadang tuh sampai kakinya tuh sampai tahu lempoh enggak, sampai pegel gitu ya, pegel, capek gitu, lemas sendiri nanti. Iya ya, pokoknya makasih buat semua yang udah ikutan gabung. Yang lagi enak badan, sering pegel, sering nyeri sendi badannya, silahkan jangan lupa ikhtiarkan minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Jadi udah aman, udah halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi, coba dan beli di apotik dan di agen-agen resmi kami ya. Apotik agen resminya yang sudah bekerja sama dengan Radio Star FM Kebumen. Jadi kalau belum ada nih ya di bagian apotiknya gitu ya, atau emang gak ada ya, emang belum bekerja sama dengan kami gitu. Mau COD bisa, Habutopnya COD aja. Mau dikirim pakai juga bisa banget ya, sampai rumah tiba-tiba udah dikirim nih Bani ya, Habutopnya. Masya Allah ya, gampang malahan, gak usah jauh-jauh. Bener ya, gak usah jauh-jauh. Soalnya gimana, setiap kita stok ke apotek gitu ya, udah habis, udah kosong. Ya kosong-kosong, di sana kosong, di sini kosong. Emang benar-benar selaris itu ya, apalagi yang 200 kapsulnya ya, karena yang paling diminati ya, yang paling hemat, yang paling isi lebih banyak juga. Pokoknya bisa untuk stok satu keluarga di rumah. Iya dong ya. Selain untuk tadi yang nyari sendi, Habutop juga bagus banget untuk semua sobat Star FM. Penderita sakit mah, asam lambung, asam urat, wasir, ginjal, TBC, migrain, darah tinggi dan rendah, diabetes, kolesterol, insomnia ya, dan berbagai masalah sakit lainnya. Ya, mau yang 50 kapsul ada, yang 100 kapsul ada, dan juga yang 200 kapsulnya juga ada. Jadi silahkan pilih yang mana. Oke nih, lanjutin deh gabung sama semua sobat Stara yang ada di WhatsApp dan SMS ya. Hai, pada semangat banget ya pagi hari ini, yang belum gabung yuk gabung aja di 085186069984, 085186069984. Coba, coba, coba dari yang terbawah. Selamat pagi buat Basri Purworejo. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Nia? Alhamdulillah sehat, Basri. Semoga Basri juga sehat ya. Katanya mau minta lagunya nih, Sugiyarti. Ya, tadinya udah munculin yang judulnya Melody Memory, itu koleksi Sugiyarti. Salamnya buat Bu Novi, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, Bapak Ijo Kamat, Pak Adi Selamat, Bu Ayu, Mas Indi, Bapak Nora, Pak Yanto, ada Mbak Warit di Pekanbaru juga. Buat Mbak Amel, Mbak Ayu, Pak Sutar, sama Asraf, selamat pagi.
Dan terima kasih buat medianya petugas, semoga sehat selalu. Makasih buat Mbak Sri di Purworejo. Ya, dari Bu Asih Hall di Sawar, selamat pagi absen. Pagi ini katanya pengen dengerin lagunya Meriam Bellina, begitu indah. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Buwut, Mbak Kembar, Bunda Ervita, Bunda Tini, Bunda Wartik, Bunda Titin Wardani. Terus ada untuk Bu Heni, Bu Ayu, Bu Tika, Umi Hanif, Bu Yati, Mama Akmal, Mama Fian, Mama Agung, Mama Asraf, Mama Ainun, Mama Izan, Mbak Rika, dan Mbak Sri Purworejo. Ada juga untuk Mbak Partini dan buat semua yang lagi monitor FM Kebumen. Buat Mania sama tugas, semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Oke, makasih buat Ibu Asih. Semangat sehat terus Ibu ya. Amin. Iya. Oh, dari SMS-nya ya ada Bu Yati. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Ibu Yati. Gimana kabarnya hari ini, Mania? Sehat? Alhamdulillah. Semoga Ibu juga sehat ya. Lagunya katanya Jangan Simpan Tangismu. Salamnya buat Bumi Hani, Bu Asi, Bu Tika, Bunda Arvito, Bu Tuti, Mbak Sri, Bu Ayu, dan buat semuanya. Terima kasih Mbak Nia. Iya, sama-sama buat Ibu Yati ya. Kalau di SMS bisa gasik ya Bu, mantap deh. Jadi kebagian nih lagunya, udah nih munculin ya untuk lagunya. Dan ada Mbak Liana, waalaikumsalam, selamat pagi Aldi Samaris. Mau kirim salam buat semua sobat Star FM Kebumen. Katanya Jumat yang berkah. Iya, makasih Mbak Liana. Sehat selalu ya. Mbah Puput, hai. Gasikan juga Mbah Puput ya. Waalaikumsalam, selamat pagi hadir di acara Oldie Samori. Salam buat Bunda Rumi Hanif, ada Bu Yati, Mbak Saminten, ada Mama Naomi, Mama Wulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Terasita, Bang Andri, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mbak Yulit, ada Bunda Titin Wardani, Mama Sakinah, Bapak Inora, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbah Putri, Rumi Hanif, Mbak Arsyita, Bunda Yulit, Pak Hafid Jambi, Mak In, Mak Harin, Mama Bila, dan buat semua yang lagi monit lagunya Tinggallah Ku Sendiri. Buat manianya menjalani tugas sampai tuntas. Dan waalaikumsalam, makasih buat Mbah Bubut. Ada Mas Andre, hai, selamat pagi juga. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ikutan gabung nih di All December, katanya lagunya 5 Minutes, judulnya Ao. Kirim salam buat ibuku, Ibu Ayu, ada Bu Fatur, Bunda Ervito, Bunda Julit, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Asih, Bu, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mama Fian, Mama Asraf, Mbak Warit, Mbak Putri, ada Papa Ijo, dan Om Paryono. Dan untuk semua sobat Setara FM Kebumen ya, buat manianya, mau siaran aja saya terus. Dan jangan lupa bahagia. Makasih Mas Andre ya, semangat juga ya hari ini. Oh, di bawahnya Mas Andre ada Mas Dani Purworejo, selamat pagi. Lagunya katanya Everyday I Love You. Ya, dari Boyzone ya. Katanya lagunya dipersembahkan untuk calon istriku tercinta yang ada di Desa Polo Marto, Kecamatan Buto. Ya, ditunggu aja lagunya untuk Mas Dani Purworejo. Lanjut lagi deh, ada Papa Romeo di Ambal. Waalaikumsalam, Oldies, lagunya di play dong lo, judulnya Untuk Mama, dari Rinto Harahap. Salam buat semua pendengar radio Star FM Kemuin dimana aja berada. Buat Bandinya sama tugas, semoga sehat selalu dan bahagia. Makasih Papa Romeo di Ambal. Ya, Kang Yadi Antika, hai, waalaikumsalam, ikut meramaikan acara Oldies ya. Kirim salam buat semuanya, ada Mas Bagus, Manjelia, Mbak Widya, Mbak Alfie, Mbak Sri Harlina, Mbak Kembar, Mas Sakina, Bunda Lilis, Mas Arifildan, Mbak Bubut, Mas Rengki, dan untuk semua fans radio Star FM Kemen. Buat Mania, tak lupa mau request lagu judulnya Bukit Berbunga. Waalaikumsalam, makasih buat Kang Yadi ya. Putra Sulung, hai, waalaikumsalam juga buat Putra Sulung. Alhamdulillah nih baik ya. Dari Purworejo Utara hadir, katanya ikut gabung absen aja. Salam-salam buat Putri Ragil di Pucang Agung, Kecamatan Bayan.

Iya, makasih buat Mas Giman Dilajar. Mbak Putri cantik, hai. Waalaikumsalam juga hadir monitor ya. Salam yang buat semua yang udah cewek uti dari pagi sampai pagi lagi. Salam balik. Tak doain ya, semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan buat yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Doa yang sama juga untuk Mbak Nia. Amin. Makasih doanya Mbah. Lagunya Melodi Memori udah tak dengerin Mbak Nia. Terima kasih. Iya, bagus ya lagunya Mbah. Lanjut lagi deh, ada dari Papa Ijo. Tumben nih kesiangan Papa Ijo. Lagi ngimpi apa ya sampai kesiangan ini ya. Katanya request lagunya Tera Sincarolo. Salam buat Bundar pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Asi, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Sri, Mbak Hanif, Mama Agung, Mas Indi, Mas Andre, Mas Imam, Pak Pariona, Bapak Inora, Om Gendra, Mas Giman, Duren di Ambal, ada Bang Karim Chicken, dan untuk semua penggemar All Days Memories ya. Buat Mania, sama tugas sehat selalu, sekeluarga full barokah. Ya, makasih ya buat Papa Ijo, semoga sehat selalu juga. Dari Onti di Wadas Lintang, waalaikumsalam buat Onti, selamat pagi All Days Memories. Katanya selamat pagi buat semuanya, absen dari Onti di Wadas Lintang ya. Salam untuk semua pendengar Radio Star FM Kebumen, selamat beruprek-uprek pagi. Lagunya dari Iwan Fals, Kemesraan. Makasih buat medianya Matugas. Ya, makasih buat Onti yang ada di Wadas Lintang. Om Toto absen pagi ya, lagunya Tato, Satu Senyum Satu. Salamnya buat Uti Sabil, sing agi medang kopi, wong kedung winangun kelirong. Buat medianya Maternuwun. Ya, Maternuwun buat Om Toto juga. Mbah Nun di Ponorogo ya, absen juga DTL nih Mbah Nia. Katanya salam buat semuanya aja yang lagi konsen info cuaca di Ponorogo, berawan habis hujan. Oh gitu, lagunya ngikut aja. Waalaikumsalam, makasih buat Mbah Nun. Iya, di sini mendung banget ini Mbah. Mendung, saking mendungnya ini ya. Kang Tukimin, waalaikumsalam, selamat pagi juga ya. Sehat terus buat Kang Tukimin dan keluarga. Ada Mama Kiki, Always Somewhere Mbak, tembangnya buat manianya. Makasih buat Mama Kiki. Mbak Nur Klirong, hai, waalaikumsalam juga. Apa kabar hari ini Mbak Nia? Sehat, baik, alhamdulillah. Lagunya Hatiku Masih Ada Rindu. Salamnya buat Mbak Putri, Bunda Arvita, Mbak Yaya, Bunda Titin, Mama Asra, Mama Fian, Bu Samitan, Bu Yati, Bu Tika, Mas Dani, Om Gendra, Bapaknya Naura, Pak Suter, Kak Imam Putri, dan buat semua yang lagi monit. Buat Mbak Nia, sehat selalu, sekeluarga full barokah. Terima kasih Mbak Nia, secangkir teh moro, mantap nih Mbak. Mantap dong Mbak Nur. Ih, sambil hawanya yang lagi dingin-dingin gini, lagi mendung-mendung, minum teh moro pasti tambah segar, tambah hangat, tambah nikmat pokoknya. Yuk lanjut ke lagu berikutnya dulu. Ada dari koleksi 5 Minutes. Judulnya adalah Au, Au, Au, ada apa? Jangan kemana-mana, stay tune barunya di All This Memories.

0: jamuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku?
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruk.

0: di Sememoris. Hai hai, selamat pagi semuanya. Lanjut sesi boleh. Mana suaranya nih yang mau naik? Naik aja yuk di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Aloha juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Rantai hey. Beringin mendung.
0: Ih sama.
1: Kayaknya mau hujan apa ya bannya?
0: Iya kayaknya iya deh, mendung banget ini.
1: Iyalah, biar anyes lah, jangan biar panas terus.
0: Ya. Iya, tapi cucian jadi enggak kering nih.
1: Iya, iya. Enggak bakal ini kering.
0: Iya, mendung banget kayak
1: gini.
0: Udah numpuk
1: 3 ember bannya.
0: Ih, satu bak enggak satu ember. Enggak banyak banget nih.
1: Tinggal jemurin malah mendung-mendung. Bannya sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Mbak Cindy apa kabar? Sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat juga Mbak Nia. Sudah sarapan lagi. Makannya gandang.
0: Pantesan bisa ngalahin orang Pekanbaru ya.
1: Nanti kalau belum sarapan enggak bisa naik mesti. Kalah.
0: Iya benar-benar lemas soalnya ya.
1: Apalagi sama yang dipitur sama yang diambalan yuk.
0: Aduh,
1: kedorong-dorong nanti jungkel-jungkel.
0: Nanti jungkel-jungkel.
1: Lagunya favorit ya mbaknya.
0: Ya oke, okay, dinaikin langsung.
1: Oke,
0: okay.
1: Aku salam-salam lah. Berapa hari gak salam-salam.
0: Ya silakan Mbak Cindy, salaman.
1: Bunda-bunda lah, bundaku tercinta di Pituro. Pagi bun. Bunda Tini di Puring. Bunda Watik. Bunda Titin Wardani, selamat pagi bun. Buat Mama Asrof, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Ria, Mahin, pagi Mahin. Buat Mafian, pagi Ma. Masak enggak Ma? Yeah. Buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bu Heni, Bu Ar, Bu Tika Darmanto juga selamat pagi. Bu Yati, pagi Bu, ayo naik. Buat Bu Karnina, juga selamat pagi. Papa Kenaura, Pak Paryono, Papa Ijo, Pak Yono, Pak Soeharto, Pak Suta, juga selamat pagi. Kang Gendro pagi Kang, naik Kang, lagi slow. Buat Mas Andre, Mas Imam Butu, Mas Muksin, Mas Hoyong, Mas Sandi, Mas Ibnu, Mas Durian Ngambal juga selamat pagi. Dan buat semuanya yang lagi monit, selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Oke.
1: Buat Bania metugas, tetap semangat, benar rezeki full barokah.
0: Amin.
1: Tanteni lagune sambil uprek. Terima kasih.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Lanjut lagi deh. Ada yang mau naik enggak? Mana suaranya? Halo, Loha. Assalamualaikum. Selamat pagi, Oldies Memories.
2: Selamat pagi, Oldies Memory. Hai, hai, hai, hai, banyak.
0: Ketemu lagi dong. Ketemu lagi ya. Apa kabar Bapaknya Naura? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, banyak sehat tentunya.
0: Alhamdulillah, sama sehat, baik.
2: Ini kan hadiahnya buat Mbak Cindy aja, kan aku kalah.